0: produksi dalam skala besar.
1: Julinto mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
3: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria menjelaskan, aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
4: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan VONA dari PVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik Gunung Api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
3: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani mengatakan, pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
5: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gauge yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
3: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa. Sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
6: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari Kementerian Lembaga.
3: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
7: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera komunikasi Zoom rutin antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik. Stay at home and stay healthy.
3: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
0: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca, bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan. Namun demikian, kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. Tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
3: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker, serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
8: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
9: Menurut saya keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya dalam kondisi seperti ini. Masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
10: Menurut saya keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya dan tidak menimbulkan korban.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya? Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang telantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata, abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan, yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan harus diproteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata, serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar-mengajar ke sistem daring, terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekedar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi mancanegara. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. Ketiga kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News, saluran berita resmi IRGC, seraya menambahkan bahwa 3 kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melintasi jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yeri dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen Lin dan Ling Yongseng lewat drama rubber match dan Yeri Patra kalah dengan skor akhir 21-11, 19-21 dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindo Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yeri dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druwo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
13: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light, begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Slawi dan juga Semarang serta Tegal Kota. Dan kita tinggalkan Simpang Maya Tegal, selanjutnya kita beralih ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Aji Barang terpantau relatif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan PTRN pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Druwo Parangtritis untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini arus lalu lintas dari Parangtritis yang akan mengarah ke Kota Jogja mengalami perlambatan di antrian traffic light. Kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light, di mana kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Dan kami juga menginformasikan Mas Duh Rudi bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat serta 126 orang luka ringan. Dari data tersebut 84% didominasi oleh kendaraan roda 2 dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PVI, MBG dan juga BMKG, BPBD dan instansi terkait Tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari studio Intimsi Polri Jakarta. Mas Rudi, kembali ke Anda di studio. Silakan.
2: Terima kasih Brigadir Teras Linda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
12: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Anda kembali bersama kami 96 MHz RRI Mamuju.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
0: Mamuju pagi ini.
1: Mamuju pagi.
6: Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Di udara lewat getaran frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz serta melalui streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Hafid di studio masih menemani Anda. Kalau dari bilik siar saya memandang ke luar, nampaknya ini matahari tertutup awan yang tebal pagi hari ini. Ya, seperti apa cuaca di tempat lain di wilayah Sulawesi Barat, selengkapnya kita akan pantau informasinya bersama rekan-rekan di BMKG Tampak Padang dalam info cuaca hari ini. Sudah terhubung bersama prakirawan BMKG Tampak Padang, ada Bung Arman. Bung Arman, selamat pagi.
7: Selamat pagi, rekan Hafiz.
6: Baik, cuaca hari ini Bung Arman seperti apa nih di wilayah Sulawesi Barat?
7: Ya. Oke, nampaknya mungkin untuk hari ini sebagian wilayah Sulawesi Barat sudah mulai berpotensi hujan ringan, Bung Hafiz.
6: Iya, kalau pagi ini juga kita pantau ini enggak, mataharinya belum kelihatan ini.
7: Iya, betul sekali Bung Hafiz, rata-rata tertutup awan.
6: Untuk kondisi di perairan kita bagaimana?
7: Untuk perairan Sulawesi, ya, oke, baik. Untuk perairan Sulawesi Barat diperkirakan tinggi gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,5 meter pengapit.
6: Kalau seperti itu masih relatif aman begitu ya?
7: Oke, ya. Kalau untuk sesuai dengan kategori ekstrim memang di bawah dari 2 meter Bung Hafiz. Bung Hafiz, ya.
6: Baik,
7: jadi untuk tinggi gelombang biasanya kalau di atas 2 meter baru dikatakan ekstrim.
6: Baik, informasi cuaca selengkapnya silakan.
7: Baik, terima kasih Bung Hafiz. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali langsung dari kantor BMKG Tampah Padang Mamuju. Kami akan memberikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, hari Senin, tanggal 7 September tahun 2026, yang mana perakiran ini mulai berlaku dari pagi ini hingga dini hari nanti. Kita awali dengan potensi cuaca pada pagi hari ini. Untuk pagi hari ini, secara umum wilayah Sulawesi Barat cerah hingga berawan. Kemudian kita lanjut pada potensi cuaca pada siang dan sore hari nanti. Untuk siang dan sore hari nanti, beberapa wilayah Sulawesi Barat berpotensi cerah berawan, namun sebagian besar berpotensi hujan ringan. Di antaranya adalah wilayah yang berpotensi hujan ringan di Kabupaten Mamuju, yaitu di wilayah Kecamatan Kalumpang, Bonehau, Tomo, Kaluku, Mamuju, Tapalang, Tapalang Barat, dan Simboro. Kemudian juga di Kabupaten Mamuju Tengah, antara lain di Kecamatan Karosa, Tobadak, Topoyo, dan Budong-Budong. Potensi hujan ringan juga terjadi di Kabupaten Pasangkayu, yaitu di wilayah Kecamatan Dapurang, Pedongga, Tikeraya, Bulutaba, Pasangkayu, Baras, Bambalamotu, dan Duripoku. Potensi hujan ringan juga terjadi di Kabupaten Masa, yaitu Mesawa, Sesena Padang, dan Tandukalua. Kemudian juga di Kabupaten Majene, yaitu di wilayah Malunda dan Ulu Mandang, serta terakhir di Kabupaten Polewali Mandar, yaitu di Kecamatan Andreati, Tapango, Matanga, Tutar, dan Matakali. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca pada malam hari nanti, sebagian besar wilayah Sulawesi Barat cerah hingga berawan, namun ada beberapa wilayah yang berpotensi hujan ringan. Wilayah berpotensi hujan ringan untuk malam hari nanti yaitu di wilayah Kabupaten Mamasa, yaitu di Kecamatan Mamasa, kemudian di wilayah Kabupaten Pasangkayu, yaitu di wilayah Tikeraya dan Pedongga. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca pada dini hari nanti, sebagian wilayah Sulawesi Barat cerah hingga berawan. Ada beberapa wilayah juga yang berpotensi hujan ringan, di antaranya adalah di Kabupaten Mamuju, yaitu di Kecamatan Simboro dan Mamuju. Kemudian di Kabupaten Mamuju Tengah, yaitu di Kecamatan Pedongga, Topoyo, dan Karosa. Kemudian juga di Kabupaten Pasangkayu, yaitu di Kecamatan Dapurang, Lariang, Baras, Sarudu, Tikeraya, Pedongga, dan Pasangkayu. Suhu udara antara 16 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan udara antara 60 sampai 95%, angin bertiup dari timur hingga barat daya dengan kecepatan 2 sampai 28 km per jam. Peringatan dini dari kami nihil. Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini. Saya Arman melaporkan dari kantor BMKG Tampah Padang Mamuju. Terima kasih atas perhatian. Kita kembali ke rekan Hafiz untuk melanjutkan acara selanjutnya. Silakan rekan Hafiz. Terima kasih.
6: Terima kasih Bung Arman. Perkirawan BMKG Tampah Padang melaporkan informasi cuaca hari ini.

0: Kepada papaku yang tercinta di penjara. Apa kabar, Pak? Sampai detik ini aku masih gak percaya kalau papa korupsi. Papa selalu mengajarkan aku harus selalu jujur. Dan aku megang benar nasihat papa itu, Pak. Tapi kenapa papa malah korupsi? Semalam aku lihat papa di TV pakai rompi oranye. Sedih, Pak, lihatnya, sedih. Kayaknya papa capek ya. Aku pengen bisa pijitin papa, nemenin papa. Aku sayang banget sama papa. Tapi maaf, Pak, aku malu jadi anak koruptor.
1: Kawal keluarga kita dari perilaku koruptif.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Halo, gue Kakak, gue Bimbe,
4: gue Rido.
5: Ada Ivan di sini.
3: Kita dari Play. Dengarkan terus RRI Mamuju FM 96 MHz.
6: Sekali di udara, tetap di udara.
3: Sekali merdeka,
6: tetap merdeka.

pagi ini pendengar tengah dilangsungkan pembukaan masa pengenalan sekolah MPLS untuk Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulawesi Barat. Seperti apa suasananya nanti kami akan bergabung bersama rekan-rekan tim siaran langsung yang saat ini berada di Aula Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 di Rangas, Mamuju, Sulawesi Barat. Informasi lainnya juga masih kami hadirkan pendengar di ruang dengar Anda. Ini pengembangan riset material flame retardan ini berbasis pati singkong ya, untuk mendukung pemadam kebakaran hutan dan lahan. Ini menghadapi sejumlah tantangan, salah satu yang terjadi yang menjadi tantangannya adalah ketersediaan amonium polifosfat ini yang harus kemudian didatangkan langsung dari Tiongkok ya. Tantangan lainnya ini terkait teknis yang harus diselesaikan seperti scale up atau peningkatan skala, kemudian produksi padi sehingga dapat diproduksi secara massal. Badan Riset Inovasi Nasional BRIN, kata Jelintun, ini membutuhkan dukungan untuk meningkatkan skala produksi mulai dari laboratorium. Oleh sebab itu, BRIN tidak dapat menentukan waktu penyelesaian produksi hingga dapat digunakan untuk memadamkan karhutlah. Selain itu, tidak ada target tertentu dari Presiden Prabowo untuk menyelesaikan. Jelantung mengatakan perkembangan inovasi pati singkong, yakni pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama formula kestabilan penyemprotan. Pengembangan tersebut untuk melihat kemampuan efektifnya untuk menekan penyebaran api. Baca selengkapnya di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Bisakah kira-kira? Ya udah pangana. Damo tuh sirap patah lo ya. Andai mah coba sih. Andai mah coba. Tidak mencerminkan sebuah akhlak. Tidak mencerminkan. Sekalipun ada bahasa mengatakan, anu ustaz, karena barakat di ujar ini serapai. Tidak. Nabi itu mencontohkan berbagi, bukan berebut. Jadi kalau bisalah mulai tahun ini, jangan didik itu generasi kita dengan mempertontonkan orang sirap-rapa talo. Sehingga beberapa hari yang lalu saya katakan, sebenarnya di antara sekian banyak umat Islam, tanah tertarik urusan bid'ah tidak bid'ah, anak anda milo lo mamunu, anda nolo inai tarik ajaran apa ini begini. Mamanya atau makwa mencintai Rasulullah, tapa nasoro dek lau, narap pamital lo, naindai mianunda sitinaya naindai, soro lau sandal natau nala. Jadi hampir tidak ada nilai yang berubah. Betul. Ya tadi ini perayaan kepenghayatan dari cinta yang hanya perasaan menjadi tindakan. Kan itu yang kita mau lakukan.
1: Saksikan selengkapnya di YouTube channel RRI Mamuju, Papasan Malabi, setiap Jumat pukul 13.30. Mamuju pagi ini. Mamuju.

Langit di wilayah Mamuju pagi hari ini terlihat berawan. Dan bukan hanya di Mamuju, potensi itu juga ada di beberapa kabupaten lain di Sulawesi Barat seperti laporan dari BMKG tadi, bahkan sudah ada potensi hujan ringan ya, di beberapa wilayah hari ini bisa berpeluang siang atau sore. Di antaranya itu di Kalumpang, Bonehau Tomo, Kaluku, Tapalang, Tapalang Barat, Simboro, kemudian di wilayah Karosa, Tobada, Topoyo, Budong-Budong, Dapurang, Pedongga, Tikeraya, Bulutaba, kemudian juga di wilayah Arale, Buntu Malangka, Tabulaham, Mamasa, Sumarorong, demikian pula di wilayah Andreapi, Tapango, Matakali, Tutar, Malunda, Ulu Mandar. Ini ada potensi hujan ringan ya hari ini. Baik, saya ke informasi lain sebelum nanti kami bergabung bersama teman-teman di Aula Sekolah Rakyat Terintegrasi Mamuju. Kita akan menyiarkan pembukaan masa pengenalan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 di Sekolah Rakyat Sulawesi Barat di Rangas Mamuju bersama rekan-rekan kami di sana. Informasi lainnya ini terkait dengan pemadaman listrik ya. Jadi sampai pada hari ini tanggal 7 September 2026 ini masih ada sejumlah wilayah yang mengalami pemadaman listrik. Misalnya untuk pukul 18 sampai 21 malam nanti ada beberapa wilayah seperti di Desa Kuo, Kecamatan Tomo, Desa Buana Sakti, Campaloga, Kakulasang, Kalepu, Leling, Leling Barat, Leling Utara, Desa Rante Mario, Saludenging, Sendana, Tamejara, kemudian di Tomo, sebagian kecil di Kecamatan Tobada meliputi Saluada. Kemudian juga pukul 18.30 sampai 20.00 itu sebagian di Kecamatan Kaluku, Desa Sondoang, Desa Uhaimate, Desa Keang. Kemudian di Kecamatan Kalumpang itu di sebagian desa, sebagian Kecamatan Bonehau, Kecamatan Mambi, Kecamatan Mialaan, sebagian di Rante Bulahan, Tabulahan Timur, Tabulahan, Kecamatan Arale, Tanduk Kalua, kemudian sebagian Kecamatan Bambang. Ini beberapa wilayah yang masih ada potensi pemadaman listrik PLN untuk hari ini. Baik, pendengar, kami jeda dulu sebelum kami bergabung bersama rekan-rekan di Aula Sekolah Rakyat Terintegrasi Sulawesi Barat.

0: Awali hari Anda dengan menyimak beragam informasi, berita terkini, peristiwa terbaru, dan kabar terhangat dari Sulawesi Barat.
1: Dan tahun ini juga, ya, benarnya Pak Kadis, tahun ini kita akan pengadaan ambulans perairan.
2: Jadi saya melihat memang ya, karena begitu antusiasnya masyarakat untuk melaksanakan haji, sehingga terkadang
3: pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya atau P4S, petani peternak muda keren, membagikan ribuan bibit cabai gerak.
0: Dari informasi seputar pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial, hingga berbagai peristiwa di tengah masyarakat.
4: Inilah Warta Sulbar selengkapnya bersama saya Randy.
5: Ayanita Wahyuni. Dengar demikian informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Berita Sulawesi Barat untuk edisi
0: Warta Sulawesi Barat setiap hari pukul 6 dan pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 1 RRI.

Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Ini berbagi informasi, katanya sejak kemarin itu langka ya BBM katanya ya. Di SPBU kosong, demikian pula yang menjual botol-botolan itu juga banyak yang kosong. Kalau toh dapat itu harganya satu botol aqua besar katanya sekitar Rp25.000 yang sebelumnya harganya Rp20.000. Itu informasi dari pendengar kita yang ada di Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Ini bertanya apakah di Mamuju atau di tempat yang lain juga demikian. Iya, nanti kita tunggu pendengar yang lain kalau memang di tempatnya juga mengalami hal yang sama. Kita ke informasi lainnya juga, pendengar, ini penutupan operasional Bandara Soekarno-Hatta diperpanjang sampai hari ini Senin 7 September pagi. Penutupan sementara dilakukan menyusul meningkatnya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau dan dampak sebaran abu vulkanik. Jadi menghadapi kondisi ini, Bandara Soekarno-Hatta mengaktifkan Service Recovery Activation, di mana layanan itu dilakukan untuk membantu penumpang yang terdampak gangguan operasional penerbangan. Asisten Deputi Communication and Legal PT Angkasa Pura Indonesia Cabang Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, mengatakan bahwa pelaksanaannya pihak bandara menyediakan makanan dan minuman ringan bagi penumpang yang terdampak. Selain itu juga bus disiapkan di setiap terminal untuk mendukung mobilitas penumpang menuju hotel melalui koordinasi dengan maskapai penerbangan.

0: Kakak,
1: gue Bim Bim,
2: gue Rido,
3: ada Ivan di sini.
1: Kita dari Slang. Dengarkan terus RRI Mamuju FM 96 MHz.
4: Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kami bergabung bersama rekan-rekan di Aula Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 untuk mengikuti kegiatan pembukaan MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulawesi Barat bersama reporter Ahyan Irsyadah.
1: Laporkan sementara pelaksanaan pembukaan MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulawesi Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dulu lah.

0: seluruh Republik Indonesia, Mamuju dimanapun Anda berada. Melaporkan langsung dari Aula Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat di Kecamatan Rangas, Kabupaten Mamuju, yang pada pagi hari ini kita akan mengikuti secara langsung pembukaan MPLS dan Open House Sekolah Rakyat Terintegrasi Provinsi 3 Sulawesi Barat. Gitu. Dapat laporkan saat ini Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Junda Maulana, sedang melakukan pengecekan terhadap kesiapan sarana dan prasarana, yaitu bangunan asrama, bangunan kelas, dan mungkin fasilitas-fasilitas yang lain untuk nantinya akan digunakan para murid Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat. Dapat kami laporkan juga untuk pada tahun ini Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat membuka kesempatan bagi 270 siswa yang masing-masing terbagi ke dalam 90 siswa sekolah dasar, 90 siswa sekolah menengah pertama, dan 90 siswa sekolah menengah atas untuk nantinya bersama-sama berkembang bersama Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat. Dapat kami laporkan pula, Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Junda Maulana, nantinya akan membuka secara langsung kegiatan pembukaan MPLS dan Open House Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai informasi, Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat merupakan gabungan dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 21 Mamuju dengan Sekolah Rakyat Terintegrasi 72 Mamuju yang pada sebelumnya sempat terpisah yang menjadi kewenangan dari provinsi maupun kabupaten, tapi pada tahun ini untuk perdana dijadikan satu di Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulawesi Barat. Begitu.
1: Bapak Ibu, hadirin.
0: Demikian laporan sementara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat saat ini tengah meninjau pelaksanaan pembelajaran di gedung Sekolah Rakyat Menengah. Didampingi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Ibu Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat dan Bapak Ibu Kepala SRT 3 Provinsi Sulawesi Barat. Di mana di SRT 3 Provinsi Sulawesi Barat ini memiliki 3 jenjang, yaitu SRMA, SRMP, dan SRD. Sekolah Rakyat Menengah Pertama, Sekolah Rakyat Menengah Atas, dan Sekolah Rakyat Dasar. Sekolah Rakyat Menengah Atas saat ini dikepalai oleh Bapak Lalu Tuhiryadi, SPD, MPD, dan untuk jenjang SRMP dan SRD dikepalai oleh Ibu Haja Daulia Tasdir, SPD. Gedung Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari 3 jenjang, 3 gedung, beda gedung untuk SRD, SRMP, dan SRMA. Untuk saat ini, progres pembangunan gedung SRD dan SRMP alhamdulillah telah mencapai 100% dan gedung SRMA dalam proses finishing. Proyek SRT 3 Provinsi Sulawesi Barat memiliki beberapa gedung ataupun fasilitas, yaitu diantaranya gedung sekolah, gedung asrama, aula, ruang makan, ruang ibadah, masjid, dan guest house.
2: Umurku 6 tahun.
3: Jalan lihat bahwa bandara masih tutup juga sampai nanti sore. Artinya situasi masih
2: Bukma seperti ini sudah tidak berjalan. Jadi saya berasa sekarang karena bukan mumpung, karena situasi sedang tidak baik-baik saja, dan itu tidak usah ditunggu 2-3 hari. Kalau ada Tuhan, baik memeriksakan diri. Tentu belum tentu berat, tapi ada baiknya memeriksakan diri kepada kesehatan.
3: Kita kan juga menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan ini, ngapain? Dengan tabu di jalan kota.

0: Ya, saudara pendengar, saat ini Anda tengah mengikuti siaran langsung pembukaan masa pengenalan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulawesi Barat. Dari pantauan kami saat ini, Sekretaris Daerah Sulawesi Barat Junda Maulana beserta Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Sosial yang baru saja mengunjungi sejumlah fasilitas sekolah rakyat saat ini sudah memasuki aula yang dihadiri ribuan peserta termasuk orang tua atau keluarga peserta didik.
1: Mohon izin untuk tetap berdiri karena akan dilanjutkan dengan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
2: Selanjutnya menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Hadirin dimohon duduk kembali. Yang terhormat Gubernur Sulawesi Barat, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Dr. Junda Maulana MSC. Yang kami hormati para pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
1: Yang kami hormati Bupati Mamuju atau yang mewakili. Yang kami hormati para pimpinan organisasi perangkat daerah Provinsi Sulawesi Barat serta para pimpinan instansi vertikal dan lembaga terkait di Provinsi Sulawesi Barat.
0: Yang kami hormati PIC Kementerian Sosial Republik Indonesia. Yang kami hormati para pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Mamuju.
1: Yang kami hormati para pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Mamuju.
0: Yang kami hormati para camat beserta Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Mamuju dan Simboro.
1: Yang kami hormati para pimpinan dan perwakilan lembaga pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, serta mitra kerja yang berkesempatan hadir pada hari ini.
0: Yang kami hormati Dewan Pendidikan Kabupaten Mamuju, serta para kepala satuan pendidikan yang sempat hadir pada pagi hari ini.
1: Yang kami hormati Kepala Satuan Pendidikan, guru dan tenaga kependidikan sekolah rakyat terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat.
0: Serta seluruh hadirin yang berbahagia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Salam.
0: Om Swastiastu.
1: Namo Buddhaya.
0: Dan salam kebajikan. Selamat datang dalam acara
2: pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah dan open house sekolah rakyat terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat.
1: Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di acara ini dalam keadaan sehat walafiat.
0: Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan bagi kita sekalian.
1: Mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan melafazkan basmalah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Acara pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran.
1: Kepada Ananda, Inayah, dan Musdalifah, kami persilahkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah Tuhanmu yang Maha Mulia yang mengajar manusia dengan penah. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha besar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nama saya Sanuddin. Saya anak keempat dari 6 bersaudara. Saya tinggal sama mama dan saudara-saudaraku di Minahasa, Mamuju. Mau sederhana, tanahnya masih pinjam dari tetangga. Intinya dari kayu dan sen seadanya. Dari kecil, mama yang aku suka, mama yang cari makan, mama juga yang saudara. Tahun 2024, lulus sekolah dasar. Tapi setelah itu, enggak lanjut makan lagi. Karena biaya baja bantu anakku. Waktu itu, pernah ada jadi tukang parkir di Pantai Manakara. Selain itu, pernah ada jadi ibu di kapal melaut. Gajinya kalian tiap pakai uang. Hanya dibayar dengan ikan.

0: PKH di wilayah kerjanya ibunya Sanu. Nah, saya datangi rumahnya. Di sana saya lihat ini anak. Oh, ternyata sekolah. Karena alasan biaya, tidak ada biaya untuk beli seragam apa, makanya kita rekrut masuk di sekolah rakyat.
1: Bisa masuk. Bisa dapat kesempatan masuk ke sekolah rakyat. Dan alhamdulillah bisa sekolah lagi.

0: bisa itu anakmu dikasih masuk sekolah, ya alhamdulillah. Banyak perubahanmu. Sholat. Suka bantu bangku. Cuci piring, mencuci pakaian, buang sampah.
1: Kelebihannya itu ini anak sopan. Sopan sama orang tua, suka membantu tanpa disuruh itu, suka membantu, ibadahnya aktif, alhamdulillah.
2: Di sini belajar tidak banyak hal. Mereka dah sering pakai laptop, ngobrol dengan guru dan wali. Banyak bermain, banyak teman. Dan membaca di perpustakaan. Waktu itu sekolah rakyat, Mama ada juga bantuannya dari Kemensos. Dan alhamdulillah Mama bisa menjual di depan rumah.

0: menjadi besar, mah.
1: Menjadi besar.
0: Iya, tapi banyak bukan.
2: Muka juga bangga ke mamaku dan bahagia ke mamaku.

0: saya alhamdulillah sekali, Pak. Saya sangat merasa terbantukan atas adanya sekolah rakyat ini. Saya sangat berterima kasih kepada pemerintah, khususnya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Harapan saya mudah-mudahan sekolah rakyat ini tetap ada, biar orang-orang seperti saya yang ekonominya katakan rendahlah begitu bisa terbantukan, anak kami bisa sekolah setara dengan orang-orang yang mau.
1: Masih banyak ada sekolah begini kan bisa masuk anakku sekolah. Saya atas orang tua wali Tapira mengucapkan kepada Presiden Prabowo atas segala bantuannya.
2: Begitu karena kita orang miskin tuh, Bu. Tidak ada bapaknya. Terima kasih sekali. Karena sudah ada sekolah rakyat. Hingga Aprilia bisa sekolah. Karena sekarang ini kalau sekolah biasa ya mungkin tidak sekolah
3: ya. Ya terima kasih banyak semuanya, sama pemerintah, sama guru, ya tokoh-tokoh masyarakat, terima kasih banyak. Atas dukungannya anak saya dikasih sekolah. Dan juga diberikan bantuan seperti ini. Karena kehidupan saya sehari-hari, begitulah.
2: Lega, merasa lega. Anakku di atas ini, super alhamdulillah, tidak kepikiran begini-begini. Apa kau di rumah ibu ke sekolah di sini, weh? Betul-betul pergaulannya anak-anak di atas aman, bagus. Terima kasih sama Pak Presiden Prabowo, lanjut sekolah aku, mak. Insya Allah, mama aku bisa aku angkat. Kalau ada rezekiku, banyak lah bilang anak. Itu sedih kayak itu, kalau itu mi biar aku kuingat itu datang ke mana tempat tidurku nak. Baik, ya Allah. Amin kan sayang kata-katanya anak. Masih sangat panjang umur, ya Allah. Ya, melobi terima kasih kak itu. Kita anak, orang tuanya berbahaya. Terima kasih sekali kak nak.
4: Untuk SRT 3 Sulawesi Barat, selamat MPLS. Sekolah rakyat adalah jembatan untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kalian. Terima kasih.
5: Tiga Provinsi Sulawesi Barat.
6: Kepada Ananda Zulfa Ayuni Tias.
5: Selanjutnya, Muhammad penampilan pidato tiga bahasa, Inggris, Arab, dan Indonesia, yang akan disampaikan oleh siswa-siswi SRT 3 Provinsi Sulawesi Barat.
6: Kepada Ananda Zulfa Ayuni Tias, Muhammad Raisal Fikri, dan Nur Aini, kami persilahkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan jajarannya, yang terhormat Bupati Mamuju atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Sekolah SRT 3 Provinsi Sulawesi Barat, para tamu undangan yang kami hormati, orang tua yang kami cintai, serta teman-teman siswa yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat dan penuh kebahagiaan. Merupakan suatu kehormatan besar bagi saya untuk berdiri di hadapan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian mewakili para siswa dalam acara pembukaan MPLS dan Open House Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 7 September 2026 ini.
1: Ayyuhal hudhurul kiram, inna hazal yawma yawmum mumayyahzul lilgoyah, liannahu yutihu lanal fursata litadrifil mujatama'i bimadrasatina, inna fa'aliyata al-abwabil maftuaha laisat mujarradah nasiyatin lil ardil marafiki wal baramijil madrasiyati fahas, bal hiya fursatu aidan limusyarakati qiyaminah waltizamina tujaha lamit tarbiyati wat ta'lim. Laqad ja'at madrasatu sisya'bi bi risalatin nabila wa hiya taqdimu ta'limin alil judati yumkinu yashila ilaihi jami'u fiyatil mujtama. Nahnu nu'minu bi anna li kullin tiflin haqqan musawiyan fit ta'allum wan numu wa tahqiqi afdali imkanatihi duna nadkhari ila khalifiyati al-abwabil maftuaha laisat mujarradan asiyatil ladil barafiki wal barajil wal baramijil madrasiyati fahad.
0: As students, we are proud to be part of this school. Here, we do not only learn academic subject, but we also learn important life values such as discipline, responsibility, respect, teamwork, and compassion. Our teachers guide us not only to become successful students, but also to become good citizens who can contribute positively to society.
2: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, melalui acara ini, kami mengundang Bapak dan Ibu untuk mengenal lebih dekat lingkungan sekolah kami, mengunjungi ruang-ruang kelas, menyaksikan kegiatan pembelajaran, serta menikmati pameran dan pertunjukan yang telah disiapkan oleh para siswa. Berbagai kegiatan tersebut mencerminkan kreativitas, bakat, dan semangat kami dalam belajar. Kami berharap melalui kegiatan ini, Bapak dan Ibu dapat melihat semangat yang dimiliki Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat sebagai sekolah yang mendorong inovasi dan pembelajaran sepanjang hayat. Kami juga berharap melalui pertemuan ini, Bapak dan Ibu dapat melihat. Kami juga berharap melalui kegiatan ini,
1: wa ila zumala'iyat tullab hayya bina muwassil dirasatana bijiddi wajtahad wa natajarra ala rasmi ahlamin kabirah.
0: Sami
3: Thank you for your attention. I hope you enjoy today's open house and gain a wonderful experience from your visit. Have a great day and welcome to Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hadirin yang kami hormati, satu tahun perjalanan program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial sejak Juli 2025 telah menunjukkan berbagai capaian nyata dalam memperluas akses pendidikan dan menjadi bagian dari ikhtiar memutus rantai kemiskinan.
1: Untuk mengetahui lebih lanjut perjalanan, capaian, serta evaluasi program selama satu tahun ini, marilah kita simak laporan Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat, jenjang SRMA, SRMP, dan SRD. Kepada Bapak Ibu, kami persilahkan dengan hormat.

0: Yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Junda Maulana, MSI. Yang kami hormati Ibu Bupati Mamuju atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua DPRD Sulbar atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kapolda Sulbar atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat atau yang mewakili. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat bersama Pak Kabid. Yang kami hormati Bapak Danrem 142 Tarwada Tarogau bersama Bapak Dandim Mamuju yang kami atau yang mewakili. Yang kami hormati seluruh jajaran kepala dinas dalam lingkup pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat. Yang kami hormati Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, Kepala BPK Sulawesi Barat, Kepala BPKP Sulawesi Barat, Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Sentra Nipotoe atau yang mewakili, Kepala RRI Mamuju, Kepala Satker Strategis Sarana PU, Kepala Satgas Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat Sulawesi Barat. Yang kami hormati Kapolresta Mamuju atau yang mewakili. Yang kami hormati seluruh kepala dinas dalam lingkup pemerintah daerah Kabupaten Mamuju yang hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati Kepala BPS Kabupaten Mamuju, Kepala BPJS Kabupaten Mamuju atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala TPRI Sulbar, Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Barat, Ketua Dewan Pendidikan Sulawesi Barat dan Kabupaten Mamuju. Yang kami hormati Camat Simboro, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang menyempatkan diri untuk hadir, serta tamu undangan, tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, Bapak Ibu orang tua siswa beserta anak-anak kami, siswa baru maupun siswa lama yang kami cintai dan banggakan. Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk menghadiri kegiatan launching Sekolah Rakyat SRT 3 Provinsi Sulawesi Barat sekaligus pelaksanaan MPLS dan open house yang kita laksanakan pada hari ini. Selawat serta salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok revolusioner sejati, sebagai sosok yang dengan telah begitu gigihnya memperjuangkan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai keadilan. Semoga kita semua dapat menjadikan beliau sebagai patron dalam gerak aktivitas keseharian kita. Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan yang amat baik ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami perlu menginformasikan bahwa Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat adalah merupakan gabungan dari sekolah rintisan yang sudah ada setahun yang lalu, yaitu SRT 21 Mamuju dan SRT 72 Mamuju. Perlu juga kami sampaikan bahwa siswa-siswi kami adalah merupakan hasil proses penjangkauan yang dilakukan oleh SDM Kemensos, dalam hal ini teman-teman pendamping sosial yang kemudian melakukan proses asesmen, melakukan verifikasi faktual untuk mengecek data DTSN untuk anak-anak kami yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 apakah sesuai dengan realitas di lapangan. Kemudian hasil asesmen itu dibawa dan dibahas dalam rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Pak Sekda. Hasil dari rapat pleno tersebutlah yang kemudian ditetapkan melalui SK Gubernur yang ditandatangani oleh Gubernur, dan kemudian ditetapkan nama-nama siswa baru SRT 3 Provinsi Sulawesi Barat. Adapun jumlah siswa baru kami adalah berjumlah 270 orang yang tersebar secara merata dalam 3 jenjang. Untuk jenjang SD 90 orang, untuk jenjang SMP 90 orang, untuk jenjang SMA 90 orang. Sedangkan jumlah siswa lama kami adalah 180 orang. Untuk jenjang SD itu berjumlah 42 orang, untuk jenjang SMP berjumlah 89 orang, untuk jenjang SMA berjumlah 49 orang. Sehingga total jumlah peserta didik kami setelah kami masuk di SRT, di bangunan baru SRT 3 Provinsi Sulawesi Barat ini adalah berjumlah 450 orang. Berikutnya, kami ingin menyampaikan bahwa wajah-wajah dari peserta didik kami adalah mayoritas berasal dari keluarga yang kebetulan mengalami keterbatasan secara ekonomi. Di antara mereka ada yang pernah putus sekolah, ada yang harus berhenti sekolah karena harus membantu perekonomian keluarga, ada yang harus terjebak pada broken home keluarga, ada yang harus rela ditinggalkan oleh orang tuanya karena entah karena orang tuanya, entah karena dia yatim atau piatu, atau orang tuanya harus meninggalkan kampung halaman demi mencari sesuap nasi, demi mencari apa yang harus dimakan esok hari. Jadi inilah gambaran siswa-siswa kami yang pada intinya adalah dengan realitas yang dialami oleh anak-anak kami, dengan keterbatasan ekonomi yang mereka alami, itu membuat hak-hak mereka, membuat kesempatan mereka untuk menyenyam pendidikan itu dirampas oleh keadaan. Mereka adalah anak-anak yang sebelumnya motivasinya untuk sekolah itu sudah hilang. Mereka anak-anak yang harapannya mungkin nyaris pupus. Mereka yang semangat untuk majunya mungkin sudah tiada lagi. Mereka adalah jiwa-jiwa yang mungkin saja tangis jeritannya seringkali tidak kita dengar karena hilang oleh derap deru keriuhan kemajuan zaman. Sehingga dengan hadirnya sekolah rakyat yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo, yang kemudian dikerjakan oleh lintas kementerian, lintas lembaga, Kemensos, pemerintah daerah, Kementerian Pendidikan Menengah, itu semua berkolaborasi, bekerja sama untuk menyiapkan sekolah rakyat ini. Sehingga harapannya adalah anak-anak kami yang sebelumnya kehilangan kesempatan, kehilangan harapan, itu di tempat ini, apalagi dengan fasilitas bangunan yang amat mewah, mulai dari sarana gedung, ruangan kelas, asrama, dan berbagai macam fasilitas yang amat mewah, itu kemudian dapat menumbuhkan harapan, cita-cita, dan membuat anak-anak kami dapat pulang dan membawa rasa bangga baik pada orang tuanya maupun pada kami semua. Ya. Ya. Berikutnya, untuk prestasi yang telah dicapai oleh peserta didik kami akan dibacakan oleh kepala sekolah jenjang SRD dan SMP. Untuk 21 sama 72.
1: Adapun prestasi yang telah siswa kami capai selama 1 tahun di sekolah rintisan untuk SRT 21 Mamuju, alhamdulillah telah meraih beberapa prestasi, di antaranya di bidang akademik, 5 siswa kami berhasil lolos O2SN tingkat kabupaten. Di bidang ekstrakurikuler dan seni, juara 1 panjat tebing SMA dan juara 2 panjat tebing SMP dan juara 3 di bulu tangkis pada O2SN tingkat kabupaten. Juara 2 lomba tari kreasi tingkat nasional. Juara 3 video kampanye tingkat nasional. Juara 3 monolog FLS 2N kabupaten. Perwakilan Jambore Nasional di Cibubur. 2 orang siswa kami terpilihnya sebagai paskibraka tingkat kecamatan. Sedangkan untuk SRT 72 Mamuju juga berhasil meraih juara 2 pencak silat SMP, juara 4 pencak silat putra SD, juara 5 pencak silat SMP, mengurus 2 peserta jambore dari SD dan SMP. Prestasi ini adalah bukti nyata bahwa jika anak-anak kami diberikan kesempatan dan ruang yang setara, maka anak-anak dari balik garis kemiskinan akan mampu meraih prestasi dan membanggakan. Hadirin yang berbahagia, hari ini saat kita berpijak di gedung baru yang megah dengan fasilitas instruktur yang begitu lengkap, tanggung jawab kita tidak semakin ringan, justru semakin besar. Kemewahan gedung ini harus aktual dengan kenaikan standar kualitas layanan dan dedikasi yang harus kami berikan pada anak-anak kami. Untuk itu, saya mengajak seluruh komponen SRT 3 Sulawesi Barat, mari kita tingkatkan level kinerja. Satukan visi, padukan langkah, perkuat kolaborasi, dan lipat gandakan kesabaran serta keuletan kita. Mari kita jadikan sekolah ini sebagai sebuah pengabdian untuk mewariskan dedikasi yang melahirkan generasi masa depan yang tangguh dan berkarakter. Kepada anak-anakku, gunakan kesempatan emas ini dengan sebaik-baiknya. Melalui Bapak Presiden, Menteri Sosial, dan Bapak Gubernur telah menjamin seluruh hidup kalian di sini. Mulai dari pakaian, makanan, asrama, laptop, ruang kelas, dan laboratorium yang modern, kalian tidak perlu memikirkan biaya lagi. Tugas kalian hanya satu, belajar dengan tekun, bermimpilah yang tinggi, dan ubah nasib keluargamu melalui tempat ini. Kepada Bapak dan Ibu orang tua siswa, kami memohon doa dan sinergi dari Bapak dan Ibu sekalian, bantulah kami untuk terus menjaga motivasi anak-anak. Ketika anak-anak kembali ke rumah saat masa libur atau izin, bantu kami menjaga karakter dan kebiasaan positif yang telah dibangun di sekolah ini. Sebab pendidikan yang berhasil adalah hasil perpaduan antara kasih sayang dan rumah dan pembinaan di sekolah rakyat. Mengakhiri sambutan ini, atas nama keluarga besar SRT 3 Provinsi Sulawesi Barat, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas visi besar yang mengembalikan senyum dan harapan anak-anak marginal di negeri ini. Kementerian Sosial Republik Indonesia, khususnya Pak Mensos beserta seluruh jajaran yang mengawal penyelenggaraan sekolah rakyat. Bapak Gubernur dan Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat serta jajaran pemerintahan daerah yang tak lelah memberikan arahan, mengawal pembangunan dan mencurahkan perhatian bagi sekolah ini. Dinas Sosial, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten, Dinas Kesehatan Kementerian PU, pihak Utama Karya yang telah bekerja keras mempersiapkan fasilitas terbaik ini plus support dari biaya yang telah diberikan untuk pelaksanaan kegiatan MPLS ini. Kepala SMKN Sulawesi Barat dan selama satu tahun dengan tulus memberikan tumpangan fasilitas bagi sekolah rintisan kami. Kepada teman-teman panitia, seluruh jajaran SRT 21 Mamuju, serta semua pihak-pihak yang tidak kami sebutkan satu persatu atas kontribusi nyata yang telah dilakukan bagi sekolah rakyat terintegrasi 21 Mamuju. Permohonan maaf kami apabila dalam penyelenggaraan acara ini maupun dalam tutur kata kami terdapat hilaf dan kekurangan, mari kita bersama-sama bergandengan tangan mengantarkan anak-anak kita menjemput masa depan mereka yang gemilang. Satu, tiga. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Sinopsis tari kreasi Merapai Bulang. Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat dengan bangga mempersembahkan tari kreasi Merapai Bulang. Tari kreasi Merapai Bulang merupakan tarian yang menggambarkan kecantikan dan keanggunan perempuan Mandar yang diibaratkan seperti bulan yang bersinar indah di langit malam. Melalui gerak-gerak yang lembut dan anggun, tarian ini menampilkan pesona, kelembutan hati, serta kesantunan yang menjadi ciri khas perempuan Mandar. Layaknya cahaya bulan yang menerangi kegelapan, perempuan Mandar digambarkan sebagai sosok yang memancarkan keindahan, ketenangan, dan kebajikan. Tari Bulang menjadi wujud apresiasi terhadap perempuan Mandar yang cantik, berkarakter, dan membanggakan budayanya. Penanggung jawab, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat, Pembina Ulfa Dwi Wulandari dan Hasmawati, Pelatih Nasrun Ihwal SE, Penari Muhammad Trifki, Saidul, Darman, Risma, Apika, Nanda, Nursia, dan Wulan. Musik, Garapan UKM Sedaya.
1: Hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama menyaksikan persembahan tari Merapai Bulang oleh siswa-siswi SRT 3 Provinsi Sulawesi Barat.

Sekolah ini bukan sekedar bangunan, melainkan rumah kedua yang sejati. Di sini, di tengah keterbatasan, kami akhirnya diizinkan untuk melihat

0: belajar, kami tertawa, kami menemukan arti persahabatan yang sejati.
1: Ibu dan bapak guru, kalian

0: mewujudkan setiap cita-cita yang kami miliki.
1: Kami memohon dengan sepenuh hati, semoga sekolah rakyat ini terus berdiri kokoh, tetaplah menjadi mercusuar bagi setiap anak yang merasa mimpinya padam. Karena mulai dari sini, mulai dari titik kecil ini, harapan besar kami dimulai.
0: Terima

kalian. Kalian adalah pahlawan tanpa tanda jasa kami. Kalian adalah orang-orang yang menjaga kami, bukan hanya dengan aturan, tetapi dengan kasih sayang yang tulus seperti keluarga. Kami berjanji akan belajar dengan segenap jiwa kami, agar kelak ketika kami dewasa, kami bisa berdiri tegak dan membanggakan keluarga kami, memuju dan yang terpenting membanggakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: apa-apa dan dibungkus saja ke kebun.
1: Kasihan ya, padahal Laura pintar.
2: Hai teman-teman, aku dari Sekolah Rakyat.
0: Sekolah Rakyat? Apa itu?
2: Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis dari pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem,
3: yaitu Dusun 1 dan Dusun 2. Data tunggal sosial ekonomi nasional yang mencakup pendidikan SD hingga SMA, tempat tinggal, makanan, dan kebutuhan lainnya.
0: Sekolah ini bertujuan memutus rantai kemiskinan dengan pendidikan formal dan pembinaan karakter agar lulusan mandiri dan berjiwa pemimpin.
2: Program ini dikelola Kementerian Sosial dan melibatkan kolaborasi kementerian lain. Dengan ijazah yang diakui secara resmi loh, dan Laura, kamu bisa ikut.
0: Wah, keren sekali. Terima kasih teman-teman.

boleh anggap semuanya hanyalah luka. Cinta adalah luka, kini adalah luka, nanti mungkin luka, tetapi

잠시만.

0: Selanjutnya, sambutan Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Nafsa dan Orang HIV, RSKNPO, dalam hal ini diwakili oleh PIC Kementerian Sosial Republik Indonesia.
1: Kepada Bapak Firmansyah, kami persilahkan dengan hormat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiwastu, namun budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Sulawesi Barat yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, yang saya hormati Bupati Kabupaten Mamuju atau yang mewakili, dan seluruh pejabat daerah di Provinsi Sulawesi Barat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan permintaan maaf yang sedalam-dalamnya karena seyogyanya yang hadir dari Kementerian Sosial, yaitu Ibu Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Narkotika dan HIV, Ibu Anna Puspasari. Namun beliau tidak bisa hadir dikarenakan kami di Jakarta sedang berduka karena sampai saat ini penerbangan di Soekarno-Hatta dan sekitarnya dilakukan penutupan. Jadi mohon maaf sekali lagi Bapak Sekda dan beserta jajarannya, izinkan saya mewakili Ibu Direktur dan menyampaikan beberapa arahan dari Bapak Menteri Sosial, Bapak Saifullah Yusuf. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan bisa hadir untuk mensukseskan pembukaan atau opening atau launching MPLS SRT 3 Provinsi Sulawesi Barat yang mungkin sudah sangat ditunggu-tunggu oleh siswa-siswi baru tahun ajaran 2026-2027. Alhamdulillah hari ini kita bisa meresmikannya. Tadi alhamdulillah Bapak Sekda sudah meninjau langsung kondisi lingkungan sekolah, baik kelas, asrama. Akhirnya siswa-siswi bisa mulai menempati gedung sekolah ini yang syukur alhamdulillah juga sudah siap semua untuk ditempati. Anak-anak yang saya banggakan, hari ini bukan hanya tentang hari pertama kalian berada di sekolah. Hari ini adalah awal dari sebuah perjalanan. Kalian akan bertemu dengan teman-teman baru, guru-guru baru, pengalaman baru, dan tentu saja berbagai tantangan baru. Jangan pernah takut untuk memulai sesuatu yang baru. Tidak perlu merasa takut salah, dan jangan takut untuk bertanya. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud komitmen pemerintah untuk memberikan kesempatan pendidikan yang berkualitas kepada anak-anak Indonesia agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan berkembang dan meraih cita-cita. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, hormati orang tua dan guru, disiplin dalam mengikuti semua kegiatan, serta jangan pernah takut untuk bermimpi besar. Selamat mengikuti MPLS, nikmati prosesnya, kenali lingkungan barumu, dan jadikan setiap pengalaman sebagai langkah menuju masa depan yang lebih baik. Atas nama Kementerian Sosial Republik Indonesia, kami menyampaikan selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh peserta didik Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan semangat, tertib, penuh, dan kebersamaan. Sekolah Rakyat, cerdas bersama, Sekolah Rakyat, tumbuh setara. Oke. SR, sayangi orang tua, hormati guru. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hadirin yang kami hormati, tibalah kita pada momen istimewa, yaitu launching Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat.
2: Sebagai wujud komitmen bersama dalam memperluas akses pendidikan dan membuka harapan baru bagi generasi bangsa, untuk itu, marilah kita simak sambutan sekaligus arahan dari Gubernur Sulawesi Barat yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
1: Yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan launching Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat yang ditandai dengan pemukulan gong serta penyematan tanda peserta.
2: Kepada yang terhormat Bapak Dr. Junda Maulana MSI, kami persilahkan.
3: Saya buru-buru, karena saking semangatnya saya. MC belum selesai, saya sudah naik. Ya. Mari kita tepuk tangan untuk anak-anak kita. Ya. Saya pribadi bangga ya, melihat anak-anak tadi tampil, banyak acara tadi tampil.

Ya. Kurang keras anak-anak saya yang sekolah rakyat jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Minta tolong anak-anak yang dari sekolah rakyat berdiri semuanya. Ya. Berdiri, berdiri. Ya. Yang baju biru ini apa? SMP apa? SMA. Yang SD mana SD? Ya. Suaranya? SD. SMP, SMP. Ulangi, ulangi. Mana yang keras suaranya ya? SD, mana SD?

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih sampai saat ini masih bersama Pro 1 RRI memuju di udara lewat getaran frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz. Baru saja kami menyiarkan secara langsung pembukaan MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat, disiarkan langsung dari aula Sekolah Rakyat Terintegrasi di lingkungan Rangas, Sulawesi Barat. Acara tersebut masih terus berlangsung dan selengkapnya Anda bisa menyaksikan di YouTube channel RRI Mamuju. Namun untuk siaran langsungnya di RRI Mamuju kami cukupkan sampai di sini, saudara. Dan beberapa saat lagi akan hadir di ruang dengar Anda dialog interaktif dengan tema cara tepat kelola obat di rumah. Dapatkan, gunakan, simpan, buang. Nanti bersama narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dan selengkapnya nanti dipandu oleh rekan saya Mega Pika. Dan dengan demikian, saudara, saya Hafidz Majid yang sudah menemani Anda sejak pukul 5 subuh tadi juga pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Mamuju.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Bisakah kira-kira ya udah pangana? Damu tuh sirap patah lo ya. Andai mah coba sih. Andai mah coba. Tidak mencerminkan sebuah akhlak. Tidak mencerminkan. Sekalipun ada bahasa mengatakan anu ustaz, karena barakat di ujar ini serapai. Tidak. Nabi itu mencontohkan berbagi, bukan berebut. Jadi kalau bisalah mulai tahun ini, jangan didik itu generasi kita dengan mempertontonkan orang sirap-rapat talu. Sehingga beberapa hari yang lalu saya katakan, sebenarnya di antara sekian banyak umat Islam, tanah tertarik urusan bid'ah tidak bid'ah, anak anda milo lo mamunu, anda nolo inai tarik ajaran apa ini begini? Mamanya atau makwa mencintai Rasulullah, tapa nasoro dek lau, narap pamital lo, naindai mianunda sitinaya naindai, soro lau sandal na tau nala. Jadi hampir tidak ada nilai yang berubah. Ya tadi ini perayaan kepenghayatan dari cinta yang hanya perasaan menjadi tindakan. Kan itu yang kita mau lakukan.
0: Saksikan selengkapnya di YouTube channel RRI Mamuju, Papasa Malabi, setiap Jumat pukul 13.30.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
1: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
1: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb. Beb.
2: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.

Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di siang hari ini, dan kami hadirkan untuk Anda dalam dialog interaktif Mamuju siang ini.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kembali menemani kebersamaan kita di Mamuju siang ini dalam dialog interaktif untuk edisi hari ini 7 September 2026. Pada siang hari ini pendengar, kita akan membahas cara tata kelola obat di rumah, dapatkan, gunakan, simpan dan juga buang, atau kita sebutnya ada Dagusibu. Ada Yulianus Dupa Budi S-Farm di sini hadir selaku ketua tim kerja keselamatan dan alat kesehatan hadir. Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat, Pak, hari ini? Kabarnya sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ditarik aja mic-nya, Pak, enggak apa-apa ya? Oke, baik. Sebenarnya hadir juga harusnya bersama kita di sini Ibu Kadis ya, Ibu Dr. Haja Nur Syamsi, namun kiranya mungkin kalau ada pertanyaannya yang bisa sepahaman Bapak bisa disampaikan aja, Pak ya. Oke, baik. Pada siang hari ini pendengar, tentunya kami juga siaran langsung melalui Facebook dan juga kanal YouTube kami melalui RRI Mamuju dan juga dapat bergabung di 0822-09-0996 atau di 426-23-22443. Karena obat ini adalah salah satu hal yang penting ya. Kita kalau sakit kayaknya butuh obat ya pendengar ya. Namun untuk mendapatkan obat tentunya ada regulasinya, ada tata caranya. Dan bahkan juga untuk menyimpan, bahkan kalau misalnya sudah sampai masa expire-nya, ya bagaimana caranya kita juga untuk memusnahkannya. Nah tentunya ini adalah hal-hal yang harus kita perhatikan sebagai masyarakat untuk tahu bagaimana selain daripada cara mendapatkannya, menggunakannya, menyimpannya, dan bahkan membuang obatnya dengan tepat. Mungkin bisa disampaikan dulu Pak Budi, Dagusibu itu seperti apa sih?
1: Ya, baik Bu, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya, seperti apa yang sudah disampaikan lebih awal tadi bahwa kami hadir di sini dalam rangka untuk melakukan dialog interaktif terkait dengan Dagusibu. Sudah disampaikan tadi bahwa Dagusibu itu bagaimana cara kita mendapatkan obat, kemudian bagaimana cara penggunaannya, kemudian bagaimana cara menyimpan dan bagaimana perlakuan obat itu apabila sudah rusak atau expire, atau bagaimana cara membuang obat yang tepat dan benar. Nah, seperti kita ketahui bersama ya, bagaimana cara mendapatkan obat. Ya, yang pertama itu mendapatkan obat itu melalui sarana fasilitas kesehatan yang resmi. Nah, obat ini ada dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah obat bebas, kemudian obat bebas terbatas, obat keras, dan obat narkotik. Nah, bagaimana cara mendapatkan obat-obat ini? Yang pertama untuk obat bebas dan obat bebas terbatas itu bisa didapatkan di sarana pelayanan kesehatan yang resmi itu melalui toko obat ya. Kemudian toko obat dan apotek. Kemudian untuk khusus obat keras dan obat narkotik itu diperoleh melalui apotek ya. Apotek. Nah, untuk mendapatkan obat-obat keras dan obat narkotik ini wajib menggunakan resep dokter karena perlu dilakukan diagnosis, dan kemudian yang kedua yaitu perlu pengawasan dari tenaga medis. Nah, kalau khusus untuk obat-obat bebas itu mungkin bisa didapatkan di toko obat, dan biasa juga mungkin masyarakat ini mendapatkan obat-obat bebas itu adanya di warung, ya di warung. Nah, apakah memungkinkan kalau masyarakat mendapatkan obat-obat bebas di warung? Nah, untuk wilayah-wilayah yang mungkin di wilayah-wilayah yang terpencil, yang mungkin sarana fasilitas kesehatan yang tidak memiliki toko obat ataupun apotek ya, itu kemungkinan menurut saya itu dimungkinkan, karena yang jelas mungkin warung atau toko kelontong yang ada di wilayah tertentu tersebut itu mendapatkan juga dari sarana fasilitas kesehatan yang resmi. Dalam hal ini mungkin mereka melakukan pembelian di toko obat atau di apotek ya. Kemudian yang kedua yang sering menjadi pertanyaan masyarakat, apakah antibiotik itu selalu, kan ini masyarakat kalau asumsinya antibiotik itu bisa dibeli di warung selama ini. Biasa yang dulu-dulu kan di toko-toko kelontong juga biasa menjual obat-obat antibiotik, contohnya biasa amoksisilin, ampisilin. Nah, untuk obat-obat antibiotik itu tidak dapat dibeli tanpa dengan resep dokter. Kenapa? Karena antibiotik itu adalah termasuk golongan obat keras. obat keras yang perlu diagnosa dokter, dan yang kedua perlu seperti apa yang saya sampaikan tadi bahwa perlu pengawasan dari tenaga medis. Ya, jangan sampai kenapa? Jangan sampai terjadi untuk obat antibiotik ini bisa menimbulkan terjadinya resistensi. Resistensi artinya penggunaan obat juga yang tidak sesuai, dan bisa jadi nanti menurunkan efektivitas daripada antibiotik itu di kemudian hari. Nah, itu barangkali salah satu yang perlu saya sampaikan.
0: Okay.
1: Yang kedua, bagaimana cara mendapatkan? Untuk mendapatkan obat, yaitu juga setelah kita mendapatkan obat juga harus melihat batasan kadaluarsa. Nah, kadaluarsa di sini terhadap jaminan produsen terhadap kualitas produknya. Nah, ini juga biasa menjadi pertanyaan dari masyarakat. Bagaimana seandainya obat itu expire-nya pemanya berakhir di bulan November atau di bulan Agustus ini, apakah masih memungkinkan digunakan 2 bulan atau 1 bulan setelahnya? Nah, perlu saya ingatkan bahwa seperti yang sudah disampaikan bahwa karena ini merupakan batas atau jaminan terhadap kualitas suatu produk, maka sebaiknya kalau sudah ditentukan bahwa masa expire obat itu di bulan Agustus, itu setelah bulan Agustus itu tidak bisa digunakan lagi. Karena kenapa? Sudah pasti akan, yang pertama mungkin akan menurunkan efektivitasnya, kemudian mungkin ada hal-hal lain yang sudah diperhitungkan oleh produsen. Nah, obat-obat ini ya bukan cuma itu, dari segi kemasan juga, walaupun dia tidak expire tetapi kalau kita melakukan masyarakat membeli obat itu perlu memperhatikan kemasan atau wadahnya. Bagaimana kemasannya, apakah masih bagus, kemudian yang kedua apakah kalau bisa dilihat obatnya tidak ada perubahan secara fisik, ya apakah ada bintik atau ada hal-hal lain yang memungkinkan bahwa obat-obat itu mengalami kerusakan, ya. Kemudian memperhatikan juga terhadap informasi pada kemasan-kemasan obat yang masyarakat ya beli ini. Itu perlu membaca dan pahami pada kemasan obat, berarti komposisinya, kemudian indikasinya, dosis dan cara pemakaian, efek samping, kemudian dan kontraindikasinya. Nah, saya kembali lagi tadi kepada obat yang saya sampaikan tadi bahwa obat generik, obat
0: paten apa ya?
1: Bebas terbatas, keras dan ya. Nah, sekarang kita kembali. Ada dua obat generik, obat sedikit menjelaskan apa sih perbedaan obat generik, kemudian obat paten dan obat generik bermerek. Nah, kalau masyarakat biasa berasumsi bahwa obat generik itu khasiatnya kurang maksimal mungkin ya. Kurang maksimal karena mungkin dari segi sugesti masyarakat kalau meminum umpamanya obat-obat generik biasa tidak langsung terlihat progresnya. Ya. Nah, biasa masyarakat berasumsi bahwa ternyata kalau kita mungkin ke sarana pelayanan kesehatan atau membeli obat-obat generik itu kurang manjur. Ya. Ternyata kalau kita mengkaji secara ilmiah bahwa sebenarnya obat-obat generik itu sebenarnya sama. Sama. Kenapa? Seluruh obat yang diproduksi itu telah melalui namanya uji bioekuivalen kalau tidak salah ya. Itu semua bahwa pada saat penentuan efektivitasnya dan masuk ke dalam tubuh itu sama 100% dengan obat-obat paten mungkin yang pengikutnya. Nah, cuman perbedaannya saja di sini untuk obat generik dengan obat paten, kalau obat paten itu menggunakan nama asli dagangnya yang diproduksi, yang melakukan produksi pertama, kemudian obat generik itu menggunakan nama zat aktif yang ada dalam komposisi obat itu sendiri. Contohnya kayak paracetamol, ya. Namanya juga tetap paracetamol. Kemudian untuk obat yang saya sampaikan tadi bermerek, generik bermerek itu zat aktifnya kayak paracetamol, tetapi nama dagang yang diberikan secara umum oleh produsennya itu adalah kayak Sun Mall, ya, kemudian kayak apa ya, Mixagri, Panadol mungkin dan lain-lain sebagainya. Oke, selanjutnya cara bagaimana cara menggunakan obat. Nah, cara menggunakan obat kita lihat dulu indikasi dan aturan pakai. Kalau indikasinya yaitu adalah khasiat dan kegunaannya. Khasiat dan kegunaan obat dipastikan bahwa yang tercantum di kemasan sesuai dengan penyakit yang kita alami. Contohnya kayak umpamanya kayak paracetamol, kayak kondisinya kita mengalami secara masyarakat bilang demam ya. Kalau kita demam ya biasanya dikasih paracetamol. Kita cek di kemasannya bahwa atau indikasinya bahwa memang dia dapat menurunkan demam. Ya. Kemudian aturan pakainya bagaimana? Aturan pakainya yaitu apakah dia tiga kali sehari, kemudian atau tiga kali sehari atau setiap 8 jam, ya. Kemudian waktu minum obatnya, waktu minum obat apakah yang harus diperhatikan? Kayak contohnya kayak vitamin biasanya dianjurkan untuk diminum di waktu pagi hari, kemudian malam hari. Contohnya untuk obat-obat golongan anti kolesterol, kemudian apakah dia diminum sebelum makan, ya 30 menit sebelum makan atau 1 jam setelah makan. Contohnya obat-obat untuk mah, kemudian obat-obat nyeri bersama makan. Contohnya untuk yang bersamaan makanan, contohnya itu obat-obat untuk diabetes. Nah, untuk obat diminum jika hanya dibutuhkan, contohnya apa? Contohnya flu. Flu itu biasanya tidak memerlukan antibiotik, ya, ya, karena mungkin kalau tidak ada diagnosanya bahwa dia tidak ada infeksi, berarti tidak memerlukan antibiotik. Biasanya hanya dibutuhkan waktu banyak istirahat, kemudian yang kedua banyak mengkonsumsi air putih atau air hangat, ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita menyimpan obat? Nah, untuk menyimpan obat di rumah, ya, kami sampaikan di sini bahwa penyimpanan obat itu harus disimpan dijauhkan dari jangkauan anak-anak, ya, karena kalau disimpan di dekat apa terlalu rendah mungkin atau bisa dijangkau oleh anak-anak, mungkin jangan sampai nanti dikhawatirkan obat-obat itu pada saat kita tidak kontrol, ya, anak kita dapat mengambil kemudian secara tidak sengaja, ya, diminum, ya. Kemudian bagaimana dijauhkan dari jangkauan sinar matahari agar tidak terjadi kontaminasi, tidak terjadi perubahan, kemudian yang suhu lembab dan sebagainya. Kemudian periksa juga, biasanya kalau kita dikasih di apotek atau mendapatkan resep dari dokter itu ada etiket. Jadi etiketnya itu di situ mencantumkan aturan pemakaian. Nah, pemakaian ini perlu jangan dihilangkan supaya diketahui bahwa obat ini penggunaannya apakah dia dua kali sehari, kemudian atau setiap 8 jam sekali. Kemudian yang saya sampaikan tadi, memeriksa tanggal kadaluarsanya pada kondisi obat. Yang terakhir adalah melakukan keamanan, yaitu kunci lemari penyimpanan obat, ya. Kalau kami di rumah itu melakukan menyiapkan satu lemari kotak-kotak obat untuk menyimpan obat atau kotak P3K, ya, untuk menyimpan obat-obat ya secara sesuai medikasi. Ya. Kemudian jangan meninggalkan. Biasa kita dalam perjalanan itu kita biasa membawa obat-obat kebutuhan biasanya dalam kondisi flu, ya. Kayak saya sekarang dalam kondisi lagi flu, ya, kurang fit. Biasanya membawa obat, menyimpan di mobil. Nah, itu perlu diingat bahwa jangan sampai kita melupa menyimpan obat-obat di mobil, karena di dalam mobil itu suhu itu biasanya suhunya panas, tidak terkontrol, yeah. Jadi sehingga bisa berakibat obat-obat yang akan kita akan gunakan nanti itu akan mengalami kerusakan, ya. Kemudian obat dalam bentuk cair jangan disimpan dalam lemari pendingin atau freezer, ya. Obat-obat bentuk cair agar tidak membeku kecuali disebutkan pada etiket atau kemasan. Jadi perlu dibaca bahwa obat-obat itu tidak boleh disimpan di freezer kecuali mungkin ada persyaratan khusus bahwa obat itu perlu disimpan di freezer. Kemudian untuk obat-obat supositoria, biasanya ini obat supositoria adalah obat-obat yang dimasukkan dalam obat-obat khusus ya. Obat-obat khusus itu harus disimpan di lemari es agar tidak meleleh, karena dia pada suhu tertentu obat itu akan mengalami perubahan dan meleleh pada suhu tertentu. Kemudian untuk bila ragu, tidak mengerti, tanyakan kepada tenaga kesehatan dalam hal ini. Pada saat mungkin kita melakukan pembelian obat itu, tenaga kesehatan yaitu khususnya apoteker yang bertugas di, apakah dia di apotik ya, apakah dia di rumah sakit ya, apakah dia di puskesmas dia ya. Yang terakhir adalah obat rusak. Obat rusak atau obat kadaluarsa di sini itu perlu kita memperhatikan terkait dengan tanda-tanda khusus ya. Obat padat, khususnya obat padat kayak tablet ya, perubahan warna bisa terjadi. Apakah ada bintik ya, ataukah ada dia lembab ya. Kemudian atau ada bentuk biasanya noda ya. Itu kalaupun tidak nampak pada saat karena tertutup kemasan, tetapi pada saat kita akan mengkonsumsi, biasanya kan kita buka kan, setelah dibuka dilihat, diperhatikan apakah obat yang akan kita konsumsi ini tidak mengalami perubahan-perubahan warna atau ada bintik-bintiknya. Kemudian kalau kita mendapatkan kondisi seperti itu, walaupun obatnya sedang di kemasan itu masih belum expire, tetapi kondisi tersebut kita dapatkan pada bentuk fisik dari tadi tablet itu, maka seyogyanya obat tersebut agar tidak dikonsumsi ya. Artinya obat itu sudah mengalami kerusakan ya, artinya sudah ada perubahan-perubahan warna, ada bintik-bintik dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, bagaimana cara kita membuang obat? Ini kan di rumah masing-masing ya, betul. Bagaimana cara membuang obat? Ya, obat harus dibuangnya itu baik obat yang kadaluarsa maupun obat yang telah mengalami kerusakan. Nah, bagaimana caranya? Ciri-cirinya seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk perubahan warna, bau atau rasa. Ya, yang kedua, bentuk sediaan bisa terjadi pecah, retak, berlubang, atau biasa obatnya sudah, karena sudah lama, biasa dia hancur. Jadi kayak bubuk ya. Kemudian biasanya untuk kapsul, kapsul itu lembab, biasanya agak lembek. Agak lembek, artinya dia tidak
0: seperti, kokoh lagi ya.
1: Iya, kokoh lagi, lembek ya. Biasanya agak lengket, agak lengket di tangan ya. Kemudian untuk cairan atau salep itu mengental atau mengeras. Biasanya kalau kita, dia sudah agak mengeras, biasanya salep itu kalau sudah dibuka, ada kita baca aturannya beberapa hari setelah penggunaan itu sudah tidak bisa digunakan lagi kalau ya. Kemudian timbul noda, kemudian wadah kemasan rusak. Nah, cara membuangnya, yang pertama harus kita lakukan adalah hilangkan semua label. Hilangkan semua label ya, label dari wadah obat. Hilangkan semua label, kemudian untuk kapsul dan tablet atau bentuk sediaan padat lain, hancurkan terlebih dahulu. Artinya kalau di rumah bisa ditumbuk ya. Ya, ditumbuk, dihancurkan ya, dengan kemudian masukkan dalam plastik dan buang ke tempat sampah. Ya, artinya dihancurkan dulu supaya tidak ada mungkin disalahgunakan. Kalau biasanya orang jangan sampai dibuang secara utuh di tempat sampah, jangan sampai nanti ada oknum-oknum tertentu
0: dimanfaatkan
1: ya,
0: kembali.
1: Iya, yang untuk dilakukan mungkin perubahan kembali ya, kembali. Nah, untuk sediaan cair selain antibiotik, buang isinya pada kloset. Jadi kayak obat-obat sirup ya, itu dibuka kemudian isinya itu dibuang, masukin ke dalam kloset atau di ya, dalam kloset. Untuk antibiotik isi bersama dengan untuk anti buang isinya bersama dengan wadah. Artinya kalau antibiotik itu dihancurkan mungkin dulu ya, baru dilarutkan, baru dibuang bersama dengan wadahnya ke tempat sampah. Artinya intinya obat harus dimusnahkan, tidak tersisa. Jadi kalau umpamanya bisa juga umpamanya obat tablet, kalau kita tidak mau mungkin ada kontaminasi kan, biasanya kalau antibiotik dia agak aromanya kurang ini, agak lain ya. Nah, itu biasanya di kalau kita mau aman dihancurkan saja, kemudian dilarutkan, bisa saja dituang juga seperti dengan obat-obat cair tadi, dimasukkan ke dalam kloset. Ya, itu mungkin yang dapat ya kami sampaikan ya, bagaimana seperti apa yang dialog kali ini terkait dengan
0: dagu sibu,
1: bagaimana cara mendapatkan, bagaimana cara menggunakan, ya, kemudian bagaimana cara menyimpan obat, dan bagaimana cara membuang obat yang ya sudah rusak atau kadaluarsa.
0: Baik.
1: Sekian, ya, terima kasih.
0: Oke, ini nanti kita akan ulas lagi satu-satu Pak Budi ya, tapi ya kita akan angkat dulu penelpon yang bergabung di siang hari ini. Selamat siang.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
2: Aldi di Pangaparang, Lembang, Pinrang, sudah di Selatan.
0: Aldi di Pinrang, silakan. Ada Pak Budi di sini.
2: Iya, selamat siang Pak Narasumber.
1: Waalaikumsalam.
2: Ini bagus sekali ya pencerahan yang disampaikan mengenai obatnya. Ini obat-obat yang diberikan kepada dokter, apakah itu obat dimakan 3 kali sehari, 2 kali sehari, itu kan dosis tinggi semua ya, jika kita diberikan konsentrasi bahwa begini. Nah, biasa kan kalau orang sudah berobat dokter ya mungkin dikiranya tidak ada perubahan. Banyak orang di tengah-tengah masyarakat itu beralih ke obat herbal. Obat herbal itu dalam bentuk kemasan itu. Biasa masyarakat itu melihatnya di sosial media, terus mengiri, memesan ya. Terus sampai di tempat tujuan. Nah, pertanyaannya apakah ini tidak berdampak atau bagaimana ketika mengkonsumsi obat seperti ini, kan dikatakan herbal, aman. Bagaimana Bapak melihat masyarakat atau masyarakat yang percaya kepada obat-obatan yang herbal ini, apakah betul-betul tidak ada bahan kimianya atau bagaimana?
0: Iya, ya, itu saja Pak Aldi.
2: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Resep obat yang dikasih dokter kayaknya mungkin dosisnya sudah tidak cukup, tidak cocok, akhirnya beralih ke obat herbal. Nah, bagaimana ini status obat herbal, dan juga Pak Budi, apakah memang dikatakan herbal tidak ada kimianya atau seperti apa? Silakan.
1: Ya, atas pertanyaannya. Ya, mungkin menurut hemat saya bahwa untuk obat-obat herbal, ya mungkin itu tidak bisa dipungkiri bahwa mungkin bisa juga dapat menyembuhkan. Tetapi perlu kita pahami bersama bahwa obat-obat herbal yang kita konsumsi ini dalam bentuk bagaimana dulu. Kemudian yang kedua, obat-obat herbal yang biasa beredar itu biasanya kalau langsung ke masyarakat, kan ini kan efek samping, efeknya tidak, obat-obat herbal itu tidak dalam waktu singkat. Ya, biasanya obat herbal itu untuk dalam waktu jangka panjang. Nah, kalau obat herbal yang seperti Pak Aldi maksudkan tadi, bahwa kalau obat-obat yang diresepkan dokter itu ternyata sudah beberapa hari dikonsumsi dan tidak mengalami perubahan, dan sehingga beralih ke obat-obat herbal dan mengalami perubahan dalam waktu signifikan, itu perlu kita curigai. Jangan sampai obat-obat herbal yang kita konsumsi ini mengandung zat kimia yang terkandung di dalamnya. Jangan sampai ya, karena kita memperoleh seperti apa yang Pak Aldi sampaikan, bahwa obat herbal ini biasa kan masyarakat beli di secara online ya, secara online. Nah, ini kita tidak tahu ini obat-obatnya ini dari secara legalnya bagaimana, kemudian komposisinya bagaimana ya, kemudian secara izin edarnya dari Balai Pom bagaimana ya. Jadi saya secara pribadi menyampaikan bahwa saya tidak bisa juga menjas bahwa obat-obat herbal itu tidak efektif, tetapi perlu juga diketahui bersama bahwa sebenarnya obat-obat herbal itu didapatkan dari sumber-sumber mana saja, kemudian juga memperhatikan legalitasnya dari mana. Jangan sampai tadi seperti yang disampaikan bahwa ternyata kalau minum herbal ternyata mungkin lebih baik. Artinya ya, apakah pengaruh sugesti atau memang betul-betul lebih baik. Berarti kalau dia dalam waktu singkat secara tidak langsung, menurut hemat saya kemungkinan besar ada dalam komposisi obat herbal tersebut mungkin ada zat kimia yang ditambahkan. Hmm. Ya, itu menurut hemat saya ya seperti okay, itu.
0: Jadi Pak Budi, pemahaman saya bahwa obat herbal tidak 100% alami ya seperti itu ya.
1: Ya, obat herbal kalau diasumsikan bisa jadi ada yang tadi produk-produk tertentu mungkin yang menambahkan zat kimia yang mungkin yang tidak diperbolehkan ya. Jadi makanya saya bilang tadi harus diperoleh dari mana? Dari sarana-sarana yang legal atau bagaimana? Karena biasa juga setelah ada produk-produk, banyak produk yang beredar ini yang banyak ditemukan oleh teman-teman di Malepom bahwa ada obat-obat herbal yang menambahkan komposisi zat kimia sehingga mungkin efeknya lebih cepat terasa di masyarakat pada saat masyarakat mengkonsumsi herbal tersebut. Ya.
0: Okay, itu mungkin ya. Jadi tidak selamanya bahwa obat herbal ini 100% alami dan sebagainya ya Pak ya. Ya,
1: apalagi dibeli dari toko-toko ya, ya dari secara online. Kalau kemungkinan mungkin teman-teman memperoleh dari atau masyarakat membuat sendiri obat herbalnya ya itu mungkin 100% herbal, tetapi perlu dipahami bersama juga komposisi kemudian komposisi dan campurannya itu perlu penanganan khusus ya.
0: Oke baik ya. Dan itu juga harus diperhatikan apakah memang obatnya aman dan juga berizin ya pastinya ya, ya Pak
1: itu Budi. Yang paling utama
0: iya baik. Nah ini juga hal-hal yang paling dasar yang paling sering dialami masyarakat, misalnya mungkin Pak Budi ketika sakit kepala, flu, batuk dan sebagainya, mereka itu kan kayaknya daripada pergi ke dokter paling-paling pilihnya beli di warung atau toko obat. Nah ini yang mau saya tanyakan, apakah semua obat di warung atau obat yang ada di toko obat ini aman kita konsumsi tanpa adanya konsultasi terlebih dahulu atau seperti apa Pak Budi?
1: Ya, khususnya untuk obat-obat yang disampaikan tadi bahwa obat-obat yang ada di toko obat ya, artinya masyarakat yang di wilayah-wilayah tertentu atau berada di warung, selagi memperolehnya dari sarana distributor yang legal, sarana distributor berarti dipastikan bahwa obat-obat itu adalah memang obat-obat yang sudah terstandar, artinya sudah baik dari segi komposisi dan khasiatnya itu sudah memenuhi syarat. Nah, kalau untuk obat-obat bebas kayak mungkin masyarakat yang selama ini mengalami flu, mengalami demam, kemudian sakit kepala, selagi diperoleh dari sumber-sumber yang legal, ya dari toko obat ataupun teman-teman atau masyarakat yang di toko-toko warung kelontong itu mendapatkan juga dari sarana yang legal, saya rasa itu aman.
0: Aman ya. Ya. Yang penting diikuti, ada petunjuknya biasa di sana ya penggunaannya ya. Itu ya. Yang diikuti ya Pak ya. Ya.
1: Seperti yang disampaikan tadi bahwa nanti kan sudah jelas kayak untuk di sana kan pasti kayak di toko obat kan pasti ada tenaga vokasi farmasi yang bisa memberikan penjelasan bahwa obatnya ini diminum untuk demam, untuk pada saat kondisi demam 3 kali sehari, mungkin pada saat tidak demam tidak bisa dikonsumsi, sudah boleh dihentikan.
0: Iya baik. Ada juga yang biasa kasus terjadi Pak Budi ketika misalnya kita sebelumnya misalnya sakitnya sama, ini sakit yang berulang kayak tegang, sakit kepala, dan itu dalam artian kita pernah berobat ke dokter kemudian dikasihkan resep, tapi biasanya itu kan obatnya nggak habis, kemudian tersimpan. Suatu hari sakit lagi dengan keluhan yang sama, apakah kita bisa meminum sisa obat yang kemarin atau bagaimana itu?
1: Ya, terima kasih Bu. Ya, untuk obat-obat yang sudah diresepkan oleh dokter, ya khususnya untuk obat untuk penyakit-penyakit tertentu, ya kalau umpamanya pada saat kita konsumsi dan belum obatnya belum habis, tetapi kita sudah merasa enakan atau sudah merasa baikan, bahwa sehingga obatnya tidak habis. Nah, sehingga obatnya disimpan. Nah. Menurut hemat saya kalau kita mengalami keluhan mungkin yang sama perlu mungkin melakukan konsultasi kembali. Ya, konsultasi karena jangan sampai mungkin keluhan sama dan mungkin ada penyerta yang lain atau bagaimana. Kemudian yang kedua mungkin obat yang disimpan itu mungkin sudah lebih dari beberapa minggu atau sudah bulanan sehingga nanti berdampak terhadap efektivitas daripada obat yang sudah diresepkan oleh dokter.
0: Oke ya. Baik. Kalau sakitnya berulang konsultasi kembali. Konsultasi. Ya?
1: Ini kan resep diresepkan oleh dokter ya. Ya artinya dokternya meresepkan. Memangnya obatnya diminum 3 kali sehari. Ternyata dia cuma waktu untuk 3 hari. Ternyata 2 hari dia sudah merasa sembuh.
0: Ya.
1: Di luar antibiotik ya. Di luar antibiotik. Kalau antibiotik itu wajib dihabiskan. Ya. Dia merasa sembuh sehingga masih tersisa obatnya. Nah di kemudian hari obatnya disimpan. Kemudian berapa minggu atau berapa bulan kemudian mengalami keluhan lagi, ternyata gejala yang agak mirip dengan yang sama, Kalau menurut hemat saya, seyogyanya melakukan konsultasi kembali kepada dokter. Ya.
0: Iya. Ini kan banyak yang terjadi kesalahan juga ketika misalnya penggunaan obat ya. Misalnya walaupun misalnya dokter meresepkan, tidak semua orang mengikuti anjuran tersebut ya, Pak Budi ya. Kadangkala juga misalnya aturannya 3 kali sehari, tapi biasanya minumnya 1 kali sehari. Nah ini mungkin yang bisa menjadi pertanyaan, kalau misalnya diresepkan 3 kali sehari dan mereka ingatnya cuma minum 1 kali, apakah dosisnya ditambah menjadi 2 butir atau seperti apa?
1: Ya, ini yang sangat menarik ya. Nah, kalau kita ke sarana pelayanan kesehatan atau dalam hal ini di puskesmas mungkin dan atau di rumah sakit, kita mendapatkan resep dari dokter. Nah, setelah kita mendapatkan resep dari dokter, kita menebus ke atau mengambil di apotek ya. Nah, di apotek itu dijelaskan bahwa obatnya ini diminum 3 kali sehari. Nah, pada kenyataannya mungkin masyarakat lupa atau atau mungkin agak malas minum, dia cuma minum sekali sehari. Nah, kalau menurut saya itu tidak boleh melakukan apa kayak bilang kayak begini, paracetamol 500 mg karena dia lupa langsung dia minum 1 gram. Satu gram itu tidak boleh, karena kenapa? Sudah di sebenarnya obat itu sudah ditentukan kadarnya itu 500 mg itu dalam waktu efektivitasnya, waktu parunya itu sampai dengan 8 jam. Jadi dia tidak bisa diminum didobol ya gitu. Jadi tetap melakukan 3 kali sehari atau setiap 8 jam 1 tablet gitu ya.
0: Okay, baik.
1: Jadi tidak bisa didobol bilang langsung karena dilupa langsung minum 2 tablet ya, tidak boleh ya.
0: Itu yang tidak boleh dilakukan ya Pak Budi ya. Oke. Okay. Baik, kita break dulu sejenak Pak Budi dan kita akan kembali lagi. Pendengar tetaplah bersama kami di Mamuju siang ini.

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi di Mamuju Seng ini masih membahas terkait dengan cara tepat kelola obat di rumah, dapatkan, gunakan, simpan, buang. Bersama dengan Yulianus Dupa Budi S.Pam selaku Ketua Tim Kerja Kefarmasian dan juga Alat Kesehatan. Dan juga pendengar, kami masih membuka interaktif untuk Anda dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-23-22443. Ini tadi Pak Budi, kita sudah bahas terkait dengan dapatkan, penggunaannya, penyimpanannya. Nah ini kan biasanya juga, apakah obat itu harus diperhatikan saja hanya di tanggal kadaluarsanya atau belum masuk kadaluarsanya tapi ciri-cirinya sudah berubah, apakah obat itu sudah tidak bisa digunakan juga?
1: Ya, terima kasih ya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa obat bukan cuma kita melihat dari masa expire atau tanggal yang tertulis di kemasannya ya, baik itu di kemasan depan maupun di dalam mungkin di stripnya. Tetapi perlu juga kita memperhatikan ciri-ciri fisik dari
0: Pak Budi, kita bisa tahan ya dulu ya. Kita sekalian nanti dijawab. Nanti ada ini ada penelpon yang bergabung. Assalamualaikum, selamat siang. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Ini kan biasanya juga.
0: Assalamualaikum, selamat siang.
3: Assalamualaikum.
0: Iya. Dengan siapa di mana?
1: Mohon izin, suaranya nggak jelas.
0: Iya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya. Lagunya bisa dikasih kecil dulu, Bu? Iya, iya. Oke. Silakan. Dengan siapa di mana?
3: Saya Ardi di Tapalang.
0: Iya. Silakan Pak Ardi.
3: Iya. Izin bertanya yang terkait salah sekarang dialog interaktif masalah obat ya?
0: Iya, iya.
2: Assalamualaikum, selamat siang.
3: Iya, selamat siang. Iya,
0: radionya boleh dikasih kecil dulu? Iya, Pak Ardi, radionya dikasih kecil kayak dulu radio tak?
3: Kecil radionya,
0: ya. Iya, iya. Silakan.
3: Iya, waalaikumsalam.
0: Iya, silakan pertanyaannya Pak Ardi.
3: Iya, terima kasih. Saya bertanya terkait masalah halo.
0: Iya, iya, silakan. Silakan Pak Ardi, pertanyaannya masalah apa ini?
3: Oh, persoalannya terkait masalah obat tadi,
0: iya,
3: yang dibahas oleh Pak Yulianus, Pak Budi.
0: Iya, dilanjut silakan.
3: Iya. Apakah pada saat minum obat bisa juga minum obat herbal ya?
0: Oke. Okay.
3: Bersamaan, pada saat bersamaan.
0: Oke. Okay. Obat yang diresepkan dokter maksudnya?
3: Iya, diresepkan dokter dan terus juga ada obat herbal.
0: Oh iya, di
3: dampingi. Bisakah diminum bersamaan?
0: Oke. Okay. Itu saja Pak Ardi?
3: Masih ada?
0: Oh iya, silakan.
3: Masih bisa ya bertanya?
0: Iya, disingkat saja iya, Pak, karena waktu juga.
3: Iya, yang iya, kedua. Ah. Kalau itu yang saya dengar seperti amoksilin ya, kayaknya antibiotik ya begitu.
0: Mm-hmm.
3: Kenapa sekarang itu sudah jarang diperjualbelikan? Dulu oh, yeah, saya masih sempat beli kalau sakit-sakit pinggang,
0: oh, yeah,
3: mencret, ya biasa beli. Tapi sekarang ini sudah tidak bisa.
0: Iya.
3: Yeah. Iya. Yang ketiga bisa satu lagi?
0: Dua misa aja Pak Di.
3: Oh dua saja.
0: Iya dua saja ya Pak Di, oh, ya. Yeah. Oke. Okay.
3: Oh iya, terima kasih.
0: Iya,
3: terima
0: iya,
3: kasih. Salam iya, sama pematerinya.
0: Iya, iya, iya.
3: Yang ganteng.
0: Iya, terima ya, kasih
3: sama
0: Pak.
3: Sama ya.
0: Iya, iya, terima kasih Pak Ardi. Oke. Langsung saja Pak Budi ya.
1: Iya.
0: Obat yang diresepkan dokter bisa diminum berdampingan bersama herbal, kemudian juga antibiotik. Kenapa sekarang sudah jarang kita temui di apotek-apotek dan juga toko obat? Silakan Pak
1: ya,
0: Budi.
1: Terima kasih banyak Pak Pardi ya atas atensinya ya. Mungkin perlu saya sampaikan bahwa ini tadi obat herbal dengan obat yang diresepkan oleh dokter. Nah, kalau biasanya diresepkan oleh dokter itu mungkin tidak mencakup obat herbalnya ya. Mungkin obat herbal ini secara terpisah mungkin teman-teman atau masyarakat itu membeli terpisah. Artinya dokter mungkin tidak meresepkan obat herbal. Jadi kalau menurut hemat saya untuk khusus obat-obat ya, kimia atau obat yang diresepkan oleh dokter,

0: bahwa antibiotik bukan sekarang langka. Antibiotik tetap ada di apotek, tetap ada di rumah sakit. Tetapi khusus untuk obat-obat apotek, karena dia masuk sebagai obat dengan label obat keras, ya obat keras, bahwa itu seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa itu perlu dengan diagnosa dari dokter dan perlu penanganan atau kontrol dari tenaga medis. Jadi itu tidak diperjual belikan secara umum. Mungkin dulu-dulu pada beberapa tahun sebelum-sebelumnya itu mungkin masyarakat dapat memperoleh obat-obat antibiotik itu di baik di pasar-pasar atau mungkin di toko kelontong atau di toko obat dan di apotek. Nah, sekarang dengan regulasi sudah semakin di apa? Ketat, bahwa teman-teman dari IAI juga Ikatan Apoteker Indonesia sudah melakukan mungkin koordinasi bahwa seluruh obat-obat keras apalagi antibiotik itu tidak dapat diberikan atau tidak dapat diperjualbelikan tanpa dengan adanya resep dari dokter. Nah, kenapa seperti itu? Seperti yang akan saya sampaikan tadi, bahwa untuk menghindari yang pertama terjadinya mungkin resistensi atau penggunaan obat yang tidak seharusnya memerlukan apa? Tidak seperlunya menggunakan antibiotik, tetapi masyarakat ini menggunakan karena mungkin sugestinya kalau minum amoksisilin itu dia mengalami perubahan yang signifikan untuk kesembuhannya. Nah, dan itu yang saya sampaikan kembali, bahwa jangan sampai tidak sesuai dengan indikasi. Kemudian yang kedua, jangan sampai nanti terjadi penurunan tingkat efektivitas dari untuk tahun-tahun selanjutnya, artinya terjadi resistensi.
1: Ya. Oke. Baik. Ini menarik, ini sudah terjawab semua untuk pertanyaan dari Pak Ardi. Oke, ada pertanyaan terakhir, mungkin singkat 1 menit terakhir ya Pak ya. Selamat siang, kenapa obat yang cocok dan sembuh untuk orang lain belum tentu cocok atau aman kalau kita gunakan? Apa yang membuat reaksi tubuh setiap orang terhadap obat bisa berbeda?
0: Ya, menurut hemat saya bahwa memang setiap orang itu berbeda-beda. Mm-hmm. Ya. Mungkin ada satu obat yang cocok mungkin dengan orang lain, tetapi dengan kita itu tidak cocok. Ya, mungkin si A mungkin dia itu kalau meminum obat tertentu dia langsung sembuh, tetapi pada kita yang meminum obat yang sama tidak langsung sembuh. Hal ini diakibatkan mungkin yang pertama tergantung, kan obat kan biasa kita lihat dari dilihat dari dokter juga tidak sembarang memberikan resepnya, itu melihat dari
1: kondisi ya.
0: Iya, kondisinya. Kemudian yang kemudian mungkin dilihat dari mungkin berat badan. Kemudian yang ketiga mungkin bisa dilihat juga dari jangan sampai ada mungkin penyakit-penyakit lain ya yang mungkin pada saat obat tersebut mungkin ada kontraindikasi.
1: Bisa dia konsumsi.
0: Ya, mungkin bisa dikonsumsi, tetapi mungkin tidak dalam waktu secepat itu mungkin sama dengan si B mungkin.
1: Bisa jadi juga dosis yang diberikan tidak sama ya Pak ya, tergantung dari mana ketahanan tubuhnya daripada pasien. Baik. Ini luar biasa perbincangan kita, tata cara kelola obat di rumah, dapatkan, gunakan, simpan, buang atau kita sebutnya dagusibo. Mungkin Pak Budi sebagai penutup 1 menit terakhir, silakan.
0: Sebagai penutup di sini saya akan marilah kita terapkan prinsip dagusibu atau dapatkan, gunakan, simpan dan buang dalam kehidupan kita sehari-hari ya di rumah, karena dalam langkah kecil kita dapat mengelola obat dengan benar adalah perlindungan besar bagi kesehatan keluarga dan lingkungan. Terima kasih mungkin atas perhatian Anda pada siang hari ini dan salam sehat. Mungkin kata penutup pada kegiatan atau dialog interaktif pada siang hari ini, saya ada satu pantun yaitu pergi ke pasar membeli jamu.
1: Cakep.
0: Jangan lupa membawa saku.
1: Cakep.
0: Mari terapkan dagu sibu demi kesehatan diri dan keluarga.
1: Wow, luar biasa ya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi dialog interaktif bersama Pak Yulianis Budi Dupa Budi Espam selaku Ketua Tim Kefarmasian dan juga Alat Kesehatan. Pendengar, saya pamit bersama narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kami hadirkan dinamika olahraga untuk Anda.
1: Arsenal bangkit di Derby London, taklukkan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
2: Derby London berakhir untuk kubu tuan rumah. Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menaklukkan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung mengejutkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Raya. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Carvalho di pada menit ke-12 dianulir VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Kai Havertz menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan bawah. Skor 1-1. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Koval di menit ke-63. Dan tembakan Estafo di menit ke-89 masih mampu diamankan David Raya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal Mikel Arteta puji perjuangan timnya saat melakukan rivalnya tersebut.
3: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya, dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
2: Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, akui kecewa dengan hasil negatif ini.
4: Ya, tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan. Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini.
2: Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil Liga Inggris lainnya, Everton imbangi Manchester United 2-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alpacho Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Ghetti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere. Questa
2: saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya. Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan karena ini masih panjang. Anche
1: perché stavamo per perdere all'ultimo minuto. Dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: Superliga Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lopez, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Ya, kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game, dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Planet. Ben Shelton mengalahkan Stefanos Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the first Italian.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya, George Russell, dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
3: It's a day that will remember forever, I think.
4: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
4: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
2: Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di Sirkuit Metring pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

Kita awal informasi dari kabar timnas Indonesia. Kalahkan Australia dan pimpin klasemen grup H, timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2023. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Yes. Anda saksikan pemirsa bagaimana Evan berhasil mencetak gol bagi Indonesia. Semua serangan balik bagi Indonesia.
1: Timnas Indonesia

yang pasti saya sangat bersyukur ya, akhirnya kita bisa lolos ke Piala Asia. Dan saya sangat berterima kasih kepada pemain yang sudah bekerja luar biasa di hari ini ya, di malam ini. Dan pastinya ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan. Dan saya harap pemain lebih siap lagi untuk kita.

Ya pastinya kami sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih, dan semua pihak yang...

0: Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juku Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basas Gulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan.
2: Mengenai pertandingan di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak.
1: Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari bobotoh yang memenuhi Stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Barros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini.
2: Saya sangat senang pada hari ini. Malam ini pertandingan sangat bagus. Pertama di Liga, 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini bobotoh.
1: Menurutnya, dukungan supporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: hasil liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan. Tagok Andovantrian menyampaikan laporannya.
1: Foi uma vitória justa.
2: Skuad Laskar Sapekra berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Ze Gomez dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama. Namun, penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Ze Gomez mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomez melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua, yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
1: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória é justa.
3: Tarawal, kita memang masuk pertandingan malam ini dari babak 1 dan babak 2 kita lebih bagus dari mereka. Kita ada banyak peluang juga di babak 1, tapi di babak 2 kita kembali ke lebih kuat. Akhir kita bisa cetak 2 gol dan menangkan pertandingan.
2: Sementara itu, pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
4: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
3: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita, kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita persiapan untuk pertandingan lanjut.
2: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo pada tanggal 12 September mendatang.

Kabar terakhir, tim panahan recurve Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapura Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu. Sementara Diananda Hoirunisa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang beregu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional. Termasuk hasil compound sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemanah recurve yang tampil di Singapura Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Komplit.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih menemani kebersamaan tadi siang hari ini kita hadirkan untuk Anda dalam Lego-Legona Memuju. Pendengar, semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Ini semakin dekat dengan perayaan HUT RRI yang insya Allah akan terlaksana di tanggal 11. Dan pendengar, siang hari ini walaupun terik, tapi alhamdulillah panasnya tidak begitu terasa ya, tidak seperti hari-hari sebelumnya. Bagaimana kabarnya pendengar? Apakah di rumahnya masih bergilir mati lampu atau sudah tidak? Atau bagaimana kondisi air di rumahnya? Karena saya sempat tadi tidak mengalir, walaupun sebenarnya pakainya sumur bor. Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Lego-Legona Mamuju, dapat bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Lego-Legona Mamuju.
1: Lego-Legona Mamuju.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Kalau bahasa Mamuju kita bertanya kabar, bagaimana dia?

0: kita sebutnya apa? Maco adik?
1: Iya, maco.
0: Maco, maco artinya sehat, baik apakah?
1: Iya, sehat.
0: Alhamdulillah ya. Berarti bila, kalau saya ada bertanya nanti apakah reba begitu ya?
1: Iya, karena iya. Bilang orang itu apakah reba Mbak Mega? Bilang karena maco.
0: Oh iya, iya, iya, iya. Jadi karena maco, iya, iya, oke. Oke deh, lagi apa kini si Patuo?
1: Ya lagi di dekat radio.
0: Hah?
1: Dengar.
0: Oh iya.
1: Suara merdunya Mbak Mega di kamar kayak ini Mbak.
0: Oh saya kira lagi dekat RRI, baru saya bilang, ih di sebelah mana kini enggak kulihat.
1: Saya 2 hari Pak ke situ.
0: 2 hari ke situ? Iya
1: 2 hari
0: saya
1: ke situ di Mamuju, ada lagi kegiatan.
0: Kegiatan apa?
1: Tidak ku tahu nih temanku Gema difabel.
0: Oh, jadi kenapa enggak pergi ke? Selesai ya. Mi?
1: Belum nanti anu 2 hari hari Rabu.
0: Oh, 2 hari lagi maksudnya. Oh, 2 hari lagi di. Eh di sana banyak anu Kak, apa lagi itu namanya? Tude.
1: Tude ya Ati namanya.
0: Oh, Ati di. Bagaimana itu di Ati?
1: Kalau Ati itu kan direbus.
0: Oh.
1: Bagusnya kalau tidak di bumbu-bumbu itu. Dimakan sama kalumpang.
0: Oh, beda sama tude, Di.
1: Iya.
0: Kalau saya suka sekali makan tude tapi jarang kulihat di pasar.
1: Ya, ada juga dibilang ngosi.
0: Kalantue. Kalantue apa dia kalantue?
1: Kalantue bundar anunya.
0: Oh iya yang begitu itu biasa enak ditumis-tumis.
1: Iya. Karena itu lagu yang bilang kalantue.
0: Tapi jarang begitu. Maksudnya jarang begitu di pasar. Maksud biasa cepat-cepat pergi ke pelelangan baru ada.
1: Oh.
0: Di sana banyak dia.
1: Karena ini pada perempuan kalantue.
0: Oh.
1: Tapi kan dia nu dia.
0: Ati di. Tapi ada tuh yang ada juga itu yang panjang-panjang biasa yang biasa kalau mungkin makan di isap ih. Apa dia itu namanya?
1: Ya itu.
0: Oh, ati itu di.
1: Panjang-panjang anu jatuh.
0: Iya, iya.
1: Namanya. Biasa ada juga di situ. Rumah.
0: Kayak jari, ada tuh yang kayak jari besarnya, Di.
1: Iya.
0: Iya, begitu Miko maksud. Enak juga itu.
1: Iya, enak.
0: Betul. Tapi jarang kita dapat di sini. Ku bilang kalau di Karampuang kapan banyak?
1: Lemba namanya itu, sama dia di apa itu? Tambayako.
0: Oh, di Tambayako. Banyak di Tambayako di situ.
1: Iya, di anunya. Biasa itu orang mangan sama kalau mang.
0: Oh iya deh nanti saya ini deh cari-cari deh.
1: Iya
0: kok. Karena jauh sekali ke Karampuang kalau mau beli.
1: Ya sini jalan-jalan nggaknya jadi ke Karampuang.
0: Oh iya dia. Nggak ini tidak ada waktu deh. Tidak sempat pakai kodong.
1: Minggu-minggu. Kalau mau jalan-jalan di Pulau
0: Karampuang tuh nih. Iya, iya. Oke deh.
1: Oh, rekus lagunya Nur Di Amir. Kena rapa enggak kak, sama saya mau rupu.
0: Apa, pelan-pelan ki deh.
1: Kena rapa enggak kak, sama saya mau rupu.
0: Itu judulnya tuh jangan sampai lirik lagu kita itu.
1: Dia lagunya.
0: Tena rapang kaca itu kah?
1: Iya.
0: Oh iya iya. Apa artinya ini?
1: Ya kalau anu tuh itu kaca gelas.
0: Ya.
1: Seandainya
0: seandainya gelas pecah nih.
1: Iya, gampang bang. Gampang pecah.
0: Oh begitu. Oh iya iya. Silakan. Salam-salam Maki.
1: Salam-salam dulu.
0: Iya banyak yang menunggu ini.
1: Ada Ibu Murni. Masuk juga Ibu Murni. Ada juga Lia. Alia Purnama Sari. Rania Pangerang Kodok. Ada juga Bobby. Wiko. Mana nih mantai? Tidak ditemani Ki. Ada juga Acore. Pak Mahe.

0: Pak Jamili, Tante Dientikan, Asri Zul Timur, ada juga Maulana, ada juga iya semua-semuanya aja, karena banyak kasihan orang di Maulana, tanpa terkecuali.
1: Okay.
0: Buat Pak Mega, mudah-mudahan semoga sehat selalu, panjang umur.
1: Iya.
0: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan pendengar masih menemani kebersamaan kita di siang hari ini, dapat bergabung di 0822-9609-996 atau di 426-23-22443. Oke. Ini kenapa enggak mau ya? Assalamualaikum. Oh, besar sekali radionya.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya. Lego Legion nama Muju.
2: Lego nama Muju.
1: Apa kareba?
2: Kareba maco.
1: Alhamdulillah.
2: Artinya kareba bagus tuh. Iya, ya baik-baik.
1: Iya. Pak Acher.
2: Halo Mega.
1: Alhamdulillah, kareba macowa juga.
2: Macowa tau mana?
1: Iya.
2: Iya, aku sendiri. Pak Cahairudin.
1: Ini apa lagi belajar-belajar sedikit-sedikit ini Mega?
2: Ah, iya, sama dengan saya juga belajar.
1: Iya, betul. Lagi apa?
2: Apa salahnya kalau kita belajar? Tidak betul. Ada salahnya kan?
1: Karena ini Bos Hafid ini lagi sibuk persiapan hari ini.
2: Oh iya ya. Hari apa itu?
1: Hari radio nanti tanggal 11.
2: Oh, hari ulang tahun radio di.
1: Iya, hari Jumat.
2: Tanggal berapa, Mega?
1: Hari Jumat tanggal 11 nanti insyaallah.
2: Jumat 11. Dirayakan di studio.
1: Iya, insyaallah nanti ada persiapan.
2: Oh iya. Mudah-mudahan saya bisa ke situ.
1: Iya. Oh. Pak Acharudin lagi apa, Ki?
2: Ya, lagi duduk santai.
1: Santai ya.
2: Kebetulan ini kadang mendung, kadang panas. Apalagi nih kita menunggu air ini tidak datang-datang juga ini di sini bak di depan rumah. Bagaimana tuh caranya? Saya lewat saja tidak diisi.
1: Oh begitu.
2: Iya.
1: Oh iya.
2: Mudah-mudahan ini dengar ini ini yang kementerian Kementerian PU.
1: Maksudnya air apa ini ditunggu?
2: Air pam daerah air pam.
1: Oh, di daerah mana itu?
2: Dibawa ke sini, Pasada, di Boteng, Pasar Barat.
1: Oh, di Pasada.
2: Kan kebetulan ini sudah 8 hari tidak di sini, tapi di lain tempat ini diisi, tapi di depan rumah ini tidak diisi.
1: Begitu. Dibayar airnya?
2: Ada dibayar kan sumbangan dari pemerintah.
1: Oh, iya.
2: Jadi ini marah-marah semuanya masyarakat ini, kenapa dibeda-bedakan ini?
1: Iya, di.
2: Malam-malam di congkil ini anunya.
1: Mungkin tahu.
2: Sabar dulu.
1: Sabar, belum pick up gili, tunggu giliran.
2: Iya, katanya kan selalu lewat ya diisi juga, saya kira jangan.
1: Apa dipakai menampung itu, Pak?
2: Ya panunya sendiri, baknya sendiri.
1: Oh, dari baknya, berarti ada baknya siapkan di sana?
2: Ada di sini, di depan rumah ini.
1: Iya, tahu deh, enaknya itu.
2: Sudah 8 hari tidak diisi ini.
1: Oh berarti rutin naisi setiap kapan dia tuh
2: ya biasa nih lalu dua hari naisi tapi baru saya ini lama yang naisi.
1: Jangan sampai lagi kurang pasokannya.
2: Iya begitu kira-kira.
1: Iya dia.
2: Tapi ada juga di sebagian dusun ini naisi di dusun tetangga ini semua naisi.
1: Berarti mau cuma dia mau di miskol dulu itu mau di miskol.
2: Ah mau kira-kira mau itu.
1: Mau di miskol dulu biar jangan sampai sudah mina bawa lewat.
2: Ah betul.
1: Iya.
2: Oke.
1: Okay. Harus mami bersabar di. Oke okay deh.
2: Iya. Lagunya Mengepe di Akhirat.
1: Mengepe di Akhirat dia. Oke, saya carikan ke dulu.
2: Ciptaan Bahtiar itu Bahtiar Mukhtar ciptaannya.
1: Sambil salam Maki.
2: Salam Adi.
1: Iya.
2: Masalah jolo ne.
1: Iya.
2: Salam saya di tetangga saya, Papa Ruby sementara di kebun membersihkan kelapa sabitnya. Ada juga Dharma di Pulkat ya. Tidak sengkol-sengkol itu Dharma. Kenapa itu Dharma? Lupa kak. Ada juga Pak Parisal, ada juga Pak Mahri Taludu. Norma, apa kabar Norma? Sudah hujan di situ atau belum?
1: Iya.
2: Di bawah. Ada juga Lia, ada juga Pangeran Kodok. Setengah mati Pangeran Kodok, kering ya.
1: Iya, Kodong. Tidak ada juga kabarnya itu Pangeran Kodong, tidak tahu kemana.
2: Memang kena airnya surut.
1: Jadi tidak ada Kodong. Kayaknya ini Pangeran Kodong lagi cari tempat bernaung ini karena...
2: Bernaung ini, mencari perlindungan ini.
1: Oke.
2: Ada juga Sriani di bagian ini, ada juga Punda Masari, Anto Dian Rekan, siapa itu Lubuk Tim Asri. Ada juga Darna, Dina, ada juga Pak Core, Idam, ada juga KMS, Maulana, siapa lagi itu? Maulana, siapa lagi ya? Ada juga Papa Ulang, Mida, Ani, iya, semuanya tanpa terkecuali.
1: Iya, iya.
2: Buat Mega, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Iya, iya. Kenapa mati nih? Baru kayak didoakan mati. Terima kasih Pak Jairuddin ya. Oke, pendengar bisa bergabung juga di 0822-9609. Saya mau ke seluler, di seluler mungkin ada yang mau bergabung. Silakan kayak bergabung. Ada pesan masuk di mana ini? Bertanya dengan lembut Kak. Kak Mega asli orang apa dari penguasa hati? Kira-kira orang mana penguasa hati cocoknya? Bisa bergabung pendengar di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lego-lego nama Muji.
1: Oke, luar biasa. Apakah Reba?
3: Reba Masjolah.
1: Alhamdulillah. Iya, apa bedanya itu Kak Ani?
3: Iya, tidak ada juga bedanya, cuma kan leng logat.
1: Oh, leng logat.
3: Sama botpen, iya sama Ji.
1: Kalau cuma bot,
3: kalau kita orang botpen, terlalu dihafal. Kalau orang memuji itu karena begini nih, karena kebiasaan tidak sering-sering merantau di kampung tuh.
1: Tapi bahasa boteng sama Mamuju sama atau beda kah?
3: Iya sama Ji, cuma ada perbedaannya. Karena namanya juga orang Mamuju sama orang boteng lain.
1: Iya, dia terbatas oleh apa ini? Gunung atau apa?
3: Iya. Emang kalau boteng kan gunung.
1: Apa aku bilang dia sama dengan bahasa Puska kalau boteng atau beda tong lagi?
3: Iya sama Ji.
1: Oh, sama Ji.
3: Sama dia kalau iya bahasa
1: Pus. Pus itu di mana saja wilayahnya? Saya tuh biasa agak bingung.
3: Iya.
1: Dia itu sama juga dengan ini, dengan Mamasa sama Toraja.
3: Iya.
1: Oh, sama bahasa, tak mirip.
3: Anda juga beda.
1: Tapi
3: ada itu satu-satu kata itu yang ada yang bersamaan bahasa Boteng.
1: Tapi Boteng sama ini sama apa lagi? Mambi, Mamasa memang perbatasan di sana atau iya, bagaimana?
3: Enggak, lain-lain juga itu.
1: Oh, beda dia.
3: Iya, pokoknya beda-beda.
1: Tapi wilayah tak memang lebih dekat ke sana?
3: Dekat apa itu?
1: Dengan Mambi?
3: Jauh.
1: Oh, jauh, Di. Tapi sama bahasanya?
3: Ya, sama juga, tapi tetap ada itu bedanya.
1: Oh, ada bedanya, Di. Oh,
3: iya, tetap ada kayak Mamuju sama Boteng. Kan ada juga perbedaannya kita dengar tuh.
1: Tapi kalau kita merasa lebih mirip bahasa atau bahasa Mamuju atau bahasanya mereka yang di Mamasa sama di...
3: Iya, sama juga bahasa Mandar. Memang hampir sama Boteng dengan Mamuju.
1: Oh, campur-campur begitu, Di.
3: Iya.
1: Oh iya. Tapi kalau misalnya orang Mamuju bicara, orang Boteng kayaknya mengerti dia juga.
3: Iya, betul, mengerti sekali itu. Makanya
1: sama dengan orang
3: lain logat
1: ya. Sama orang Boteng kalau orang Mamuju dengar kayak enggak mengerti juga dia.
3: Ya, kalau bahasa Boteng sama Mandar dengan Mamuju bisa kita
1: Separa
3: kita pakai kan karena mengerti semua, jadi
1: Oke, oke,
3: baik. Kecuali kalau orang Bugis, orang Toraja, tuh yeah. Enggak mengerti.
1: Oh, kalau Toraja beda lagi ya.
3: Iya, yeah, beda lagi.
1: Nah,
3: sama juga orang Endre Ganduri tuh.
1: Ah, iya, katanya rekan Duri mirip katanya ya, Toraja ya.
3: Iya. Ya, memang saya mengerti juga sedikit kalau apa namanya? Bahasa rekan Duri kan pernah saya 3 bulan di situ.
1: Oh, iya, ada kegiatan.
3: Ya. Nggak pernah bersuami di situ.
1: Oh, di sama orang rekan Duri.
3: Iya, betul.
1: Jadi tidak tinggal di sana, Meki.
3: Ya, tidak mi tahu. Wah.
1: Oh, iya tahu.
3: Karena pindah Meki lagi.
1: Pindah lagi di Boting.
3: Iya, kembali lagi semula.
1: Oh iya. Oke deh, Ani, jangan kami diperpanjang lagi.
3: Iya, nanti ada orang belakang.
1: Iya. Oke deh.
3: Iya, lagunya mana? Ujung Lero mau.
1: Ujung Lero, apa artinya itu Ujung Lero? Kenapa ketawa?
3: Enggak ketawa apa itu.
1: Oke. Okay.
3: Apa ini? Iya, lagunya untuk semuanya aja. Pokoknya salam untuk semua yang pada masuk. Terima kasih sapanya untuk semua yang pada teman. Nanti kita sapa-sapa lagi karena banyak lagi di belakang. Untuk Mbak Mega, lanjut tugas kita saja. Semoga sehat semua.
1: Ya,
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dapat menemani kebersamaan kita. Ini kenapa sih kalau mau angkat di seluler selalu not responding, Dik? Tidak bisa. Mana minta itu Ujung Lero? Jangan sampai enggak ada lagunya. Sudah diiyakan pendengar. Oke, kita hadirkan dulu ya. Saya sambil cari-cari tenera pangkaca.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Pendengar masih menemani kebersamaan kita di siang hari ini di Lego-Lego Namamu Jo ya. Aduh, tadi Ani ternyata lagunya Ujung Lero itu lagu Mandar, jadi tidak bisa saya putarkan ya. Nanti kita dengar itu besok. Nanti gabung lagi di Gadget itu Mandar untuk dengar. Pendengar masih menemani kebersamaan tak di siang hari ini di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Pak Jamili di
1: Munti. Pak Jamili, apakah reba Pak Jamili?
2: Ya, reba macolol artinya.
1: Alhamdulillah. Lagi apa ki ini Pak Jamili?
2: Ya. Coko-coko kali tadi ini.
1: Coko-coko di. Coko-coko apa duduk-duduk toh? Beda kah?
2: Saya kasih tahu sih. Saya ini orang Mali. Saya pindah ke Mamuju tahun 74.
1: Iya. Ih lama Midi.
2: Mengajar Kak di PGA. Jadi itu kasih tahu semua di PGA. Jangan ada yang pakai bahasa Indonesia.
1: Iya dia.
2: Pakai bahasa Mamuju.
1: Betul.
2: Alhamdulillah Mbak Mega.
1: Iya.
2: 9 bulan Kak di sini. Sudah mahir Kak bahasa Mamuju.
1: Wih, deh luar biasa.
2: Ada orang Mamuju yang kuajar bahasa Mamuju.
1: Dek, berarti ini harus saya ini hari-hari bahasa Mamuju nih biar bisa.
2: Iya.
1: Betul.
2: Saya itu kasih tahu teman jangan ada pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Mamuju. 9 bulan Kak di sini, saya sudah mahir Kak bahasa Mamuju. Jadi itu bahasa Mamuju dengan bahasa Boten tadi. Kalau bahasa Boteng, ada miripnya bahasa di atas PUS, ada juga miripnya dengan bahasa Mamuju.
1: Oh, gabungan.
2: Jadi, itu karena kebanyakan itu keturunan berasal dari Arab, jadi kombinasi bahasa mirip.
1: Oh,
2: ada mirip bahasa di atas, ada mirip bahasa Mamuju.
1: Pantasan ku bilang tadi sama Ani kalau bicara orang Mamuju jadi mengerti, nah bilang nah mengerti.
2: Iya.
1: Iya.
2: Itu sebahagian mirip dengan bahasa di atas, sebahagian mirip dengan bahasa Mamuju. Seperti tadi itu udah bilang Ujung Lero. Saya bilang bukan lagu Mamuju itu Ujung Lero.
1: Iya.
2: Lagu Mandar itu. Jadi saya itu begitu. Jadi sebanyak teman minta tolongkan diputarkan maka Rapang Kayu Tuo.
1: Rapang Kayu Tuo.
2: Ya, Nurbia Amir. Ya.
1: Berarti tadi itu Ujung Lero betul-betul lagu Mandar di.
2: Lagu Mandar.
1: Oh iya iya. Iya. Berarti tidak bisa saya putar ini toh?
2: Ya itu lah bilang Ujung Lero. Dia mesa kapung di sana Ujung Lero. Menjijir moyangnya, saling moyang ke Mandar. Lagu Mandar itu, bukan lagu Mamuju.
1: Oh iya, dia.
2: Ya. Diputarkan maka itu tadi, lagu Mamuju. Ya, salam ku, masalah kak. Ibu Lea, Ibu Arpa, Ibu Inan, Ibu Nurma, Ibu Sahara, Ibu Murni, Ibu Darmawati.
1: Tidak ada lagu tanpa Jamili.
2: Indati Suteja. Wak Gunawan, Acore,
1: yeah,
2: Apriani, Bapak Rizal,
1: Pak Jam, Acore
2: Rudi, Anto, Pak Isa, Akil Adam, Mirudin di Tapalan, Tondeng, Kayu, Bima Sohi, Haji Japar, Pak Maher, kemudian Nasarna, pendengarna lego-lego.
1: Pak Jamili, yeah. Tidak ada lagu tak?
2: Ya anu mau kalau tidak ada laguku, Tunggara Palari kok.
1: Apa tadi?
2: Tunggara Palari kok.
1: Tunggara Palari kok.
2: Itu Almalik Pobobari.
1: Oh iya ada.
2: Ya.
1: Iya iya. Ini dan mau di? Iya.
2: Salamku semua. Mm-mm. Pada semua pendengarnya lego-lego Yana Samna ya,
1: yeah.
2: Utamanya penyiar Meguru Sobat-sobat Mugu,
1: yeah.
2: Ya selamat mati, semoga sehat-sehat lolo tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamili. Pendengar bisa bergabung bersama kami kembali di 0822-9609-0996 atau di 0826-2322-443. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Ibu Lia di Mamuju Tengah, Di.
3: Iya, Mbak Mega.
1: Apa kareba?
3: Kareba macoa.
1: Alhamdulillah.
3: Lagi. Bunda Mbak Mega,
1: bagian
3: tikar bana.
1: Macoa juga.
3: Alhamdulillah.
1: Kalau di Mateng dia bagaimana bahasanya?
3: Kalau di Mateng itu Mbak Mega campuran.
1: Campuran apa dia?
3: Kalau daerah Babahan itu bahasa Mamuju. Tapi kalau daerah Tepoyo itu ada bahasa Bugis, ada juga bahasa kayak burung-burung itu.
1: Bagaimana itu bahasa burung-burung? Bagaimana?
3: Saya juga tidak mengerti bahasa asli Tepoyo.
1: Oh, bahasa burung-burung, iya. Itu kayak bagaimana dia, Kak? Maksudnya?
3: Ya, saya bilang bahasa burung-burung karena saya tidak mengerti, Mbak Mega.
1: Kita bahasa apa, Kak? Berarti?
3: Kalau di rumah saya itu macam-macam bahasa dipakai, Mbak Mega. Kadang bahasa Bugis, kadang Makassar, kadang Mandar, kadang Mamuju.
1: Oh iya, dicampur-campur.
3: Iya.
1: Oh berarti dikuasai semua ini?
3: Tidak juga sih, cuman ya adalah.
1: Adalah di.
3: Kan saya adik-adik saya itu kan suaminya ada orang Bugis, ada orang Makassar. Jadi kalau kita ketemu biasa saya pakai bahasanya.
1: Oke deh.
3: Ya. Masih bisa request lagu?
1: Oke, mungkin lagu apa?
3: Apa di?
1: Asal jangan
3: isi lagunya.
1: Lagunya.
3: Kia Saparudin. Apa? Sudah diputar kah lagunya Kia Saparudin?
1: Mungkin apa Kia Saparudin?
3: Sing-sing di Bure Lima.
1: Sing-sing
3: di Bure Lima.
1: Oh, saya cari dulu, Di.
3: Artinya itu cincin di jari manis.
1: Kayaknya tuh berapa jenis lagunya Kia Saparudin di sini?
3: Oh. Yang lagunya Kia Saparudin di situ apa, Mbak Mega?
1: Lagunya Solo Sar apa ini? Sarayama Miseto tau.
3: Oh, Solong Saranyama.
1: Iya, Miseto tau membali, tolambi-lambi, tanda
3: mata. Oh, itu misa aja, Miseto tau membali.
1: Oh iya,
3: ini Di. Artinya itu bersatu kita kembali.
1: Oh iya. Di. Ini mau ya?
3: Ya, itu, itu saja. Kirim salam, ada tadi Aji Pak Jamili, ada Ani di Boteng, ada juga Mama Mida, Bapak Ulang, Bapak Rizal, ada juga Pak Sultan, ada Gibra, siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
3: Ada Bobby, Sidan, ada juga Core, Mama Nanda, Dania Pandini, ada juga Mitori Duri, Asri di Timur, Pak Rahim di Kutai, Ibu Dharma di Pulau Karampuang, Ibu Murni di Kalimamuju, ada juga Ibu Norma di Babana, Pangeran Kodok, gimana kabarnya? Dan semuanya saja pendengar Lego-Lego tanpa terkecuali.
1: Iya.
3: Buat Mbak Mega, lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin, amin, amin.
3: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, saya angkat lagi. Assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Lego-Lego nama Mbak. Apakah Reba?
4: Iya, keren banget cuma Pak
1: Mujana. Alhamdulillah. Ibu Murni nih kak, atau siapa?
4: Oh iya, iya ini Ibu Murni.
1: Oh, Ibu Murni tahu di. Lagi apa Ibu Murni?
4: Di nikah atau ini di kelapin? Cukup-cukup.
1: Alhamdulillah ya. Tidak tidur siang lagi?
4: Tidak, sudah tadi.
1: Oh, baru bangun?
4: Iya, baru gak bangun.
1: Oh, iya.
4: Karena cepat istirahat ini karena mau lagi berangkat ini ke lapangan kalau sore.
1: Iya, Dik. Biasa kalau enggak tidur siang ki baru ini mengantuk kah?
4: Iya, mengantuk di lapangan itu. Tidak semangat.
1: Tidak semangat di loyo, Dik. Iya. Jadi memang bagus itu istirahat dulu tahu.
4: Iya,
1: betul. Walaupun sebentar.
4: Iya.
1: Betul, betul. Oke, Ibu Murni.
4: Lagunya kita minta di lagunya Ibu Lia.
1: Oh iya, lagunya Ibu Lia dia.
4: Salam ada tadi Lia di Mantan Petus, ada juga Peti Jamili, ada juga Ani di Petem, ada juga Kak Ines, Bobi, Maulana, ada juga Gibran, Abraham, Sultan, terus ada juga Amar, Pak Maher, Pak Cuharudin juga, dan buat semua saja sampai dan dikecualikan.
1: Oke.
4: Yang tugas, Mbak Mega lanjut tugas kita selalu menjalankan tugasnya. Doa yang terbaik buat kita.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya angkat lagi satu ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Selamat siang. Lego-lego namamu.
1: Apakah Reba?
5: Iya, karya yang maco.
1: Alhamdulillah. Lagi apa, Ki?
5: Lagi istirahat ini.
1: Iya, panas, Di. Iya. Yeah.
5: Apa kabar?
1: Kariba maco juga.
5: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ya.
5: Iya, masih bisa ke request.
1: Mungkin lagu apa, Ibu Mida?
5: Lagunya Neni Altriat.
1: Neni,
5: Neni Altriat.
1: Saya cari dulu ya. Apa judulnya? Apa judulnya?
5: Anaknya Puak Imang.
1: Anaknya Puak Imang.
5: Iya, ikut ikut mau di lagu gua nih.
1: Iya, tidak bisa ujul lero kok dong.
5: Jadi ikut mau.
1: Anak-anak Puak Imam enggak ada, yang ada di sini Ampona Puak Imam sama.
5: Oh iya, Ampona Puak Imam.
1: Ampona di?
5: Iya,
1: sama itu. Sama anak-anak Puak Kate ini Jampona. Ampona Puak iya. Imam di? Oh, iya. Iya. Iya, silakan. Salam-salam.
5: Salam-salam. Ada Puak Cuk Harudi. Ada juga Ibu Lia, Ibu Murni, Ibu Darmawati, ada juga Ani di Boteng, ada juga Pak Rizal, Pak Maher, ada juga Asri Lubuk Timur, ada juga Erwin, Jalan Tamasapi, ada juga Pak Sultang, Pak Yuli, ada juga Pak Abraham, Ibrahim Maulana, Bobby, Pak KMS, ada juga Rizky Amalia, ada juga Ibdal Lia Pandini, Dina Asriani, Diana San, apa perangina Lego-Lego namamu juga, Mbak Mega. Yeah. Buat Mbak Mega lanjut tugas, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Masih menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Kita hadirkan dulu ya. Kia Saparudin, dan pendengar tetaplah bersama kami.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Pendengar masih menemani kebersamaan kita dan tidak terasa perjumpaan kita ya di Lego-Lego Nama Muji. Saya mau angkat satu penelpon terakhir mungkin yang mau bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-23-22443. Baik, saya angkat penelpon terakhir kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nama Muju dengan siapa di mana?
1: Nama Muju dengan Abraham di Polewali Mandar.
0: Abraham di Polewali Mandar. Di mana Ki? Di Pol mana Abraham?
1: Di Kanutuang, Kecamatan Mapili.
0: Oh, di Mapili di. Iya, iya, iya, iya. Apakah Reba?
1: Reba Macua.
0: Alhamdulillah. Lagi apa Ki Abraham?
1: Lagi istirahat ini karena panas.
0: Panas
1: ini. Pengatan matahari.
0: Abraham, penelpon terakhir.
1: Iya. Jumpa-jumpa dulu ya.
0: Silakan.
1: Atau bisa pesan lagu nih? Atau
0: takutnya nanti
1: lagu-lagu.
0: Palingnya setengah malam minta putar ya.
1: Iya. Atur saja di situ.
0: Iya.
1: Saja apa yang diputar di
0: iya,
1: situ.
0: Iya.
1: Jumpa tadi buat Ibu Murni di Kali Mamuju, ada juga Bu Lia, ada juga Bu Dharma di Pulau Karampuang. Apa kabarnya Bu Ani di sana? Di mana tuh? Juga buat Amida, Pak. Pak Salman juga di Polman, ada juga Pak Rizal, ada juga Aco Herudin, apa Karewana, anu Pak Mahir, selamat tu, atau Pak Uda di anu sana Ulu Manda, apa Kareba, anak Yana sana mau pelakang, tempat tempat pada siang hari ini buat Mbak yang lagi tugas, Mbak siapa lagi nih?
0: Mega.
1: Oh, Bu Mbak Mega, selamat

Dari Jalan RM Marta Dinata Simboro Mamuju Sulawesi Barat, inilah Radio Republik Indonesia Mamuju dengan kilas selebar untuk edisi hari ini 7 September 2026 bersama saya Mega Pika.

Berikut informasi pertama, Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah melepas sejumlah siswa peserta program Sekolah Rakyat Provinsi Sulawesi Barat untuk mengikuti pendidikan di Kabupaten Mamuju. Pelepasan berlangsung di kantor Dinas Sosial Mateng pada Minggu 6 September 2026, dilakukan untuk pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang dijadwalkan Senin 7 September 2026. Dengar, keberangkatan para siswa ke Sekolah Rakyat Provinsi dilakukan karena fasilitas Sekolah Rakyat di Kabupaten Mamuju Tengah masih dalam tahap pembangunan. Pemerintah daerah mengambil langkah ini agar anak-anak yang telah memenuhi persyaratan bisa tetap mengakses pendidikan tanpa harus menunggu selesainya pembangunan sekolah di daerah. Dan program Sekolah Rakyat ini, pendengar, mengacu pada keputusan Gubernur Sulawesi Barat nomor 558 tahun 2026

tentang peserta didik baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat tahun ajaran 2026-2027. Menurut Nirwanasari, keikutsertaan siswa asal Pateng di Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya menjadi solusi semata, tapi juga sebagai persiapan menuju operasional Sekolah Rakyat di Kabupaten Mamuju Tengah. Dinsos Pateng juga mengimbau para siswa agar memanfaatkan kesempatan tersebut dengan disiplin saat MPLS serta mampu beradaptasi dengan lingkungan dan juga sistem pembelajaran yang baru. Serta pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah menilai langkah ini strategis untuk memperluas akses pendidikan dan memastikan program Sekolah Rakyat memberi peluang besar bagi peningkatan kualitas SDM dan masa depan generasi muda di daerah.

Dengan informasi lainnya, Mamuju hingga kini belum memiliki fasilitas khusus pengelolaan sampah tekstil, sehingga relawan lingkungan World Clean Up Day Sulawesi Andi Tenri Abeng saat menjawab pertanyaan mendengar dalam dialog RRI Mamuju, dan warga hanya mengandalkan cara sederhana tanpa sistem daur ulang resmi karena belum ada fasilitas khusus untuk sampah tekstil. Menurutnya minimnya infrastruktur pengelolaan sampah membuat warga Mamuju terbatas pilihannya. Pakaian bekas yang tidak lagi dipakai biasanya hanya dijadikan lap, tas atau disumbangkan kepada pihak yang membutuhkan. Tenri menegaskan bahwa ada cara khusus untuk membuang pakaian selain metode daur ulang mandiri yang terbatas. Ia menjelaskan proses daur ulang pakaian bekas menjadi barang baru seperti lap atau tas membutuhkan kreativitas sekaligus waktu luang. Namun tidak semua warga memiliki kesempatan melakukan hal tersebut secara rutin. Tenri menambahkan opsi lain adalah menyumbangkan pakaian layak ke panti asuhan atau pihak yang membutuhkan. Dan mengingatkan tanpa fasilitas pengolahan resmi, pakaian bekas yang dibuang berisiko mencemari lingkungan, dan mencontohkan banyak pakaian bekas ditemukan menumpuk di kawasan pesisir pantai. Tenri berharap pemerintah daerah mempertimbangkan membangun fasilitas pengolahan sampah tekstil di Mamuju dan menilai langkah ini sebagai mengingat volume sampah kain dapat bertambah seiring tren adanya thrifting.

Berikut informasi lainnya, komoditas kelapa mulai dapat perhatian untuk dikembangkan sebagai produk indikasi geografis. Komitmen tersebut diperkuat kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM melalui keikutsertaan dalam rapat pembahasan potensi indikasi geografis komoditas kelapa yang digelar secara daring. Di mana pengembangan potensi kelapa perlu diawali dengan pemetaan terhadap keunikan suatu produk, dan menurutnya kelapa yang tumbuh di wilayah berbeda belum tentu memiliki karakteristik yang sama, sehingga diperlukan kajian untuk menemukan ciri khas yang berkaitan dengan lingkungan geografisnya. Ia menjelaskan kajian terhadap potensi kelapa tidak berhenti pada komoditas dalam bentuk buah segar. Berbagai produk turunannya termasuk kopra dan produk kelapa olahan juga dapat menjadi bagian dari pemetaan sepanjang memiliki karakteristik khusus dan juga keterkaitan dengan faktor geografis.

Berikut informasi terakhir, Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Mamuju menjalin kerjasama atau MOU dengan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes P2KB Provinsi Sulbar di kantor LPP RRI Mamuju. Dalam MOU tersebut, RRI berperan sebagai pihak pertama, sementara Dinkes P2KB Sulbar sebagai pihak kedua, dan kerjasama bertujuan memperkuat penyebaran informasi kesehatan yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat, sekaligus menjadi langkah bersama untuk menangkal hoax di bidang kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dr. Nur Syamsi Rahim menyampaikan bahwa kerjasama ini diharapkan membuat informasi kesehatan yang dibutuhkan masyarakat menjadi lebih tepat sasaran dan kredibel, sekaligus mengklarifikasi hoax kesehatan yang selama ini beredar di masyarakat. Senada dengan itu, Kepala LPP RRI Mamuju, Rina Irvantini, menjelaskan bahwa MOU ini merupakan bentuk sinergi antara RRI dan Dinkes untuk menyediakan narasumber kompeten serta informasi kesehatan aktual, termasuk melalui program bertajuk Indonesia Sehat yang membuka ruang konsultasi langsung bagi masyarakat. Dengan adanya kerjasama ini, masyarakat diharapkan dapat mengakses informasi kesehatan yang lebih transparan, aktual, dan juga dapat dipertanggungjawabkan.

Demikianlah informasi yang dapat kami sajikan dalam Kilas Sulawesi Barat. Siaran kami bisa Anda akses melalui frekuensi 96, 97,6 dan 100,2 MHz. Saya Mega Pika, mewakili tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: rri.co.id
4: rri.co.id
3: complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: rri.co.id

0: Inspirasi Indonesia.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Afro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Nikmati sajian musik dangdut favorit Anda hanya di sini di Pro Dangdut.

Terima kasih pendengar masih menemani kebersamaan kita dan kami hadirkan program itu untuk Anda dapat bergabung bersama kami di 0822 9609 0996 atau di 420 2322443.

0: Assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Pak Jamili.
1: Iya.
0: Pak Jamili di mau ngisi di. Jadi lagi apa? Masih duduk-duduk kah Pak Jamili?
1: Ya. Duduk-duduk dengan dengar lagu.
0: Nggak tidur ya. Siang ki Pak Jamili tadi. Nggak sempat tidur. Pak Jamili, penelpon pertama mau dengar lagu apa?
1: Ucarkan ke Ingat Waktu Susah.
0: Ingat Waktu Susah. Siapa yang nyanyikan itu, saya carikan ki dulu deh.
1: Dulu siapa penyanyinya, tapi ada pencatat judulnya.
0: Oh iya. Oke, sambil saya cari, salam-salam Maki.
1: Iya. Kirim-kirim salam dulu.
0: Iya.
1: Salamku sama Acore.
0: Siapa lagi?
1: Adriani. Pokarisan. Ajo Heru. Anto Henrika. Aita Dimanta. Hasil Adam dan Amerudin S. Ayu Dimasori. Haji Jafar. Pak Maher. Ibu Lia. Karpa. Minang. Norma. Ibu Sahara. Ibu Nurni. Ibu Darmawati. Win dari Sopeng dan Ibu Ati Kepeca, Pak Gunawan dan seluruh pendengar lagu-lagu bandu, semoga sehat-sehat namanya penyiar, semoga sehat-sehat selalu panjang umur murah rezeki.
0: Oke.
1: Ada di lagunya?
0: Iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih menemani kebersamaan kita pendengar ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di mana mosnya ini satu? Oke, saya angkat lagi. 97,6 menghilang di udara. Oh, begitu ya. Jadi mendengar monitor di mana Ki? Assalamualaikum, apakah tidak ada acara dangdut? Ada. Baru lewat 14.20 bertanya bagi acara Pro Dangdut. Pro Dangdut itu dimulai lewat 30 ya. Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Dan bicara kita kali ya.
0: Iya, selamat siang menjelang sore Tonden, apa kabar?
2: Lagi kalah sekali ya.
0: Kenapa?
2: Ini kali ya.
0: Ya.
2: Lagi panas kali ya.
0: Iya, panas juga di sini deh. Dari tadi.
2: Enggak tahu kapan hujan.
0: Enggak pernah hujan juga, Di.
2: Hei. Sudah enggak tahu cara hujan.
0: Iya. Dengar lagu apa, Ki? Tanden.
2: Kalau aku Romeo bakal kebuta.
0: Lagu Romeo Rama judulnya?
2: Iya. Kusayang padamu.
0: Kusayang padamu ya. Spesial untuk siapa ini?
2: Ya, kak kita tahu lah.
0: Oke deh, silakan dilanjut.
2: Untuk semuanya saya nggak minta, karena kasihan juga tuh yang bahkan mau masuk. Kasih nggak minta, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum Pro Dangdut. Mati deh. Dangdut adalah kita, Bunda Dewi minta cinta kasihku buat semua saja. Kemudian ada lagi pesan, Dangdut adalah kita, penguasa hati mau Hamdan Julnya Kemaro buat kami, terima. Gabung Maki deh, supaya banyak yang gabung. Nanti saya putarkan lagunya kalau kita gabung telepon ya. Assalamualaikum Pro Dangdut. Pro Dangdut. Kayaknya ini saking menghubungkan. Assalamualaikum. Oke, nanti gabung kembali ya. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Pak Salman di
1: Jalur Lombok.
0: Oke, apa kabar Pak Salman?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kabarnya sehat ya. Pak Salman lagi apa?
1: Lah, lagi duduk-duduk monitor.
0: Monitor ya.
1: Sambil
0: tidak mati lampu jika kita di sana di bergilir juga kan di Galau Lombok.
1: Iya, tapi tidak kebetulan malam ini dah. Hari ini tidak mati lampu.
0: Tidak ada ya. Kemarin-kemarin sempat mati lampu.
1: Tapi memang ini 97 udara kemudian 100 kemudian ya. Saya yakinnya itu kemungkinan ya di tempatnya lagi mati lampu.
0: Oh iya di. Nah, oh Pak Salman lagi di mana ini kak?
1: Di monitor area digital ini
0: Mbak. Oh digital lagi, iya ya. Karena Anda bilang sih dan ini 97,6 menghilang di udara.
1: Iya, kemungkinan itu di tempat pemancarnya lagi mati lampu.
0: Iya di, nah. Karena lagi giliran ini kuliah hari-hari.
1: Iya, jadi kalau gitu ini alhamdulillah.
0: Iya.
1: Saya nggak bisa monitor, saya masih area digital.
0: Iya, jadi pendengar download pakai area digital, itu Pak Salman juga ya. Di area digital. Lancar Pak Salman di kalau di area digital?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah. Iya betul-betul. Daripada ini biasa apa juga lucu Pak Salman. Ada request lagunya tapi tidak monitor. Jadi ku bilang siapa Jipale mau dengar lagu.
1: Siapa? Iya iya iya.
0: Iya. Jadi mending download aplikasi saja. Oke Pak Salman.
1: Saya ikut apa lagi tadi? Tanya.
0: Ku sayang padamu Roma Irama.
1: Saya ikut saja itu.
0: Oh iya iya.
1: Lagunya sampai padanya.
0: Iya. Silakan salam-salam.
1: Salam-salam tadi buat pendeng, kemudian tadi juga ada Pak Jamili. Selamat siang aja, mudah-mudahan kita sehat. Kemudian teman-temannya ada di Polman, termasuk di Mamiju semuanya, tanpa terkecuali. Terkhusus buat Mbak Tiara yang sudah sampai di kota Mamiju, baru sampai sekitar kurang lebih 10 menit. Mudah-mudahan ya sehat. Hati-hati tadi di jalan karena kebetulan yang bawa motornya itu Valentino Rossi. Maka dia cepat sekali sampai Mbak.
0: Hati-hati.
1: Dia tadi berangkat di sini jam sekitar kurang lebih 11, tapi dia sampainya sekitar jam 2:30.
0: Wow, siapa itu?
1: Tidak itu. Oh, yang Mbak Tiara.
0: Oh. Ternyata lincah juga bawa motor.
1: Lincah. Nah, itu.
0: Luar biasa ya.
1: Tidak, biasa itu penonton yang tegan.
0: Kalau iya, lagi, iya.
1: Itu penonton yang tegan.
0: Iya.
1: Tapi biasa juga itu semakin saya tanya, coba sebelum tanya ini apakah jangan sampai lututnya lecet. Karena biasa itu kalau di tikungan itu lutut itu tersandar.
0: Iya, iya.
1: Nah, iya, betul.
0: Iya, iya.
1: Oke, okay, buat yang sudah sampai dengan ya.
0: Iya, iya.
1: Sehat, pulihkan kondisi.
0: Iya.
1: Karena aktivitas lagi menunggu.
0: Terima kasih Pak Salman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini siapa tadi ini? Terputus. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Dandut adalah kita.
0: Menghubungkan tadi telepon tak?
3: Iya jaringan.
0: Iya. Rizka Malia masih di Polman kah?
3: Masih.
0: Oh iya, lagi apa Ki? Bagaimana di sana enggak mati lampu Ji?
3: Enggak Ji.
0: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Iya, bagus iya. Ji air di situ dia enggak mati-mati Ji Erta. Oh,
3: enggak mati-mati Ji. Apa namanya? Bisa ke Rizky lagu?
0: Mau ke lagu apa?
3: Lagunya anu Dokter Cinta, Epita Mala.
0: Dokter Cinta tadi. Oh iya.
3: Iya.
0: Kayaknya lagi suka-suka ini Dokter Cinta.
3: Lagu favoritku itu, oh. Mbak Mega.
0: Apakah penyanyinya disuka atau maknanya?
3: Maknanya saya suka, semuanya saya suka.
0: Oh iya, di komplit ya.
3: Iya.
0: Oke deh, silakan. Salam-salam, Meki. Pelipur lara, Di.
3: Iya. Iya, iya. Yang baru lewat tadi. Ada pasal yang ada di Galun Lombok sana, gimana kabar Bapak? Tiara ya di sudut kota, Asriani di Majene, di balas sana, di balas sana ada Iqbal Pandi ini bersama Bang Kumistiwa, gimana kabar? Di Polewali ada Gibran, Maulana, Tiko, Tiko Sari, gimana kabar? Sidan di Campalagian bersama KNS dengan Bobby, Abraham bersama Akbar dan Tan Saki. Ada juga Mananda ya, Bunda Adi, Gunawan di Salari, semua Bunda ya, apa namanya, Asrulia di yang di Luwu sana, Anto di Endrekan Duri, Budat, siapa lagi, Bu Lia, si Patuo, atau Tondeng, semuanya Medan Pamika tanpa terkecuali. Ucapannya salam kompak dan damai selalu. Buat yang lagi tugas, salam cantik selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kita hadirkan dulu ya, nanti Mega Pika kembali lagi ingat waktu susah.

0: berkualitas dengan biaya kuliah yang terjangkau. Saatnya bergabung bersama Universitas Sulbar Manarang Mamuju. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 gelombang 3 dibuka mulai 20 Juli hingga 30 September 2026. Dan yang paling menarik, pendaftaran 100% gratis. Kuliah semakin ringan dengan berbagai pilihan beasiswa. Tersedia Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah khusus program studi manajemen dan hukum yang memberikan bantuan SPP sekaligus biaya hidup setiap semester. Selain itu, tersedia juga beasiswa LD2 Dikti dan beasiswa yayasan untuk mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Universitas Sulbar Manarang juga memiliki akreditasi institusi baik dengan pilihan program studi S1 Farmasi, S1 Hukum, S1 Agribisnis, S1 Manajemen, S1 Manajemen Sumber Daya Perairan, serta D3 Keperawatan. Didukung fasilitas kampus yang lengkap dan nyaman. Ayo, segera daftar. 50 pendaftar tercepat akan mendapatkan software eksklusif dari Universitas Sulbar Manarang. Daftar secara online melalui bit.ly/PMBUNSUMA2026. Untuk informasi lebih lanjut, melalui Panitia PMB di 08124134-8304 atas nama Nurmala Sinta. Universitas Sulbar Manarang Mamuju, kampus berkualitas, biaya terjangkau, masa depan gemilang.
1: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas, sebarkan biji bekel yang ada di tangan, dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel, dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun, jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: Dokter Cinta masih menemani kebersamaan kita di Prodangdut, dapat bergabung di 0822 9609996 atau di 4262323. Sebentar lagi juga mau masuk sholat asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya. Pukul 15 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum Prodangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa ya. Di mana?
1: Dengan Ani di Boteng.
0: Ani di Boteng, aduh enggak kuputar tadi lagu ta.
1: Iya enggak apa-apa Ji, namanya juga itu kupikir bilang oh iya, salah.
0: Lagi apa Ki Ani?
1: Lagi duduk-duduk Ji, mendengar terus ini Pro Dangdut.
0: Oke, enggak keluar-keluar jalan sore?
1: Tidak Ji.
0: Masih panas Di?
1: Ya, tidak panas ini karena
0: tidak panas di situ jam segini ya?
1: Tidak panas ini karena lagi mendung.
0: Lagi mendung. Tapi tidak pernah ya, hujan.
1: Ya pernah Ji.
0: Pernah juga hujan di situ?
1: Iya, pernah.
0: Tapi lama
1: hari itu 2 hari.
0: Oh, sering hujan kah?
1: Setiap hari. Enggak, barusan lagi hari apa itu? Hari Sabtu. Barusan lagi itu hujan.
0: Oh, barusan lagi hujan waktu hari Sabtu. Iya. Tapi lama hujannya.
1: Iya, ya, enggak juga.
0: Oh, enggak juga, Di.
1: Iya. Iya.
0: Oke, okay, Ani.
1: Request lagunya apa, Di? Enggak tahu siapa penyanyinya, judulnya Gedung Tua.
0: Apa judulnya?
1: Gedung Tua.
0: Gedung Tua.
1: Iya.
0: Saya cari dulu, Dek.
1: Iya. Tidak salah nih kapan.
0: Insyaallah. Gedung Tua. Nada Soraya atau Wawan Marisa?
1: Iya, pokoknya yang penting itu yang judulnya.
0: Oh iya ya. Sebarang
1: mau. Salah satunya mau. Iya.
0: Iya iya. Oke, silakan. Salam-salam Maki.
1: Salam buat di Timur, RW Jantung Sapi. Bayi Putra, Dapa Salman, Abrahan, Aji Tonden, Pak Emes, Ibu Lia Dimaten, Ibu Purni, Ibu Dharma, para legisar, Antu Gendrekan Duri, Tidan di Cempelagian, Kisdalia Pandini, Rizki Amalia, Bu Normali Babana, Aku Hairudin, Pak Rizal, Ibu Mida, dia jadi bareng Pak Paulan.
0: Iya.
1: Siapa lagi? Ada juga Pak Sultan, Putra Mandar, Alex Ardino, Pak Mahir Tapalan. Pokoknya buat semuanya aja pendengar di Pro Dangdut.
0: Iya.
1: Coba Mega, semoga saya selalu bersama keluarga dan makin sukses terus di udara. Begitu guys. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan juga ini sudah terhubung lagi. Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Pak Aco Hairudin, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Lagi apa ini? Masih di radio kah?
2: Masih tetap standby.
0: Standby ya. Oke.
2: Iya, depan radio.
0: Oke. Ada pilihan, Pak? Ini mau Mimi masuk waktu asar?
2: Iya, kalau boleh saya minta pilihan.
0: Oke, lagu apa?
2: Anci Larici.
0: Apa judulnya?
2: Siapa terindu?
0: Siapa terindu? Siapa tak rindu, Di?
2: Iya.
0: Saya cari dulu. Salam-salam, Miki.
2: Oke, baik. Salam siapa yang baru lewat, Ani ya?
0: Iya, Ani.
2: Ani dia di bot. Ani di bot. Ada Pak Ulang, ada juga Ibu Mida, ada juga Asriani, ada juga Erwin di Jalan Temasapi, ada juga Norma di Bawana, ada juga Lia, Pangeran Kodok, Dharma, ada juga Idan, ada juga Acore, Anto, Yandrekan, ada juga Asri, Ibu, ada juga Indah Sopeng, ada juga Haji Tondeng. Halo Haji Tondeng, cari situ, adikku di situ di Empogai ya, hubungi dia. Ada di situ di Empogai, adikku di situ. Iya. Ada juga siapa lagi ya? Ada juga Pak Mahir, iya. Ada juga Haji Jamili, ada juga Haji Jafar, ada juga Pak Rizal di Taludu. Siapa lagi yang belum kusenggol ini?
0: Semuanya sudah disenggol.
2: Ada juga Murni juga di Kalimamu.
0: Oh iya. Yeah.
2: Ya sudah lama tak kunjung, lama tak ketemu di sana.
0: Oke.
2: Okay. Semuanya mau tanpa terkecuali.
0: Iya iya iya. Iya.
2: Mega
0: ini.
2: Oh Mega di ya. Mega. Tapi kayak.
0: Iya.
2: Selamat bertugas.
0: Yeah.
2: Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cuhairuddin ya pendengar. Mega akan kembali lagi, kita hadirkan dulu. Karena ini sudah memasuki waktu asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.
3: Kita memasuki waktu asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.

0: Sering kita dapati di masjid, orang-orang yang dengan seenaknya lewat di depan jamaah lain yang sedang menyelesaikan sholatnya yang tertinggal. Hal itu jelas mengganggu. Mengenai lewat di depan orang sholat, yakni lewat di tempat sujudnya, ada sebuah hadis dari Abu Daud yang diterima dari Abul Wadak. Katanya, ada seorang anak muda Quraisy hendak lewat di muka Abu Sa'id sewaktu ia sedang sholat, lalu ditahannya, kemudian diulanginya, lalu ditahannya lagi, diulanginya lagi sampai 3 kali dan tetap ditahannya. Kata Abu Sa'id, sholat itu tak dapat diputus oleh suatu apapun. Dan Rasulullah bersabda, tahanlah atau tolaklah dengan sekuat tenagamu, karena sebenarnya itu adalah syaitan. Berdasarkan hadis tersebut, maka sebaiknya kita tidak melintas di depan orang-orang yang sedang bersolat.
1: Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang pertama-tama akan dihisab dari amal perbuatan manusia pada hari kiamat ialah sholat. Allah berfirman kepada malaikat, sedangkan dia lebih mengetahui, periksalah sholat hambaku, cukupkah atau kurang? Maka jika sudah cukup, dicatatlah cukup. Tetapi jika terdapat kekurangan, Allah berfirman, periksalah lagi, apakah hambaku itu mempunyai amalan salat sunnah? Jika mempunyai amalan salat sunnah, kemudian Allah berfirman lagi, cukupkanlah kekurangan salat fardu hambaku itu dengan salat sunnahnya. Selanjutnya, diperhitungkanlah amal perbuatan itu dengan cara demikian. Maka beruntung sekali orang-orang mukmin yang banyak salat sunnahnya, karena akan semakin sempurnalah salat fardunya dan semakin besar pahalanya dari Allah.

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam sholat berjamaah, hendaklah ringkaskan sholatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam sholat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Terima kasih masih menemani kebersamaan kita di Prodangdut Pendengar, dan tidak terasa ya, sebentar juga Anda bisa dapat bergabung bersama kami. Mungkin pelepon terakhir untuk dapat berkirim salam di WhatsApp. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Prodangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Mega.
0: Ibu Mida di...
1: Ya, betul sekali.
0: Apa kabar Ibu Mida?
1: Iya, alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Ibu Mida, penelpon terakhir kita di sore ini, Ibu Mida.
1: Bisa request lagu?
0: Oke, lagu terakhir mau ke lagu apa?
1: Lagunya Mega Mustika.
0: Apa itu?
1: Judulnya Bulan.
0: Bulan, Di. Oke.
1: Iya.
0: Bulan ya, Mega salam. Mustika. Iya, silakan salam-salam.
1: Salam-salam dulu ada Asri di Luhut Timur, ada Erwin di Jalan Taman Sapi, ada juga Ibu Dharma, Ibu Lia, ada juga Ibu Murni, ada juga Acok Herudin di Pasada, ada juga Ani di Woteng, ada juga Bapak Rizal di Taludu, terus ada juga Pak Maher, Pak Salman, ada juga Pak Abraham, Gibrang, Maulana, Piko, terus ada juga Pak KMS, Bobby, ada juga Pak Sidang, Antuk Dian Rekang, ada juga Rizky Amalia, ada juga Medi Parma, ada juga Italia Pandini, dan semuanya pendengar Prodangdut tanpa terkecuali Mbak Mega.
0: Oh, iya, iya.
1: Buat Mbak Mega lanjut tugas, semoga sehat selalu bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan pendengar, kita akhirkan perjumpaan kita ya. Mohon maaf mungkin ada kata yang salah atau mungkin tindakan yang salah. Dan sebentar juga jangan lupa Anda dengarkan bersama kami dalam UMKM Bicara. Kita akan berbincang bersama dengan UMKM Sapo Puding. Jadi pendengar, tetaplah bersama kami. Insya Allah nanti Prodangdut akan menemani Anda di esok hari. Saya pamit pendengar, Prodangdut, Dangdut adalah kita.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

luas. Saatnya promosikan produk dan usaha Anda melalui RRI Mamuju. Dengan biaya promosi mulai dari Rp35.000 saja, informasi tentang produk, layanan, dan keunggulan usaha Anda dapat disiarkan melalui radio. Cocok untuk usaha kuliner, fashion, kerajinan, jasa, dan berbagai produk UMKM lainnya. Yuk, perluas

0: dasar dan tingkatkan kepercayaan pelanggan bersama RRI Mamuju. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 0812-4428-0708. RRI Mamuju.
1: Promosikan usaha, produk, dan kegiatan Anda di RRI Mamuju. Hubungi marketing kami di 0426-2329-709. Atau datang langsung ke kantor RRI Mamuju, Jalan Marta Dinata Mamuju, Sulawesi Barat,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Prosatu Era Rimau Mujo, kanal informasi dan inspirasi yang mendengarkan kami di 96, 97,6 dan 100,2 MHz. Hari ini kita kembali menemani kebersamaan Anda untuk edisi Senin 7 September 2026 dalam UMKM Bicara. Manisnya peluang usaha sukses membangun UMKM Pudi. Kita hadir owner UMKM Sapu Puding, ada Ibu Sri Wahyuni, SPD. Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat dan semangat ya?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Karena di Mamuju tidak macet. Tapi alhamdulillah ini walaupun kita berada pada kemarau ya, yang mungkin kayaknya bagi tantangan juga bagi para UMKM di sana, karena peralatan untuk bakingnya butuh untuk dicuci juga. Namun ini tidak menyurutkan semangat kita ya, tentunya
1: tetap semangat.
0: Iya, baik. Dan juga pendengar kami secara langsung melalui Facebook kami di RRI Mamuju dan juga di YouTube kami di RRI Mamuju. Dan sementara kami membuka interaktif di 0822 96 090996 atau di 426 23 22 443. Sapo Puding. Itu kalau Sapo Puding, kita taunya sapo kayaknya rumah ya. Nah, betul. Sebenarnya ini dari mana ini Sapo Puding?
1: Kalau inspirasi kan kita di sini mengambil bahasa dari bahasa Mamuju, artinya sapo. Dan kita di sini berfokus pada satu produk, yaitu puding. Jadi kami ingin menciptakan, kita ingin menjadi spesialis dalam bidang puding, perpudingan seperti itu. Jadi kita buat sapo rumah untuk segala jenis puding. Oh, seperti okay, itu.
0: Oke, baik, menarik. Jadi memang dalam artian memang hanya dijual puding ya?
1: Iya, fokusnya seperti itu.
0: Iya, fokusnya seperti ya, itu.
1: Ada juga produk dampingan, tapi kita tetap berfokus kepada puding.
0: Oke, jadi kalau orang misalnya cari puding ya ingatnya sapo puding.
1: Iya, betul.
0: Oke, seperti itu ya. Ini dari tahun berapa ini, Bu? Tepatnya?
1: Iya, mulai usaha itu, mulai jualan-jualan sebenarnya kita dari tahun 2018. Dan tapi sapo puding itu tercipta dari tahun 2019. Iya, jadi kita fokusnya di tahun itu 2019.
0: Oke. Di tahun 2019. Iya. Pertama kali maksudnya.
1: Iya, fokusnya. Iya, sapo puding brandnya tercipta di situ.
0: Tapi sebelumnya memang pernah jualan puding atau bagaimana?
1: Iya, dari awalnya kita jual ya puding tapi kita belum punya brand.
0: Oh.
1: Ya, okay. Nanti brand itu tercipta di tahun 2019.
0: Di tahun 2019 baru terciptanya sapo puding.
1: Iya.
0: Tapi awal-awalnya dulu belum pernah, maksudnya sudah pernah jual puding ya?
1: Iya.
0: Oh, berarti memang sebelum-sebelumnya sudah pernah jual jajanan selain puding, ada juga?
1: Iya, ada juga.
0: Produknya sudah. Ini tadi ada di depan ya?
1: Iya, ini ada.
0: Mungkin diperkenalkan, kamera itu kelihatan. Ada apa, varian apa saja?
1: Oh iya, di sini ada puding cake.
0: Oke, bisa dibuka ya.
1: Ya, ini.
0: Wow, cantik sekali warnanya.
1: Ya, ini puding vanilla cake. Jadi ini pudingnya rasa vanila, berlapis cake yang juga rasanya rasa vanila.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian yang ini di sini ada juga puding keju.
0: Iya, nggak apa-apa, dibongkar aja.
1: Oh ya, nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa. Mungkin pendengar penasaran juga ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Oh, kalau ini ada puding keju, puding dengan rasa keju, berlapis cake dengan rasa red velvet.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Jadi kita di sini berfokusnya produk kita itu kebanyakan puding yang berlapis dengan cake. Ada bolunya di.
0: Oh, ada bolunya di bawah ya. Oke, okay, wow, itu menarik ya. Di lapisan keberapanya itu? Berarti ada berlayer. Lapisan,
1: iya. Kita ada, kadang ada yang 3 layer, ada yang 2 layer. Ya, lapisan terakhirnya itu adalah bolu.
0: Oke, okay. Kalau yang di cup-cup itu apa tadi, Bu?
1: Iya, kalau yang di cup-cup ini ada puding Silver Queen. Ya, ini pudingnya rasa coklat dengan fla dengan rasa vanila. Dan ini ada puding Regal. Ya, wow. Di sini ada coklat Ganesh-nya. Kemudian ada biskuit Marie-nya juga. Nah, seperti itu.
0: Jadi kalau mau cari dengan varian macam puding ada di Sapo Puding ya?
1: Iya.
0: Berarti betul, banyak varian lagi di sana?
1: Iya, masih banyak.
0: Apa saja di sana?
1: Kalau di sana kita juga punya puding, puding tart. Ya, kita juga punya puding tart, ada juga puding tumpeng. Ya,
0: wow.
1: Ya, ada puding pirex. Jadi tergantung dari kebutuhan customer-nya bagaimana.
0: Oke. Okay. Jadi nanti tergantung pembelinya mau request yang mana, berarti di sana tidak ready, Bu ya?
1: Ready. Kita ada yang ready kan juga. Mm-mm. Ya, kalau misalnya puding yang agak besar, mm-mm, seperti puding tumpeng itu biasanya dipesan dulu beberapa hari sebelumnya.
0: Oke, dipesan. Kalau itu tergantung apanya ya, susahnya dan bagaimana ya.
1: Oh. Kan biasanya kalau dia pakai buah, mm-hmm, buah kan biasanya tidak tahan lama, mm-hmm, disimpan di kulkas. Jadi kita langsung dipesan beberapa hari, terus kita kita atur waktunya, okay, untuk pembuatannya. Okay. Sebelum diterima sama customer.
0: Menarik ya. Ini tadi cantik sekali, berarti ini yang ada di kotak besar ini ada yang ready juga di toko berarti dalam harian ya.
1: Iya. Kalau yang puding ini ada yang ready.
0: Oke. Okay. Itu bisa di apa ya, dihias kembali atau mungkin di request modelnya bisa juga.
1: Iya, bisa di request model. Mm-mm. Misalnya kalau mau puding yang seperti ini atau untuk menjadi puding tar. Mm-mm. Nah, bisa seperti itu atau mau pakai karakter untuk anak-anak itu bisa sekali.
0: Jadi kalau misalnya ada acara ulang tahun kah, pesta dan sebagainya itu bisa disesuaikan.
1: Iya, bisa disesuaikan.
0: Dan juga pasti harganya ada varian harganya ya.
1: Betul.
0: Berarti yang paling kecil ini ya, Bu ya, atau masih ada yang
1: masih ada yang lebih kecil.
0: Ada kecil lagi ya.
1: Ada yang paling super mini sekali. Dia harga 3.000-an.
0: Oh, okay.
1: Kemudian ada lagi yang di atasnya yang ukuran 100 mili, dia harga 6.000-an. Mm-hmm. Nah, kalau seperti ini dia 150 mili harga 10.000.
0: Iya. Oh, berarti variatif harganya sesuai dengan kebutuhan, karena kan orang makan puding biasanya ada yang makannya banyak, ada juga yang mungkin kalau sedikit sudah habis ya. Jadi disesuaikan. Itu ready setiap hari di sana?
1: Iya, ada yang kita ready-kan, ada juga yang sesuai dengan custom dari customer.
0: Rasa-rasanya ada berapa macam rasa?
1: Kalau rasanya kita berbagai macam rasa di sana. Ada vanila, coklat, terus kita juga tergantung dari customer juga.
0: Oh, iya.
1: Biasanya dia pesan mau rasa apa.
0: Iya, kayak misalnya kita, Bu mau matcha, karena kan sekarang lagi viral kan.
1: Betul, iya. Jadi kita langsung buat yang kalau misalnya ada yang request seperti itu.
0: Iya. Apapun itu, tapi yang sering ready yang basic ya, kayak vanilla, susu,
1: yang coklat. Paling banyak dipesan sama customer seperti
0: pokoknya
1: itu.
0: Segala usia kayaknya suka coklat ya.
1: Betul.
0: Oke, itu menarik ya Bu ya, dengan beragam kemasan, beragam produk, macam-macamnya dan variasi harganya, orang bisa menyesuaikan yang mana yang paling disuka ya. Berarti Sapo Puding ini tempatnya di mana dia outletnya?
1: Outletnya ada di Jalan Ranggong, belakang Polres.
0: Oh, di belakang Polres ya.
1: Tepatnya sampingnya Toko Mari Home Cake.
0: Berarti masuk ke lorong lorong ke sana itu tidak jauh dari tempatnya Ibu ya?
1: Iya,
0: tidak jauh. Oke, baik, di Jalan Ranggong di sana ya.
1: Iya.
0: Di sana ready setiap hari, tapi pemasarannya bisa melalui apa saja dia?
1: Untuk sekarang kita pemasarannya melalui media digital, melalui sosial media, WA, Facebook, Instagram. Yeah. Kemudian kita juga ada di platform seperti GrabFood, ShopeeFood, seperti itu.
0: Itu macam-macam ya.
1: Iya.
0: Ini awal usahanya mulai puding ini bagaimana? Apakah memang suka buat puding atau memang ada resep turunan yang kayaknya enak atau seperti apa?
1: Iya, awal berdirinya Sapu Puding itu sebenarnya sangat sederhana sekali karena dari saya sendiri yang suka bikin snack-snack untuk anak-anak. Suka bikin, apalagi saya lebih senang membuat puding karena menurut saya itu gampang sekali membuat puding.
0: Ya,
1: dari itu saya bikin ke anak-anak, ternyata anak-anak suka semua. Nah, keluarga saya juga bereksperimen di dapur dengan rasa, dengan tekstur, dengan penampilan yang menarik saat anak-anak ulang tahun. Ternyata banyak respon positif dari keluarga. Dari itu suami juga mengatakan kenapa kita tidak
0: jual saja ya.
1: Kita tidak jual saja.
0: Biar
1: kita
0: orang lain rasakan kenikmatannya juga ya.
1: Bagaimana kalau kita jadikan usaha. Jadi sejak itu saya berpikir kayaknya betul juga. Jadi mulai dari itu kita mulai open pre-order. Kita juga sudah mendirikan puding kecil-kecil untuk dijual, ternyata laku. Dan banyak juga yang memberikan testimoni. Kemudian ada juga yang repeat order. Nah, jadi saat itu saya sudah yakin bahwa ini adalah bisnis saya, Sapu Puding. Jadi seperti itu.
0: Oke, berarti itu prosesnya dari konsumsi pribadi, kemudian nanti mengulik-ulik resep lagi, pokoknya diperbaiki ya konsistensinya, karena kayaknya buat puding gak gampang juga Bu ya. Karena kadang juga ada orang buat puding, kenapa tidak bisa terbentuk, kenapa dan lain sebagainya. Mungkin rasanya juga mungkin dari segi rasanya kemanisan atau mungkin hambar dan sebagainya itu diperbaiki lagi, kemudian juga dicoba dibuat sedemikian baiknya, kemudian dipasarkan ya. Berarti itu di sebelum tahun 2019 atau di tahun 2019 justru?
1: 2018.
0: Oke, sebelumnya ya.
1: Iya, kita mulai kecil-kecilan, mulai jualan dulu. Belum ada brand saat itu, jadi kita mulai jualan-jualan, ternyata laku. Jadi 2019 itu, ya kakak juga merekomendasi kan bagaimana kalau kita buat brand. Nah, seperti itu. Jadi kakak yang Mari Home Cake itu, dia mengusulkan, kita buat brand untuk kamu. Jadi bagaimana kalau Sapo Puding. Ya, jadi karena kakak kan jual dia kue-kue, kue-kue tar, kue bolu. Jadi saya fokusnya di puding.
0: Ya,
1: jadi saya juga menguasai yang itu saja.
0: Itu menarik ya, kalau kita misalnya punya keahlian tertentu kemudian fokusnya ke situ ya pasti kita akan memberikan yang terbaik ya, karena kalau kita misalnya belajar resep-resep lain tidak kita kuasai kayaknya kan waktunya akan terbagi ke sana ya Bu ya, makanya dengan itu yang difokuskan adalah puding tapi mungkin lebih variannya yang di ini lagi ya, dikreatifkan berarti ya. Oke, itu menarik. Berarti di tahun 2019 sudah mulai membangun brand.
1: Iya.
0: Kepikiran karena apa itu? Apakah merasa bahwa kita harus memiliki ciri khas sendiri atau seperti apa?
1: Iya, betul sekali. Jadi di sini kita selalu berusaha bagaimana kita menciptakan ciri khas sendiri dibanding yang lainnya, dibanding penjual-penjual puding yang lain. Nah, jadi situ kita harus punya ciri khas. Jadi ciri khas yang saya tampilkan itu adalah puding yang dia berlapis dengan bolu. Nah, itulah ciri khas kami seperti itu. Kami juga berinovasi, kita membuat puding yang puding tumpeng ya, yang di mix dengan buah-buahan.
0: Itu jarang ya ada
1: Ya, jadi seperti itu yang banyak dipesan. Biasanya kantor-kantor lebih banyak pesan seperti itu.
0: Merasa Ibu setelah buat brand pelanggannya bertambah atau bagaimana?
1: Iya, alhamdulillah bertambah.
0: Iya, bertambah ya. Akhirnya kita bisa membranding bahwa ini puding milik kita ya, seperti itu ya. Orang banyak lebih tahu.
1: Iya.
0: Oke, itu menarik. Ini awalnya apakah memang resepnya turun-temurun kah, atau memang Ibu yang temukan sendiri ya?
1: Iya, kayaknya saya yang temukan sendiri. Dari coba-coba, terlebih dahulu kan kita coba-coba, ada puding yang sederhana sekali kita coba. Kemudian kita pikir, oh kayaknya lebih bagus kalau kita mix dengan bolu. Nah, jadi kita belajar mencoba-coba terus sampai kita dapat formula yang pas untuk
0: dipasarkan ya. Itu kayaknya luar biasa karena dari 2019 sampai saat ini waktu yang lama ya, kurang lebih berapa nih?
1: Lama.
0: 7-6 tahun ya sebenarnya. Itu proses yang lama juga. Tentunya ini kalau kita tidak berinovasi dan juga terus bertahan ya pastinya tidak akan sejauh ini ya. Karena lihatnya ini Sapo Puding ini kayaknya semakin jaya juga ya. Ada di Wamuju ya tentunya. Varian yang paling diminati yang mana Bu?
1: Ya, yang paling banyak diminati itu adalah puding tar. Jadi puding kami itu yang puding tar itu ada dua jenis. Ada yang memakai bolu, ada juga yang full puding. Jadi biasanya ada customer yang alergi sama telur. Nah, kita bisa menawarkan puding yang full puding, full susu. Jadi tanpa ada tambahan telur kan, kalau bolu kan pasti dia pakai telur. Jadi kalau misalnya full puding kan biasanya bisa tidak pakai telur. Jadi tinggal kita atur saja.
0: Itu menarik ya Bu ya. Apapun itu jenisnya yang mana, karena itu kan kalau yang ulang tahun itu kayaknya hari-hari ada yang ulang tahun ya. Dalam sehari ada requestan seperti itu.
1: Setiap hari kayaknya ada orang
0: yang tahu nih, ada yang pesan juga ya.
1: Itu banyak yang pesan juga ya.
0: Karena nggak mungkin diredikan tiap hari kalau pembelinya tidak datang tiap hari ya. Pasti kan seperti itu Bu ya, mainnya seperti itu tentunya. Banyakan yang pesan online atau yang datang langsung?
1: Lebih banyak online karena
0: online, ya.
1: Iya, karena tempat kami kan sedikit masuk lorong, jadi lebih mudah didapatkan kalau dengan menggunakan media sosial.
0: Tapi mereka rajin jemput juga ya.
1: Iya, betul. Tapi kadang juga minta dikurirkan seperti itu.
0: Kalau di Car Free Day biasanya kan banyak UMKM juga di sana, Mas.
1: Iya,
0: ikut juga.
1: Iya, kami ikut juga di sana.
0: Oke, baik. Kami juga membuka interaktif ya, untuk Anda dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Kami siaran langsung melalui Facebook dan juga kanal YouTube kami di RRI Mamuju. Prosesnya kayaknya kalau setelah punya resep, kemudian dicoba-coba enak, pasti ada proses untuk bisa menawarkan ke orang lain, itu ada ya, Bu, ya,
1: ya
0: karena
1: nggak
0: untuk mencobakan, karena kan biasanya kalau makanan kita dicoba sama orang-orang rumah kan dalam hal ini kayaknya kan mereka sudah biasa coba dengan rasa kita, tapi kalau kita menjualnya ke orang lain pasti ada rasa-rasa khawatir juga, apakah mereka suka puding kita, apakah dia cocok-cocokan dan sebagainya, itu pasti ada proses yang panjang juga, Bu, ya,
1: betul.
0: Untuk bisa memutuskan sampai berjualan tuh motivasinya dari mana sebenarnya?
1: Kita memutuskan menjual itu motivasinya itu dari customer-customer. Kan biasanya kalau dia pesan, ternyata ada feedback. Ya, ada feedback positif kepada kita. Ternyata, oh ternyata puding kita ini disukai orang lain. Dia memberikan testimoni juga. Kemudian dia repeat order. Dia menyampaikan kepada temannya yang lain. Itulah yang putus kita, bahwa kita harus terus menjual puding.
0: Okay, terus menjual ya. Pokoknya apapun itu di...
1: Ya, apapun yang terjadi.
0: Berarti dari 2019 ke 2026 pernah sempat berhenti atau tidak pernah?
1: Iya, kami tidak pernah berhenti.
0: Alhamdulillah ya.
1: Iya, kami terus jalan terus, pantang menyerah.
0: Iya, pantang menyerah ya. Ini sebenarnya juga bisa ditiru para pelaku UMKM lainnya, karena kan namanya jualan itu, Bu, ya, ada yang dibilang lagi rame-ramenya, lagi sepi-sepinya, tapi kadang ada UMKM yang memilih ketika misalnya sudah tidak begitu rame, memilih untuk berhenti. Iya. Padahal itu jangan dilakukan, Bu, ya, karena Ibu pernah mengalami juga seperti itu.
1: Iya. Ya kalau penjualan seperti itu kadang-kadang seperti itu, seperti itu, kadang rame, kadang sepi, kadang kita juga pasti ada rasa-rasa ingin menyerah, ya seperti itu. Tapi kita ingat lagi bahwa apa tujuan kita dalam berbisnis itu. Nah dari situ ya kita harus terus semangat, ya.
0: Oke, harus tetap semangat ya. Memulai usaha puding, permodalannya besar tidak ya?
1: Kami modalnya kecil.
0: Dulu itu kecil. Berapa dulu itu? Jutaan kah? Ratusan kah yang kita butuhkan? Sampai berjuta-juta juga.
1: Kami cuma butuh ratusan ribu saja.
0: Ratusan ribu
1: untuk menyediakan bahan-bahannya saja, karena kalau pemasaran kan kita biasa melakukan di sosial media, dan sosial media kan gratis.
0: Itu menarik ya, karena orang kan selalu beranggapan bahwa ketika akan memulai usaha harus punya barang lengkap dulu, bahan lengkap dulu, dalam artian permodalnya harus besar dulu, tapi dari Ibu Wayuni kita belajar bahwa tidak harus seperti itu, Bu, ya. Permodalan dari kecil dulu.
1: Iya, betul sekali. Malah alat-alat yang kita gunakan alat-alat yang ada di rumah.
0: Yang rumah tangga yang kita gunakan hari-hari,
1: betul,
0: ya.
1: Iya, kita mau dari itu. Kita cuma menyediakan bahan-bahan yang memang tidak tersedia di rumah. Kita mau dari itu saja modalnya.
0: Oke, baik. Jadi untuk memulai usaha sebuah puding ini tidak begitu ini ya.
1: Iya,
0: betul. Membutuhkan permodalan besar dan juga, tapi yang besar itu sebenarnya beraninya dan semangatnya.
1: Iya, keberanian.
0: Oke, memulai usaha puding, kalau ini kurang lebih 6-7 tahun ya, berarti ya sampai saat ini. Bisa besar sampai sekarang atau bertahan sampai sekarang, bagi Ibu sendiri apa yang harus diperhatikan? Apakah rasanya kah, kualitasnya kah, atau mungkin customernya kah?
1: Ya, kayaknya semuanya harus diperhatikan. Dari produk, kita harus menjaga kualitas, kualitas produk kita, rasa, tekstur, itu tidak harus selalu konsisten, tidak pernah berubah. Kemudian customer juga harus selalu dijaga.
0: Itu dijaga ya.
1: Iya.
0: Kayak apa ya biasanya kalau dilakukan Ibu sendiri?
1: Kita selalu menjalin hubungan yang baik, ya. Kita sering balas, menyapa customer.
0: Fast respon seperti itu ya.
1: Iya, harus juga begitu.
0: Baik. Dan juga rasanya dan kualitasnya. Berarti resepnya dari 2019 sampai sekarang masih tetap sama?
1: Iya, masih tetap sama.
0: Wow, itu konsisten ya. Mau harga naik atau langkah, itu kayaknya kalau pakai puding pakai susu ya?
1: Iya,
0: karena kan adanya MBG kayaknya saya dengar banyak.
1: Iya, kemarin agak kesusahan untuk mendapatkan susu cair.
0: Jadi itu bagaimana diakalinya?
1: Iya, kalau untuk itu kita selalu mencari supplier-supplier yang menyediakan susu cair. Kita selalu berburu kemana saja di seluruh penjuru Mamuju.
0: Wow, effortnya luar biasa ya. Itu kenapa Sapo Puding masih eksis sampai sekarang, Bu ya?
1: Iya, betul.
0: Pokoknya mau langka mau apa dicari,
1: iya, sampai dicari sampai dapat.
0: Berarti sudah ada langganan sendiri kalau dari sana?
1: Iya, kami juga mempunyai langganan.
0: Resepnya sama, berarti mereknya masih itu terus yang dipakai?
1: Iya, betul.
0: Itu bisa merubah rasa nggak, Bu ya? Kalau misalnya kita berganti-ganti?
1: Iya. Iya, bisa merubah sedikit rasanya.
0: Takaran juga ya.
1: Takaran.
0: Oke, beda. Akan beda juga ya.
1: Iya, betul.
0: Itu kesalahan-kesalahan orang yang mungkin punya apa usaha puding yang sama, apa yang kurang biasa diperhatikan? Kenapa mungkin pudingnya bisa tidak sekonsisten punyanya?
1: Iya, karena kita kan punya SOP ya, standar operasional yang ketat. Jadi mulai dari pemilihan bahan, dari awal sebelum kita produksi, dari pemilihan bahan, kemudian dalam selama kita proses produksi, produksi puding, kita selalu melihat resep.
0: Okay.
1: Nah, buku resep tidak pernah tinggal
0: sampai sekarang
1: kita.
0: Oh iya.
1: Ya, mungkin bukunya sudah lusuh, kita tulis ulang lagi.
0: Iya, iya. Wow.
1: Ya, jadi seperti kita tidak pernah tinggalkan buku resep, karena kalau kita tinggalkan buku resep, kadang kita lupa. Ada atau takarannya tidak sesuai.
0: Iya, namanya kita manusia ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Karena kan biasanya orang ini kan sudah saya buat berkali-kali, kenapa tidak saya hafal, tapi tidak seperti itu kalau bagi
1: sebenarnya ini. Kita hafal.
0: Iya.
1: Nah, tapi untuk menjaga kualitasnya puding kita, ya kita harus terus membaca buku resep itu berkali-kali.
0: Itu mengapa biasa kita misalnya punya langganan kue, kita cobanya ini enak kok besokannya rasanya kayak berubah, karena itu kayaknya mungkin takaran, Bu ya.
1: Iya, betul.
0: Rasanya takaran ya.
1: Iya, biasa dari takaran atau bahannya yang berubah.
0: Bahannya yang berubah.
1: Iya.
0: Jadi setiap pembuatan itu ada resep terus yang diperhatikan.
1: Iya, betul.
0: Timbangannya pakai yang sama dan sebagainya yang sama ya.
1: Betul.
0: Oke, itu menarik ya. Berarti ibu sendiri yang terjun untuk
1: untuk sekarang kami sudah mempunyai karyawan.
0: Ada karyawannya.
1: Ada orang bagian produksi.
0: Oke, luar biasa ya perjalanannya sampai saat ini ya.
1: Iya.
0: Itu kayaknya menurunkan resep nggak mudah, Bu ya?
1: Iya.
0: Dilatih dulu.
1: Iya, dilatih dulu berkali-kali sampai dia bisa.
0: Oh, berarti didampingi dulu sampai didampingi ya?
1: Didampingi dulu.
0: Jadi sekarang sudah tidak?
1: Iya. Mereka sudah bisa buat sendiri.
0: Berarti ibu sekarang bagian apa ini, pemantauannya kah atau seperti apa? Atau tetap melihat sendiri proses pembuatannya?
1: Iya, kita tetap memantau, kita tetap melihat proses produksinya seperti apa. Dan sekarang karena kami lagi butuh admin sales marketing, kan kita punya sales marketing, jadi ya saya sendiri terjun dulu ke situ.
0: Oke, baik ya. Itu tetap dipantau semuanya ya.
1: Iya,
0: oke.
1: Betul.
0: Ini kan selain daripada kita berbagi informasi, kita juga berbagi inspirasi kepada para UMKM di luar sana, Bu ya, bahwa mungkin ketika ada mereka yang ingin memulai usaha tapi tidak mudah, sebenarnya kesalahan-kesalahan yang mana, Bu, yang mereka mungkin tidak bisa hadapi ketika akan memulai usaha?
1: Ya, mungkin kalau misalnya kita mau mulai usaha sebenarnya gampang sekali. Iya, mungkin teman-teman di sana harusnya memiliki niat dulu.
0: Niat dulu ya.
1: Kita mulai niat dulu. Kalau kita mau mulai usaha itu kita harus punya niat dulu. Kemudian kita harus berani mengambil kebijakan itu. Kita harus berani untuk berani mencoba. Mungkin teman-teman di sana belum berani untuk mencoba. Mungkin dia memikir modal. Sebenarnya kita tidak butuh modal yang besar untuk mulai sebuah usaha. Tapi keberanian kita. Nah, seperti itu. Kemudian kita harus juga konsisten. Ya, bagaimana kita kita bisa sampai di titik ini adalah karena kita konsisten. Kita tidak pernah mundur sama sekali. Ya, seperti itu.
0: Oke, baik. Mereka harus ada niat dulu, konsisten, itu yang paling penting ya. Jangan dalam artian hari ini semangat, besok tidak semangat.
1: Tidak semangat lagi.
0: Itu bukan jiwa-jiwa kita dalam berusaha, Bu ya. Oke, baik. Tapi kan yang menjadi kendala juga biasanya, duh, saya sudah sudah ada resep nih, sudah ada bahan dan sebagainya, tapi jualnya kemana? Ini bagaimana strategi pemasaran yang mungkin bagus dilakukan?
1: Kalau strategi pemasaran, kami juga dulu awal-awalnya kita menggunakan sosial media. Kita cuman menampilkan foto produk yang menarik. Nah, sehingga orang-orang tertarik dengan produk kita. Kita juga pasang kata-kata yang menarik juga.
0: Oke. Wow, itu menarik ya?
1: Ya, selain dengan foto, ya kata-katanya juga harus menarik. Ya, dari situ Ya, orang-orang juga datang akan membeli.
0: Oke, jadi jangan takut ya.
1: Iya.
0: Yang dulunya kayaknya mungkin buatnya nggak banyak, sekarang sudah banyak dibuat Ibu ya.
1: Iya.
0: Oke, itu berdatangan ya. Jumlahnya bertambah, kapasitasnya bertambah, dan kualitasnya juga semakin baik tentunya Bu ya. Jadi setelah punya itu jangan berhenti untuk mencoba, dan juga kenapa tidak kita jadikan media sosial ini sebagai tempat untuk pemasaran
1: Bu
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, jadi pendengar, daripada kita scrolling rebahan saja, kenapa tidak ya kita
1: betul.
0: Untuk mulai menjual juga, belajar di media sosial Bu ya. Oke, baik Bu, kita break dulu ya. Dan kita akan kembali lagi dalam UMKM Bicara.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: rri.co.id
4: rri.co.id
3: complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: rri.co.id
0: Masih menemani kebersamaan kita dalam UMKM Bicara, manisnya peluang usaha, sukses membangun UMKM Puding bersama dengan owner UMKM Sapo Puding, Sri Wahyuni SPD. Dan pendengar, kami juga masih mengajak untuk Anda dapat berinteraktif bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Ini ada pertanyaan dari WhatsApp, bagaimana cara menentukan harga jual puding? Oke, silakan, bisa ditanggapi.
1: Oh iya, baik. Menentukan harga jual puding itu kita hitung dari HPP, harga pokok penjualan. Dari situ semua bahan-bahan kita jumlahkan sesuai dengan takarannya. Nah, setelah itu kita tambahkan juga biaya operasional. Kemudian kita tambahkan juga kemasan. Kemudian biaya operasional lainnya. Nah, setelah itu kita dapat biaya HPP. Kemudian kita tambahkan margin keuntungan ya sewajarnya lah. Nah, mungkin sekitar 30% atau 40% dari itu. Kemudian dari situ dan kita juga melihat dari kemampuan daya belinya masyarakat yang ada di sini, kemudian harga jual di pasaran seperti apa. Nah, kita bandingkan juga seperti itu sehingga kita bisa memutuskan harga jualnya.
0: Itu menarik ya, karena kan tidak semua orang memperhatikan itu Bu, daya beli masyarakat.
1: Iya,
0: itu yang biasa menjadi luput dari orang-orang ketika misalnya mulai menjual. Makanya mungkin merasa kenapa barang saya kurang laku seperti itu ya. Itu juga bisa menentukan ya.
1: Iya, betul sekali. Apalagi sekarang kan kita lihat customer yang dulu sama sekarang itu beda.
0: Beda.
1: Dulu kan loyal sekali untuk mengeluarkan uangnya. Mungkin sekarang dia agak berpikir untuk mengeluarkan uangnya. Nah, jadi kita lihat daya belinya dia kayak bagaimana. seperti itu. Baik.
0: Jadi itu semua harus diperhatikan ya, seperti
1: harus itu ya.
0: Jadi mulai daripada permodalan yang mungkin juga tidak biasa kadang tidak diperhatikan bagaimana operasional dan sebagainya, ya, itu betul. Yang biasa luput pada akhirnya begitu sampai kenapa menjadi rugi bukannya untung seperti ya. Itu ya. Jadi itu tadi bisa ditentukan. Nah, ini kalau misalnya Bu, kadang-kadang kan itu harga naik turun ya.
1: Iya.
0: Tapi kita kan pastinya harganya harus tetap konsisten kalau kita berjualan atau seperti apa biasanya?
1: Iya. Kalau misalnya kalau naiknya cuma sedikit, kita tetap harganya. Tapi kalau dia naiknya tinggi, kita hitung HPP ulang. Nah, biaya operasionalnya kita masukkan kembali sehingga kita bisa menentukan harga jualnya. Nah, seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi bisa dievaluasi kembali kalau misalnya memang naiknya secara signifikan ya.
1: Iya, betul.
0: Karena pasti itu menjadi tantangan juga, Bu ya.
1: Iya, betul.
0: Karena jangan sampai bulan tahun ini kita naikkan, tahun depan kita turunkan, jadi bingung juga customer-nya ya. Oke. Ini kan sudah tadi dari segi rasa pelanggan, tampilan juga harus berarti.
1: Iya. Begitu juga tampilan, tampilan harus menarik.
0: Menarik ya. Apa saja yang diperhatikan kalau dari Sapu Puding sendiri?
1: Yang kita perhatikan itu adalah kerapian, kebersihan, kemudian bagaimana kita menata. Kan biasanya kalau puding dia toppingnya biasanya ada biskuit, ada juga buah-buahan. Kita harus memastikan bahwa buah-buahan yang kita pakai itu adalah buah-buahan yang segar. Nah, seperti itu. Karena kita mau puding yang kita tampilkan itu cantik.
0: Oh berarti itu dari segi itu diperhatikan juga Bu ya.
1: Iya betul.
0: Misalnya buahnya harus segar, jadi dipilah-pilah juga ya.
1: Iya.
0: Oke, baik, itu menarik juga. Pencapaian atau momen yang paling berkesan selama di Sapu Puding?
1: Iya, kalau momen dari awal kita bikin usaha, kecil-kecilan, momen yang paling indah sekali itu pada saat customer itu datang, ya datang membeli produk kita, kemudian customer kita itu repeat order, kemudian menawarkan ke orang lain, jadi itu sangat mengharukan sekali lah.
0: Iya, itu Bu ya. Oke, apalagi sampai saat ini kalau mereka masih setia bersama Sapu Puding itu kayaknya hal yang luar biasa juga Bu ya.
1: Betul sekali.
0: Oke. Ini pemasarannya selain daripada media sosial yang efektif apa saja Bu? Misalnya apakah dengan mulut ke mulut ini di sini enak atau mungkin titipan keluarga ada acara-acara atau yang paling mana yang paling sering?
1: Ya kalau dari mulut ke mulut itu pastilah ya. Kita juga biasa menjual kayak di CFD untuk memasarkan produk kita. Kita juga membagi-bagikan brosur kepada orang lain. Kalau misalnya ada acara-acara, kita biasa membawa produk kita untuk menawarkan. Ya icip-icip sambil promosi itu.
0: Oke, baik ya. Seperti dari mulut ke mulut. Itu bisa juga ya Bu ya kalau kita baru memulai usaha. Misalnya dibuat contohnya nanti dibuat ditester sama orang lain sering juga ya Bu?
1: Iya betul.
0: Itu awal-awal dilakukan juga gak ya?
1: Iya seperti itu. Kita bagi-bagi ke teman-teman.
0: Iya coba dulu.
1: Iya dicoba kalo ternyata enak, dia suka enak.
0: Nanti pesan ya.
1: Iya.
0: Nanti kalau ada temannya mau pesan di sini ya.
1: Iya.
0: Itu bisa Bu ya kita dilakukan.
1: Bisa sekali.
0: Dari hal-hal sederhana yang mungkin orang luput padahal itu bisa mengembangkan usaha kita.
1: Iya betul.
0: Iya. Karena ketika kita berusaha menjual kan itu biasa orang takut Bu. Misalnya saya mau menjual tapi tidak ada pembeli.
1: Iya, kalau awal-awal menjual pasti seperti itu. Mungkin karena orang kan belum tahu dari jadi gitu. Ya kita harus konsisten saja. Kalau misalnya bikin produk jangan dulu terlalu banyak, sedikit-sedikit terlebih dahulu supaya kerugian kita juga tidak terlalu besar.
0: Tidak terlalu besar ya. Berarti waktu mau mulai usaha masih diingat nggak ya 7 tahun yang lalu buatnya seberapa banyak dulunya?
1: Kita bikin 3 varian.
0: 3 varian. Ya.
1: Kemudian kita buat sekitar 5 sekitar seperti itu saja. Terus kita pasarkan.
0: Jadi
1: kita lihat juga bagaimana orang-orang menyukai atau tidak ini puding kita yang kita buat.
0: Jadi kalau enggak habis
1: ya kita makan
0: makan sendiri ya.
1: Makan
0: sendiri juga ya. Pudingnya juga enak.
1: Iya.
0: Itu saya mau tahu ketahanan puding berapa lama biasanya dia?
1: Biasanya kalau di suhu di dalam kulkas ya, dalam kulkas itu bisa tahan 5 sampai 6 hari.
0: 5 sampai 6 hari lama.
1: Tapi kalau di luar itu paling 1 hari.
0: 1 hari
1: itu.
0: Ya. Tapi tidak direkomendasikan berarti di freezer ya, jadi es krim ya.
1: Iya. Kalau di freezer dia merubah tekstur.
0: Tekstur ya.
1: Iya.
0: Kalau di suhu ruang 1 hari.
1: Iya, betul.
0: Jadi ada baiknya memang begitu sampai di rumah kalau belum mau dimakan ya dimasukin
1: di kulkas
0: dulu. ya. Iya. Itu berarti tadi ketahanannya 5 hari ya. Iya. 5 hari sampai 6 hari. Iya. Tapi ada baiknya, tapi kayaknya kalau sapu puding mah baru sehari langsung habis juga. Tidak lama-lama di kulkas juga ya, karena kan iya, enak. Oke, ini kan kalau kita bicara puding, kayaknya ibu-ibu ini tertarik juga, banyak pasti ibu-ibu yang senang. Ini kalau kita bandingkan banyak usaha-usaha puding di luar sana, namun yang membedakan dari sapu puding ini apanya kalau bagi ibu melihatnya?
1: Kalau saya lihat ya, yang membedakan kita dari tempat yang lain, kita kan sini berfokus pada puding. Kita memiliki banyak varian-varian puding, tergantung dari kebutuhan customer. Kemudian yang produk yang paling kita unggulkan itu adalah puding tart. Puding yang juga yang puding yang berlapis bolu. Nah sekarang kita juga menambah produk ya, produk yang bisa dibawa sebagai oleh-oleh. Ya bisa dibawa atau untuk menjenguk orang sakit seperti itu, yang bisa tahan beberapa hari di suhu ruang.
0: Oke, itu yang ini ya Bu ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Tips untuk para-para pemuda atau para ibu-ibu di luar sana yang mungkin kayaknya sudah lama memikirkan usaha, menghayal-hayalkan mau usaha apa tapi gak sampai-sampai saat ini, apa yang bisa diberikan oleh ibu?
1: Kalau kita mau memulai sebuah usaha, ya kita jangan dulu memikirkan berapa modal yang kita gunakan. Bukan modal yang sangat besar. Kita mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Kemudian kita harus berani mencoba terlebih dahulu. Kita harus berani mencoba. Kemudian kita harus selalu belajar. Nah, tidak ada kata berhenti untuk belajar. Kemudian konsisten. Kita harus konsisten karena kalau kita memulai usaha itu sangat gampang sekali, tapi yang sulit itu adalah mempertahankan usaha kita.
0: Mempertahankan usaha ya.
1: Iya betul.
0: Jadi kita memulai, jangan lupa untuk dipertahankan
1: iya,
0: juga ya.
1: Iya betul sekali.
0: Oke. Jadi di mana lagi kita bisa menghubungi kalau mau pesan sapu puding?
1: Iya, di nomor WA kami, di nomor 085-341-400-567.
0: Oke, di mana alamatnya tadi?
1: Iya, di Jalan Ranggong, belakang Polres Rimuku.
0: Oke, jadi nanti bisa dihubungi ya Bu.
1: Iya,
0: atau media sosialnya apa?
1: Media sosial Sapu Puding, Instagram Sapu Puding, Facebook juga Sapu Puding.
0: Oke, jadi tinggal dicari saja itu ya Bu ya.
1: Iya, atau mungkin ada juga yang berminat bergabung bersama kami sebagai admin marketing juga boleh.
0: Oh, lagi cari ya?
1: Iya, lagi cari.
0: Admin marketing ya?
1: Iya, betul.
0: Jadi kerjanya apa aja dia?
1: Kalau admin marketing, dia mencatat seluruh transaksi, kemudian dia selalu menghubungi customer dan juga memasarkan produk kita.
0: Oke, baik. Admin marketing ya.
1: Iya, betul.
0: Berarti sekarang belum masuk di TikTok Bu ya, yang live-live?
1: Oh iya, iya belum karena masih sedikit followers.
0: Iya. Karena kan biasanya anak muda itu suka biasanya
1: taunya
0: live-live di ini. Itu kayaknya boleh dicoba ya, karena kemarin saya tuh beli satu produk gara-gara nonton live. Dapat di live di apa di media sosial seperti itu ya, itu mungkin, tapi mungkin kalau merekrutnya kayaknya lebih ke anak-anak gen sih kayaknya, kalau misalnya mau bagian live oke. Jadi mungkin kalau pendengar selain pada mau coba-coba bisa datang ke sana atau mungkin mau jadi marketing bisa juga menghubungi ibu ya. Oke, terakhir sebagai penutup, manisnya peluang usaha sukses membangun UMKM puding. Closing statementnya apa mau disampaikan, silakan Bu.
1: Ya, buat teman-teman semua, jangan takut untuk memulai sebuah usaha. Kita harus berani terlebih dahulu, jangan pernah berhenti untuk belajar dan tetap konsisten seperti itu.
0: Oke, baik, tetap konsisten dan juga terus belajar ya. Berarti Ibu ini sampai sekarang masih
1: masih belajar.
0: Masih terus belajar ya.
1: Iya, betul.
0: Namanya kita berusaha ya harus selalu belajar
1: kita
0: ya.
1: Kita tidak pernah berhenti untuk belajar.
0: Karena ini sudah banyak beragam-beragam informasi dan varian yang hadir ya di puding-pudingnya. Terima kasih atas waktunya Bu, sudah menyampaikan waktunya dan juga tentunya berbagi inspirasi bersama kami di UMKM Bicara. Dan tentunya pendengar itu sangat senang biasanya dengan hadirnya para UMKM. Mereka tuh banyak mengambil pelajaran karena sejatinya banyak orang di tengah ekonomi saat ini, banyak orang yang mau mulai usaha tapi tidak jadi-jadi. Makanya dengan hadirnya UMKM memberikan semangat juga dan mungkin angin segar dapat inspirasi apa dari hadirnya hari ini. UMKM Bicara bersama Ibu Sri Wahyuni SPD, owner UMKM Sapu Puding, dan saya bersama narasumber pamit dalam UMKM Bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Dan berita skor Wil 4 dalam Gema Saripati maju untuk edisi hari ini 3 September 2026 bersama saya Mika Pika. Mengawal informasi pertama, kita menemui rekan Sofi di RRI Kendari. Selamat sore rekan Sofi. Sofi?
1: Yang berada di RRI Mamuju.
0: Baik, selamat sore, silakan informasi Anda rekan Sofi.
1: Baik, terima kasih. Informasi dari Kota Lulo Kendari terkait dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyiapkan lebih dari 2 miliar rupiah untuk pembebasan lahan tanggul Sungai Wanggu mencakup sekitar 30 kepala keluarga. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Kendari Ferry Musafir.
2: Ada di Sungai Lepo-Lepo dan di Sungai Wanggu. Nah, kegiatan kita sekarang yang selanjutnya adalah akan melakukan verifikasi dan...
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyiapkan anggaran lebih dari 2 miliar rupiah melalui APBD Perubahan 2026 untuk pembebasan lahan pembangunan tanggul beton di Sungai Wanggu, Kelurahan Lepo-Lepo, Kota Kendari. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Sultra, Martin Effendi Patulak, menjelaskan pembebasan lahan tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah daerah sebelum pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari. Lahan yang masuk rencana pembebasan berada sekitar 4 meter dari bibir terluar sungai dan mencakup sekitar 30 kepala keluarga. Pemerintah daerah saat ini melakukan verifikasi lahan serta menyiapkan proses penandatanganan kontrak dengan kantor jasa penilai publik untuk menentukan nilai tanah masing-masing warga.
2: Masyarakat secara umum sudah bersedia untuk tanahnya dibebaskan. Anggarannya itu dari pemerintah provinsi lewat APBD perubahan, dan kegiatan fisiknya itu dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai 4. Jadi berupa tanggul banjir yang ada di Sungai Lepo-Lepo dan di Sungai Wanggu. Nah, kegiatan kita sekarang yang selanjutnya adalah akan melakukan verifikasi dan tanda tangan kontrak dengan KJPP yang akan menghitung nanti harga pembebasan itu dari masing-masing masyarakat yang punya tanah yang dibebaskan.
3: Martin menambahkan pembangunan tanggul Sungai Wanggu merupakan bagian dari upaya pengendalian banjir di Kota Kendari yang telah dilakukan secara bertahap oleh BWS Sulawesi 4 Kendari. Pada tahun ini, BWS menargetkan pembangunan tanggul sekitar 700 meter di sejumlah titik yang belum tersambung, termasuk kawasan Lepo-Lepo. Untuk salah satu segmen di kawasan tersebut, tanggul beton direncanakan sepanjang 50 meter dengan tinggi sekitar 3 meter. Pemerintah Kota Kendari juga sebelumnya telah menetapkan status tanggap darurat banjir pada Mei 2026 setelah genangan meluas di sejumlah wilayah, sehingga pembangunan dan penyambungan tanggul menjadi salah satu langkah penanganan jangka panjang. Reporter RRI Kendari Ferry Musafir melaporkan.
1: Masih dari RRI Kendari untuk hari ini, tepat di hari Senin 7 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Awi serta Bung Irfan mengucapkan terima kasih. Dan kembali bersama rekan Mega Pika di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Sofi di RRI Kendari. Pendengar dari Kendari kita ke Bone. Kita menemui rekan Andi Imran. Selamat sore rekan Andi Imran.
4: Selamat sore rekan Mega Pika.
0: Baik, silakan informasi Anda rekan Imran.
4: Baik, informasi dari RRI Bone sore ini terkait dengan Satgas BBM Merah Putih Bone diapresiasi DPR RI dan diproyeksikan menjadi percontohan nasional. Berikut laporan Suryani Arifin.
5: Langkah pemerintah Kabupaten Bone membentuk Satgas BBM bersubsidi merah putih mendapat apresiasi dari anggota Komisi 6 DPR RI Ismail Bahtiar. Inovasi daerah Sulawesi Selatan ini dinilai sukses mengatasi antrian panjang di SPBU dan berpeluang diangkat menjadi model percontohan nasional. Ismail Bahtiar menegaskan pembentukan Satgas tersebut merupakan respon cepat Pemkab Bone di bawah kepemimpinan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin. Kehadiran Satgas terbukti efektif menertibkan penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Komisi 6 DPR RI telah mengomunikasikan

0: Konsep ini ke tingkat pusat agar dapat direplikasi oleh kabupaten lain di Indonesia.
1: Menjadi percontohan nasional. Satgas BBM merah putih untuk subsidi. Jadi apa yang dilakukan oleh beliau mengurangi antrian di sejumlah SPBU menjadi pembahasan di tingkat nasional. Insya Allah kita mendorong kabupaten-kabupaten yang lain juga melakukan hal serupa sehingga tidak kita temukan lagi di lapangan terjadi penyalahgunaan BBM khususnya BBM bersubsidi.
0: Apresiasi tersebut disambut rasa syukur oleh Pemkab Bone sebagai dorongan untuk terus meningkatkan pelayanan publik. Inovasi dari Bone ini membuktikan bahwa solusi masalah daerah tidak selalu harus menunggu langkah pusat, melainkan lahir dari keberanian dan koordinasi cepat di lapangan.
2: Ika di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih rekan Imran dari RRI Bone. Pendengar dari Bone, kita ke RRI Ampana. Selamat sore rekan di Ampana.
4: Selamat sore.
3: Baik, silakan informasi Anda.
4: Baik, informasi dari RRI Ampana sore hari ini, Sekretaris Daerah Tojo Una-Una serahkan bantuan pangan daerah dan penghargaan Satlinmas. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
5: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menyalurkan bantuan pangan daerah atau PANADA, program Berani Sejahtera, sekaligus menyerahkan piagam penghargaan Gubernur Sulawesi Tengah kepada anggota Satlinmas. Penyerahan tersebut berlangsung dalam apel pagi awal bulan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Tiga anggota Satlinmas menerima penghargaan atas pengabdian selama 28 tahun dalam menjalankan tugas perlindungan masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Alfian Matajeng MAP mengatakan, bantuan PANADA dapat terrealisasi melalui upaya Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una melalui Dinas Sosial. Usulan tersebut kemudian mendapat persetujuan Gubernur Sulawesi Tengah hingga bantuan dapat disalurkan kepada masyarakat. Ia menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sulawesi Tengah atas dukungan tersebut. Menurutnya, meskipun nilai bantuan tidak besar, bantuan diharapkan tetap memberikan manfaat bagi penerima.
6: Hadir di Kabupaten Tojo Una-Una, tetapi bantuan ini adalah upaya-upaya dari pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Dalam hal ini adalah Bapak Bupati Tojo Una-Una melalui Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una sehingga bantuan itu hadir saat ini dan kita serahkan pada kesempatan ini. Nah, oleh karena itu, upaya-upaya ini tentunya kami menyampaikan apresiasi kita semua bahwa Bapak Gubernur telah memenuhi permintaan kita sehingga hari ini telah terrealisasi. Kepada penerima bantuan, saya berharap bahwa bantuan ini dapat diterima dengan baik dan dapat memanfaatkan sebaik-baiknya. Nilainya juga tidak cukup besar, tapi insya Allah bermanfaat dan menjadi berkah serta nilai ibadah yang ikut bersama-sama menyaksikan pada kesempatan ini.
5: Sementara itu, penghargaan kepada anggota Satlinmas diberikan sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian panjang selama 28 tahun. Sekda menegaskan, penghargaan tersebut bukan sekedar piagam, tetapi menjadi bentuk penghormatan terhadap dedikasi para anggota Satlinmas. Sekda berharap dedikasi para senior Satlinmas dapat menjadi teladan bagi anggota lainnya dalam menjalankan tugas menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Rahmawati Tani melaporkan.
4: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini untuk Gema Saripati Maju, mewakili rekan yang bertugas Sayuni Safira dan juga operator Agus Yunga mengucapkan terima kasih kembali ke rekan di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih rekan Yuni Safira dari RRI Ampana. Dan pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda berikut wawancara bersama dengan Kapolresta Mamuju Kombespol Ferdian Indra Fahmi terkait dengan status tanggap darurat kekeringan dan juga karhutla di Kabupaten Mamuju, dipandu reporter RRI Mamuju Marhadi Umar.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama wawancara kami bersama dengan Kapolresta Mamuju Kombespol Ferdian Indra Fahmi terkait dengan status tanggap darurat kekeringan dan karhutla yang ada di Kabupaten Mamuju. Baik Bapak, untuk saat ini apakah langkah yang dilakukan bagi stakeholder khususnya dari Polresta Mamuju dalam mengantisipasi karhutla yang terjadi di Mamuju saat ini?
8: Ya, seperti yang disampaikan Ibu Bupati, tentunya kami bersama rekan-rekan dari Forkopimda lainnya, dari Kodim, dan dari Kejaksaan, paling prioritas adalah melakukan himbauan kepada seluruh masyarakat bahwa membakar lahan itu bisa berdampak pidana. Dari itu, kita sudah sosialisasi, bila mana setelah ini terjadi lagi, tentunya kami akan lakukan proses penegakan hukum.
7: Apakah ada personel gabungan baik dari kepolisian dalam situasi tanggap darurat karhutla ini?
8: Iya, jadi dengan adanya tadi dibentuk oleh pemerintah daerah, kita untuk Satgas ini tanggap darurat, jadi semua unsur ada. Jadi dari kami ada, teman-teman dari Kodim, dari...
7: Untuk saat ini, apakah ada penyelidikan yang dilakukan terkait terbakarnya beberapa lahan yang ada di Kabupaten Mamuju?
8: Ada beberapa lokasi yang kami sedang lakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan itu, kalau sudah ditemukan bukti permulaan dan kelengkapan yang lain, kita akan proses.
7: Untuk ancaman hukumannya sendiri, Pak?
8: Ya, di KUHP ada 7 tahun penjara ancamannya. Ya, untuk pembakaran lahan.
7: Sejauh ini dalam penyelidikan yang dilakukan, apa motif yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan pembakaran ini, Pak?
8: Ya, kepentingannya banyak. Ada yang membuka lahan, masyarakat kan juga banyak beberapa komoditi ya, kaitannya dengan tanaman, ada juga untuk kepentingan sawit. Karena ini kan kita bicara kabupaten, ada yang di Mamuju, ada yang di Tomo, dan kecamatan-kecamatan yang lain.
7: Ya. Baik pendengar RRI, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Kapolresta Mamuju, Kombes Pol Ferdian Indra Fahmi, terkait status tanggap darurat kekeringan dan karhutla yang ada di Kabupaten Mamuju. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di liputan berita Sekorwil 4 Gema Saripati Maju yang Anda dengarkan melalui RRI Mamuju, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Bone, Ampana, dan juga Bau-Bau. Dan pendengar, kita akan menuju ke rekan Suharmi di RRI Toli-Toli. Selamat sore rekan Suharmi.
9: Selamat sore rekan Mega.
3: Baik, silakan informasi Anda.
9: Baik, informasi dari Kabupaten Buol. Dinas Kesehatan Kabupaten Buol bersama Puskesmas Biau terus menggenjot capaian program imunisasi anak demi melahirkan generasi yang sehat dan tangguh. Keberhasilan pelaksanaan imunisasi dasar lengkap IDL maupun bulan imunisasi anak sekolah BIAS diakui tak lepas dari sinergi dan kolaborasi erat antar lintas sektor di wilayah tersebut. Berikut laporan Reynaldi.
10: Penanggung jawab program imunisasi kesehatan Kabupaten Buol, Rustam mengungkapkan capaian imunisasi dasar lengkap pada tahun 2025 lalu berhasil menembus angka 86 hingga 90% berkat efektivitas sinergi lintas sektor, mulai dari tingkat kelurahan hingga instansi pemerintah daerah. Saat menghadiri dialog interaktif bersama RRI, ia menyampaikan apresiasinya atas dukungan aktif dari Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, serta tim penggerak PKK Kabupaten Buol yang memberikan dampak amat positif bagi para tenaga kesehatan dalam menjamin setiap anak mendapatkan hak imunisasi secara menyeluruh. Rustam menambahkan, keterlibatan berbagai pihak memberikan dorongan moral yang kuat bagi para petugas di lapangan. Pihaknya optimis target nasional imunisasi sebesar 98% dapat terrealisasi pada tahun 2026 ini.
11: Kepada seluruh masyarakat yang mempunyai anak balita, ya, mari kita sama-sama mengantarkan generasi kita untuk menuju generasi emas tahun 2045 dengan mendapatkan secara lengkap seluruh jenis imunisasi yang wajib untuk mereka dapatkan ya sampai dengan usia 5 tahun.
10: Sementara itu Kepala Puskesmas Biau Jasman menegaskan pentingnya dukungan dari pihak kelurahan melalui fasilitas posyandu dan pengawasan yang mempermudah jangkauan pelayanan kesehatan anak. Sekaligus mengimbau para orang tua di Kecamatan Biau agar tidak mudah terpengaruhi oleh informasi hoaks terkait vaksinasi di media sosial.
12: Yang memiliki pemahaman tentang vaksin ini supaya jangan selalu mendengarkan informasi hoaks dari luar atau dari media sosial bahwa imunisasi ini sangat bermanfaat untuk anak-anak, apalagi sekarang pemberian campak rubella itu sangat bermanfaat untuk masyarakat, untuk anak-anak, apalagi HPV ini. HPV ini kan yang kita berikan kepada anak usia 5 tahun, usia anak perempuan, itu adalah pencegahan kanker rahim, sangat membantu sekali untuk anak-anak perempuan kita.
10: Jasman menambahkan, pihaknya berharap capaian imunisasi yang saat ini berada di angka 60% dapat terus meningkat hingga mencapai target 98% melalui pemberian imunisasi penting seperti campak rubella dan vaksin HPV untuk mencegah kanker leher rahim pada anak perempuan. Ia menekankan, seluruh program ini disediakan gratis oleh pemerintah sehingga masyarakat diharapkan memanfaatkan secara maksimal demi meningkatkan derajat kesehatan dan masa depan generasi muda di Kabupaten Buol.
9: Demikian informasi dari Toli Toli dalam Gema Saripati Maju. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan Arsela dan Andika mengucapkan terima kasih dan kembali bersama rekan Mega Pika.
3: Baik, terima kasih rekan Suharmi di RRI Toli Toli. Pendengar dari Toli Toli, kita ke RRI Palu menemui rekan Joko. Selamat sore rekan Joko.
13: Selamat sore rekan Mega di RRI Mamuju.
3: Baik, silakan informasi Anda rekan Joko.
13: Baik. Dinas Perhubungan Kota Palu menegaskan juru parkir yang tidak terdaftar secara resmi dapat dikenakan sanksi hingga denda Rp2.500.000 atau kurungan. Masyarakat diimbau mengenali petugas parkir resmi dan melaporkan praktik parkir liar maupun dugaan pemerasan kepada pemerintah. Berikut laporan Muhammad Sidik.
14: Dinas Perhubungan Kota Palu menegaskan pihak yang tidak terdaftar sebagai juru parkir resmi tidak diakui pemerintah sebagai juru parkir. Karena itu masyarakat yang merasa menjadi korban dari juru parkir tidak resmi diminta untuk melaporkan kepada pemerintah. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu Trisno Yunianto menegaskan, pemerintah Kota Palu telah menyiapkan sanksi melalui peraturan daerah atau perda dengan denda maksimal Rp2.500.000 atau kurungan paling lama 15 hari kepada pelaku yang melakukan aktivitas mengatur kendaraan dan menarik pembayaran parkir tanpa status resmi. Jika ditemukan unsur pemerasan, pemerintah juga dapat menerapkan ketentuan pidana berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Adapun ancaman pidana untuk pemerasan dapat mencapai 9 tahun penjara.
15: Kalau secara perda saja, sanksi yang diperda, yang pertama setiap juru parkir atau orang yang berpraktik sebagai mengatur kendaraan tapi tidak resmi, yang pertama dendanya maksimal 2.500.000. Kurungan 15 hari, itu udah pasti tuh, di perda. Ditambah lagi kalau dia melakukan pemerasan itu sudah KUHP, itu ancaman 9 tahun. Ya jelas-jelas, cuman kalau yang pemerasan, yang korban harus melapor bahwa saya diperas. Iya, harus melapor, bapak ini ada yang memeras ini, saya diperas sama orang ini pak. Merasa dengan ancaman kekerasan lagi kepada diri saya, dia harus lapor di Polres. Begitu, ya. Kalau yang delik dari peraturan daerah nggak usah, kita dapat, kita proses.
14: Kepala Dishub Kota Palu itu menambahkan, saat ini pemerintah melalui Satgas Parkir Gabungan terus mengidentifikasi titik-titik parkir liar untuk diberikan tanda berupa spanduk. Langkah itu dilakukan agar masyarakat dapat membedakan lokasi parkir resmi dan lokasi yang tidak memiliki izin. Sementara untuk membedakan petugas parkir resmi yang terdaftar, pemerintah juga telah menyiapkan rompi khusus sebagai tanda pengenal agar masyarakat dapat membedakan petugas parkir resmi Kota Palu dengan keterlibatan aktif masyarakat serta landasan hukum yang jelas. Diharapkan mampu memutus praktik parkir tanpa izin di wilayah Kota Palu.
13: Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk program Gema Saripati Maju. Dari RRI Palu kami yang bertugas, saya Joko Nurtia Sujari bersama Teknik Studio Anjas Poli, kembali ke rekan Mega Pika di RRI Mamuju. Mega.
3: Baik, terima kasih rekan Joko dari RRI Palu. Pendengaran dari Palu kita ke RRI Bau-Bau menemui rekan Bu Suda. Selamat sore rekan Bu Suda.
16: Baik, selamat sore rekan Mega Pika di RRI Mamuju.
3: Baik, silakan informasi Anda Bu Suda.
16: Baik, terima kasih. Berdengar dari Kota Bau-Bau, turnamen PMM Bau-Bau Cup 2 ASA Atlet Tenis Meja jelang Proprov Sulawesi Tenggara akhir 2026. Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sultra ambil bagian dalam turnamen tersebut. Selengkapnya, Wode Nurliani menurunkan laporannya. Semangat.
17: semangat para pecinta tenis meja di Kota Baus sebelum
18: sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baubau Cup 2026 yang dipusatkan di Kota Baubau selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi, solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga provinsi Porprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baubau Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja, sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka, hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu, PNM Baubau Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sulawesi Tenggara 2026.
19: Tujuan dari kegiatan ini, ya, yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pecinta lingkung yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, yang kedua, bagaimana memajukan lingkung itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan lingkung dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan lingkung-lingkung yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda untuk bisa mencintai pingpong.
18: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Kota Baubau Edi mengatakan, turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Baubau, sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Porprov pada November mendatang. Ia menyebutkan, sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan dua kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet, sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Porprov.
17: Semangat para pecinta tenis meja di Kota Baus sebelum Porprov. Kan Porprov ini belum sebelah.
20: Harapannya pemain ini setiap kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk Porprov.
18: Penyelenggaraan PNM Baubau Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Baubau. Wadi Nurliani, reporter dari Baubau, melaporkan.
21: Pendengar, demikianlah informasi terkini dari Kota Baubau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami kembali bersama rekan Mega Pika di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih rekan Bu Suda. Dan pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda informasi langsung. Mamuju belum punya fasilitas pengolahan sampah tekstil yang akan disampaikan langsung reporter Muhammad Ilham. Ilham.
22: Baik. Relawan Lingkungan Hidup World Clean Up Day Sulawesi Barat, Aten Riabeng mengatakan Mamuju hingga kini belum memiliki fasilitas khusus pengolahan sampah tekstil. Tenri menyebut masyarakat hanya mengandalkan cara sederhana tanpa sistem daur ulang resmi. Menurutnya, minimnya infrastruktur pengolahan sampah kian membuat warga Mamuju terbatas pilihannya. Pakaian bekas yang tak lagi dipakai biasanya hanya dijadikan lap, tas, atau disumbangkan ke pihak yang membutuhkan. Tenri menegaskan belum ada cara khusus untuk membuang pakaian bekas selain metode daur ulang mandiri yang terbatas. Ia menjelaskan proses daur ulang pakaian bekas menjadi barang baru seperti lap atau tas membutuhkan kreativitas sekaligus waktu luang. Namun tidak semua warga memiliki kesempatan melakukan hal tersebut secara rutin. Tenri menambahkan opsi lain adalah menyumbangkan pakaian layak pakai ke panti asuhan atau pihak yang membutuhkan. Relawan Lingkungan World Clean Up Day Sulawesi Barat, Atenri Abeng mengatakan Mamuju hingga kini belum memiliki fasilitas khusus pengolahan sampah tekstil. Tenri menyebut masyarakat hanya mengandalkan cara sederhana tanpa sistem daur ulang resmi. Menurutnya minimnya infrastruktur pengolahan sampah.
23: Khususnya kalau kita di Indonesia ya, bukan Indonesia, di Mamuju ya. Iya.
24: Jadi paling dapat lap kalau kreatif ya dijadikan tas. Ada waktu juga.
23: Tas. Ada waktu juga, bukan cuma kreativitas. Orang juga butuh waktu recycle. Tapi kan tidak semua orang punya waktu untuk merecycle.
24: Atau kalau
22: Lebih lanjut ia mengingatkan tanpa fasilitas pengolahan resmi, pakaian bekas yang dibuang sembarangan berisiko mencemari lingkungan. Ia mencontohkan banyak pakaian bekas ditemukan menumpuk di kawasan pesisir pantai. Tenri berharap pemerintah daerah mempertimbangkan pembangunan fasilitas pengolahan sampah tekstil di Mamuju. Ia menilai langkah ini penting mengingat volume sampah kian terus bertambah seiring tren thrifting. Berikut laporan saya, kembali ke rekan Mega di studio.
3: Terima kasih rekan Muhammad Ilham atas laporan Anda. Pendengar, setelah laporan langsung dari Muhammad Ilham, kita akan menemui rekan Rizna di RRI Makassar. Selamat sore rekan Rizna.
0: Selamat sore rekan Mega.
3: Baik, silakan informasi Anda.
0: Informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini, tarif wisatawan asing di Taman Wisata Alam Bantimurung Bulu Saraung Maros disorot. Balai Taman Nasional Bulu Saraung siap dorong evaluasi. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
1: Tarif masuk bagi wisatawan mancanegara di kawasan wisata alam Bantimurung Bulu Saraung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan kembali menjadi sorotan. Meski tarif bagi wisatawan asing telah turun dari sebelumnya Rp255.000 menjadi Rp200.000 per orang, harga tersebut dinilai masih cukup tinggi dan belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kunjungan. Seorang pengemudi Grab, Dito, yang kerap mengantar wisatawan mancanegara mengatakan sejumlah wisatawan bahkan memilih membatalkan kunjungan setelah mengetahui harga tiket di loket. Menurut Dito, wisatawan asing yang datang berkelompok harus mengeluarkan biaya cukup besar dan kemudian membandingkannya dengan destinasi lain seperti Ramang-Ramang. Ia berharap pemerintah kembali mengevaluasi tarif agar Bantimurung semakin menarik bagi wisatawan mancanegara.
4: Kan mereka berkunjung tapi melihat dengan harga dan apa yang akan dia dapat dalam itu tidak sebanding.
1: Sementara itu, Koordinator Umum Pengelola Kawasan Wisata Alam Bantimurung Bulu Saraung Haji Suwadi mengatakan kunjungan wisatawan asing memang mengalami peningkatan sejak tarif diturunkan menjadi Rp200.000. Namun peningkatan tersebut belum signifikan karena sebagian wisatawan asing masih menganggap tarifnya relatif mahal. Pihak pengelola bahkan menilai jika tarif dapat diturunkan hingga kisaran Rp100.000 sampai Rp150.000, kunjungan wisatawan mancanegara berpotensi meningkat lebih besar.
5: Namun ya peningkatannya belum begitu signifikan karena masih terbilang tinggi menurut beberapa wisatawan yang datang, asing, mereka masih menanggapi penurunan harga ini masih kurang ya, masih perlu diturunkan lagi. Insya Allah mungkin kalau dia turun sampai 100 atau 150 ribu, insya Allah peningkatan pengunjung mancanegara akan lebih signifikan pertumbuhannya.
1: Di sisi lain, Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung, Abdul Razak, menjelaskan bahwa tarif penerimaan negara bukan pajak atau PNBP untuk kawasan Taman Nasional ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36. Karena berlaku secara nasional, Balai Taman Nasional tidak memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri besaran tarif PNBP. Menurut Abdul Razak, jika tarif ingin kembali dikaji, pembahasannya perlu dilakukan bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
6: Karena ini aturan yang ditetapkan secara nasional, ya kami otomatis selaku pemangku kawasan mengacu kepada peraturan pemerintah yang ditetapkan. Gitu ya. Cara bersama mungkin kita bisa mendorong untuk pembahasan terkait evaluasi kembali penerapan tarif yang berlaku di site-site tertentu di seluruh kawasan konservasi di Indonesia.
1: Abdul Razak menambahkan pihaknya secara berkala telah menyampaikan masukan kepada pemerintah pusat mengenai perlunya evaluasi penerapan tarif di lokasi-lokasi tertentu. Ia berharap Bantimurung dapat menjadi momentum untuk membuka kembali pembahasan mengenai tarif kawasan konservasi tanpa mengabaikan kepentingan pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian tadi informasi dari RRI Makassar untuk Gema Seripati Maju Sekorwil Nusantara 4 pada sore hari ini. Saya Rizna Supratio beserta rekan operator kami Isfah mengucapkan terima kasih kembali bersama dengan rekan Mega Pika dari RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih rekan Rizna atas informasi Anda dari RRI Makassar. Pendengar News Feature dari RRI Makassar tadi menutup perjumpaan kita dalam liputan berita Sekorul 4 yang kami siarkan melalui RRI Mamuju, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Bone, Ampana, dan Bau-Bau untuk edisi hari ini 7 September 2026. Saya Mega Pika mewakili kerabat kerja yang bertugas di balik studio ada Pak Awal dan kami pamit. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Oh,

Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita dengan lagu Anet Sejatuh-Jatuhnya. Dan mohon maaf pendengar ya, kita harus mengakhir perjumpaan kita di sore hari ini dengan beragam program dan informasi yang sudah Mega Pika hadirkan untuk Anda tentunya untuk menemani siang dan sore hari Anda. Pendengar, waktunya saya pamit. Sebentar akan ada rekan Randy menemani Anda di malam hingga tutup siaran, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu yang menarik lainnya. Saya pamit pendengar, menantikan azan maghrib, nanti kita akan hadirkan Murattal Al-Quran untuk Anda. Dan tetaplah mendengarkan kami di Pro 1 RRI Mamuju. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Pernah ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata, bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.
4: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal, kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu, lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

Ar-Razi pernah berkata, iman di dalam hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang tujuh, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya. Cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya. Cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan. Cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah. Cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran. Cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat. Dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya. Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup. Karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan pohon yang tak berbuah.

Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, pada hari kiamat diletakkan sederet singgasana di sekeliling arasi untuk segolongan manusia. Wajah-wajah mereka bercahaya seperti bulan purnama. Meskipun saat itu orang lain sangat takut, mereka tenang dan berani. Mereka itulah wali-wali Allah yang tak pernah gentar. Tatkala ditanya siapakah mereka, Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Allah. Mereka duduk bersama-sama ziarah kepadanya. Dan karena itu, mereka termasuk orang-orang yang bersih dari dosa karena berlindung di bawah naungannya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah, segera kami hadirkan di ruang dengar Anda, Warta Sulbar.
1: Mamuju malam ini. Mamuju.

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Sulbar, Sari Berita. Sebanyak 450 siswa Sekolah Rakyat Integrasi 3 Sulawesi Barat siap mengikuti pendidikan di gedung baru. Angka stunting di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 27,25%. Kabupaten Majene masih yang tertinggi. Inilah Warta Sulbar selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Randi. Pendengar, kita masuki informasi yang pertama. Sebanyak 450 siswa Sekolah Rakyat Integrasi 3 Sulawesi Barat siap mengikuti pendidikan di gedung baru. Berikut laporannya disampaikan Marhadi Umar.
1: Ya, pertama wajib ya kita semuanya.
2: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana membuka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat Senin 7 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, Junda Maulana yang mewakili Gubernur Suhardi Duka menyampaikan rasa syukur atas keberadaan Sekolah Rakyat di Sulbar yang saat ini hadir di dua daerah, yakni satu sekolah di Mamuju dan satu sekolah di Pulau Wali Mandar. Ia menjelaskan bahwa pada tahun ini terdapat 450 siswa yang mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulbar. Sebanyak 180 siswa merupakan peserta didik rintisan, sementara 270 siswa lainnya merupakan peserta didik baru dengan jenjang pendidikan SD, SMP, hingga SMA. Menurut Junda, kapasitas sarana dan prasarana yang tersedia

0: dengan memisahkan ya progres pekerjaan dengan proses belajar mengajar. Itu yang pertama kita syukuri.
1: Lebih lanjut, Junda Maulana juga menekankan agar keberadaan sekolah rakyat di Sulbar tidak membuat peserta didik kehilangan kebiasaan untuk mandiri. Menurutnya, meskipun para siswa mendapatkan berbagai fasilitas selama mengikuti pendidikan berbasis asrama, karakter rajin dan mandiri harus tetap dibangun. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Pembangunan sekolah rakyat terintegrasi di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat mengalami kendala kondisi dan status lahan. Pembangunan dilanjut tahun depan. Laporannya disampaikan Muhammad Ahyan Irsyada.
3: Pembangunan sekolah rakyat terintegrasi atau SRT di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat mengalami kendala kondisi dan status lahan. Kondisi tersebut membuat pembangunan fisik untuk sementara belum dapat dilanjutkan dan direncanakan bergeser ke tahun depan. Kepala Kantor Wilayah atau Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Provinsi Sulawesi Barat, Syakran Rudi, mengatakan terdapat dua kendala utama dalam pembangunan sekolah rakyat di Polewali Mandar, yakni status tanah dan kondisi fisik tanah. Syakran Rudi mengatakan, pihaknya telah membahas kendala tersebut bersama Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk rencana menggeser alokasi anggaran pembangunan fisik ke tahun depan. Lebih lanjut, pembangunan sekolah rakyat di Polewali Mandar diharapkan dapat dimulai kembali pada tahun depan, sehingga seluruh sekolah rakyat di wilayah Sulawesi Barat diharapkan dapat berjalan secara maksimal pada tahun 2027 mendatang.
4: Ada dua hal kendala untuk beberapa sekolah yang memang statuta tanah, jenis tanah yang di Polman ya. Kita belum bisa lakukan pembangunan fisik karena keadaan tanah, fisik. Sehingga kami sudah dibicarakan dengan Kementerian PU bahwa alokasi anggaran itu nanti kita geser ke tahun depan sehingga tetap pada pembangunan fisik sebagaimana rencana. Hanya ada pergeseran tempat saja. Kalau sudah jalan, karena sudah terinformasikan hari ini kita tunda untuk sebagian bangunan yang di Polman ya, sehingga bisa tahun depan dimulai programnya, sehingga hampir seluruh yang di Sulawesi Barat insya Allah tahun depan berjalan dengan baik.
3: Syakran Nurdi berharap melalui pembangunan sekolah rakyat tersebut, akses pendidikan bagi masyarakat di Sulawesi Barat dapat semakin terbuka, khususnya bagi kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut. RRI Mamuju, Muhammad Ahyanir Syada melaporkan.
2: Angka stunting di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 27,25%. Kabupaten Majene masih yang tertinggi. Berikut laporannya bersama reporter Nur Asmi Saleh.
5: Alhamdulillah kita berada di posisi 27 sekian persen. Dan alhamdulillah itu kalau kita bandingkan dengan yang sebelumnya pada saat survei kesehatan itu di posisi 35%.
6: Angka stunting di Sulawesi Barat menunjukkan penurunan pada tahun 2026. Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Kesehatan Kabupaten melalui Puskesmas, prevalensi stunting di Sulawesi Barat tercatat di angka 27,25%, turun dibandingkan hasil survei kesehatan sebelumnya yang mencapai sekira 35%. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat Nur Syamsi Rahim saat diwawancara tim reporter RRI Mamuju Senin 7 September 2020 mengatakan angka tersebut merupakan hasil rekapitulasi data yang berasal dari pengelola di tingkat puskesmas dan dihimpun Dinas Kesehatan Kabupaten. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan perkembangan positif jika dibandingkan dengan hasil survei kesehatan sebelumnya yang berada di angka sekira 35%. Meski mengalami penurunan, persoalan stunting di Sulawesi Barat masih membutuhkan perhatian serius. Nur Syamsi menyebut, Kabupaten Majene mencatat angka stunting tertinggi di angka 32,01%. Sementara Mamuju Tengah menjadi daerah dengan angka terendah yakni 18,84 hingga 26,3%. Nur Syamsi menegaskan, pemerintah daerah masih memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah wilayah yang dinilai memiliki persoalan stunting cukup tinggi.
5: Sekarang ini perkembangan untuk stunting dari data yang kami terima berasal dari teman-teman pengelola di tingkat puskesmas yang direkap oleh teman-teman di Dinas Kesehatan Kabupaten. Alhamdulillah kita berada di posisi 27 sekian persen. Dan alhamdulillah itu kalau kita bandingkan dengan yang sebelumnya pada saat survei kesehatan itu di posisi 35%. Sekarang dengan data dari EPB BGM yang berasal dari teman-teman di Dinas Kesehatan Kabupaten itu posisinya 27 sekian persen. Daerah yang jadi perhatian terkait stunting ini Mamasa, Majene, dan Pasangkayu, Mamuju, dan Polman. Kalau

0: Kecamatannya itu saya tidak ingat lagi, tapi Mamasa dan Majene itu tinggi.
1: Dinas Kesehatan Sulawesi Barat memastikan pemantauan data stunting terus dilakukan melalui puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten. Data tersebut menjadi salah satu dasar untuk menentukan wilayah yang membutuhkan intervensi lebih intensif dalam penanganan stunting. RRI Mamuju, Nur Azmi Saleh melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB Sulawesi Barat mengingatkan masyarakat untuk tidak mengonsumsi obat jenis antibiotik secara sembarangan. Muhammad Ilham melaporkan.
3: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB Provinsi Sulawesi Barat mengingatkan masyarakat untuk tidak mengkonsumsi obat jenis antibiotik secara sembarangan tanpa pengawasan tenaga medis. Ketua Tim Kerja Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinkes P2KB Sulawesi Barat, Julianus Dupabudi, mengatakan antibiotik termasuk dalam golongan obat keras sehingga penggunaannya memerlukan resep dan diagnosa dari dokter. Ia menjelaskan, penggunaan antibiotik harus dilakukan sesuai aturan dan berada dalam pengawasan tenaga medis. Penggunaan obat antibiotik yang tidak tepat dapat meningkatkan risiko resistensi antibiotik, sehingga dapat menurunkan fungsi obat di masa mendatang.
4: Untuk obat-obat antibiotik itu tidak dapat dibeli tanpa dengan resep dokter. Kenapa? Karena antibiotik itu adalah termasuk golongan obat keras. Obat keras yang perlu diagnosa dokter, dan yang kedua perlu pengawasan dari tenaga medis. Ya, jangan sampai kenapa? Jangan sampai terjadi untuk obat antibiotik ini bisa menimbulkan terjadinya resistensi. Resistensi artinya penggunaan obat juga yang tidak sesuai, dan bisa jadi nanti menurunkan efektivitas daripada antibiotik itu di kemudian hari.
3: Dinkes P2KB Sulawesi Barat mengimbau masyarakat untuk tidak membeli maupun menggunakan antibiotik tanpa resep dokter dan mengikuti petunjuk tenaga medis dalam penggunaannya. RRI Mamuju, Muhammad Ahir sudah melaporkan.
2: Bulog Mamuju kembali menyalurkan bantuan pangan periode kedua. Namun periode ini masyarakat hanya menerima beras, berbeda pada periode sebelumnya, yaitu ada bantuan berupa minyak goreng. Laporannya disampaikan reporter Muhammad Rusdiansyah.
5: Membedakan dengan periode sebelumnya, di periode Juli, periode Februari-Maret itu ada beras dengan minyak. Kalau yang periode kedua ini cuma beras saja.
6: Pemerintah melalui Perum Bulog Cabang Mamuju kembali menyalurkan bantuan pangan tahap kedua kepada masyarakat. Dengan tujuan menjaga ketahanan pangan masyarakat, program bantuan periode ini mengalami perubahan komposisi dibandingkan periode sebelumnya. Pimpinan Cabang Bulog Mamuju, Norin Sama, menyatakan bahwa pada penyaluran bantuan pangan periode kedua kali ini, masyarakat hanya akan menerima bantuan beras. Jika pada periode pertama masyarakat menerima paket beras beserta minyak goreng, pada periode kedua ini alokasi minyak goreng ditiadakan. Meski tanpa minyak goreng, Bulog memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjaga. Untuk periode Juli hingga September, masyarakat penerima bantuan pangan akan menerima total 30 kg beras sekaligus.
5: Untuk tahun ini, kita sudah melaksanakan penyaluran bantuan pangan yang pertama itu di periode Februari-Maret. Nah, sekarang tambah lagi ada penyaluran di tahap kedua, yaitu periode Juli, Agustus, September. Jadi ada 3 bulan. Nah, apa yang membedakan dengan periode sebelumnya, di periode Juli, periode Februari-Maret itu ada beras dengan minyak. Kalau yang periode kedua ini cuma beras saja. Beras yaitu 10 kilo per bulan. Jadi total setiap PBB itu menerima 30 kilo per bulan untuk periode Juli sampai dengan September. Jadi nanti kami sementara proses penyiapan stok untuk Mamuju dan sebagian Mamuju Tengah. Dua kecamatan di Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasangkayu itu sudah selesai kita. Hampir selesai lah, sisa mungkin dua kecamatan yang belum. Itu sementara proses penyaluran. Nah, nanti untuk tetap dalam porsinya totalnya itu kami menyediakan sekitar total PBB untuk pagu kami itu 53.150 orang. kali 30, berarti sekitar 1.594 ton kurang lebih total seluruhnya yang kita siapkan untuk beras bantuan pangan yang diperintahkan dari pemerintah pusat, badan pangan nasional melalui suratnya kepada Perumbulok.
6: Bulog Cabang Mamuju mencatat sebanyak 53.130 orang terdaftar sebagai penerima. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Bulog menyiapkan total stok beras mencapai 1.594 ton. RRI Mamuju, Muhammad Trusjansa melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju. Kita beralih ke berita selanjutnya. LPPR RRI Mamuju bersama Dinkes Sulawesi Barat melakukan kerjasama dalam rangka memperkuat informasi kesehatan. Muhammad Ilham melaporkan.
8: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPR RRI Mamuju resmi menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB Provinsi Sulawesi Barat. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan MOU antara kedua lembaga di kantor LPPR RRI Mamuju Senin 7 September 2026. Kerjasama ini bertujuan memperkuat penyebaran informasi kesehatan yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat sekaligus menjadi langkah bersama untuk menangkal hoaks di bidang kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Nur Syamsir Rahim menyampaikan bahwa kerjasama ini diharapkan membuat informasi kesehatan yang dibutuhkan masyarakat menjadi lebih tepat sasaran dan kredibel sekaligus mengklarifikasi hoaks kesehatan yang selama ini beredar di masyarakat.
0: Harapannya semoga ke depan dengan adanya kerjasama ini, informasi-informasi yang dibutuhkan masyarakat itu yang berhubungan dengan kesehatan kiranya bisa menjadi tepat sasaran dan masalah legalitasnya tidak dipertanyakan lagi dan hoax-hoax yang mungkin selama ini ada yang kita dengar bersama, ada yang kita tahu tentang kesehatan atau apapun itu masyarakat menerimanya dengan jelas baik dari pihak RRI maupun dari kami.
8: Senada dengan itu, Kepala Stasiun LPPR RRI Mamuju Rina Pantini menjelaskan bahwa MOU ini merupakan bentuk sinergi antara RRI dan Dinas Kesehatan dalam menyediakan narasumber kompeten serta informasi kesehatan aktual termasuk melalui program bertajuk Indonesia Sehat yang membuka ruang konsultasi langsung bagi masyarakat.
9: MOU dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat merupakan sinergi terkait dengan bagaimana kita RRI dengan Dinas Kesehatan akan memberikan informasi terkait dengan kesehatan secara akurat dan kita memberikan narasumber yang kompeten sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di sana kita akan memberikan data-data informasi kesehatan yang paling aktual kepada masyarakat sekaligus kita mengajak masyarakat untuk mempunyai pola hidup yang sehat. Di sana kita akan memberikan program Indonesia Sehat di mana masyarakat boleh secara langsung berdiskusi kemudian berkonsultasi dengan narasumber yang kompeten.
8: Dengan adanya kerjasama ini, masyarakat Sulawesi Barat diharapkan dapat mengakses informasi kesehatan yang lebih transparan, aktual, dan dapat dipertanggungjawabkan. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Dirjen Perbendaharaan Sulawesi Barat dorong belanja pemerintah daerah untuk mendongkrak perekonomian di Provinsi Sulawesi Barat triwulan yang berjalan. Nur Azmi Saleh melaporkan.
10: Sekarang pertumbuhan ekonomi kita bagus di wilayah Sulbar, pertumbuhannya karena begini, belanja pemerintahnya itu mempunyai efek multiplier mendorong perekonomian bergerak.
1: Kinerja perekonomian Sulawesi Barat dinilai berada dalam kondisi positif, namun belanja pemerintah daerah dinilai masih perlu didorong agar memberikan efek pengganda atau multiplier efek terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Sulawesi Barat, Syakran Rudi, saat diwawancara Senin 7 September 2026 mengatakan Pangan. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat saat ini ditopang sejumlah faktor. Salah satunya, belanja pemerintah yang mampu mendorong perputaran ekonomi. Menurutnya, untuk menjaga momentum pertumbuhan tersebut, belanja pemerintah daerah menjadi salah satu aspek yang perlu terus didorong. Realisasi belanja daerah dinilai dapat memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas ekonomi di Sulawesi Barat. Syakran menilai, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat yang tercatat dalam data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan kondisi perekonomian daerah masih berada pada jalur positif. Meski demikian, ia menegaskan pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata ditentukan oleh belanja pemerintah. Sejumlah komponen lain seperti investasi dan konsumsi masyarakat juga memiliki peran penting dalam membentuk pertumbuhan ekonomi.
10: Sekarang pertumbuhan ekonomi kita bagus. Di wilayah Sulbar, pertumbuhannya, karena begini, belanja pemerintahnya itu mempunyai efek multiplier, mendorong perekonomian bergerak. Ditambah lagi inflasi yang rendah sebenarnya. Dari sisi positif, boleh tuh. Jadi belanja pemerintahnya, yang memang harus didorong itu belanja pemerintah daerah. Kalau itu dilakukan juga, ditambah, itu bergeraknya bagus. Jadi kalau dilihat pertumbuhan angka dari BPS yang kredibel memberikan angka, pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat bagus. Dengan berbagai aspek ya, karena pertumbuhan ekonomi itu tidak hanya belanja pemerintah, tapi ada investasi pemerintah, konsumsi masyarakat yang menentukan di dalamnya. Saya pikir nggak ada permasalahan di dalam konteks.
1: Syakran menambahkan, kombinasi antara belanja pemerintah yang produktif, investasi, konsumsi masyarakat, serta inflasi yang tetap terkendali menjadi faktor penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat. Ia memastikan, secara umum tidak terdapat persoalan mendasar dalam konteks pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat saat ini. RRI Mamuju, Nur Azmi Saleh melaporkan.
2: Relawan lingkungan World Clean Up Day Sulawesi Barat menyoroti Mamuju belum memiliki fasilitas khusus pengolahan sampah tekstil. Laporannya bersama reporter Muhammad Ilham.
8: Relawan lingkungan World Clean Up Day Sulawesi Barat, Atendri Abeng mengatakan Mamuju hingga kini belum memiliki fasilitas khusus pengolahan sampah tekstil. Atendri menyebut masyarakat hanya mengandalkan cara sederhana tanpa sistem daur ulang resmi. Menurutnya, minimnya infrastruktur pengolahan sampah kain membuat warga Mamuju terbatas pada pilihannya. Pakaian bekas yang tidak lagi dipakai biasanya hanya dijadikan lap, tas, atau disumbangkan ke pihak yang membutuhkan. Atendri menegaskan belum ada cara khusus untuk membuang pakaian bekas selain metode daur ulang mandiri yang terbatas. Dia menjelaskan proses daur ulang pakaian bekas menjadi barang baru seperti lap atau tas membutuhkan kreativitas sekaligus waktu luang. Namun, tidak semua masyarakat memiliki kesempatan melakukan hal tersebut secara rutin. Tendri menambahkan opsi lain adalah menyumbangkan pakaian layak pakai ke panti asuhan atau pihak yang membutuhkan.
11: Kalau kita bahas tentang membuang khususnya, kalau kita di Indonesia ya, bukan Indonesia, di Mamuju ya, nggak punya pengolahan sampah. Jadi paling-paling ya kan lah, kalau kreatif ya dijadikan tas. Ada waktu juga, bukan cuma kreativitas, orang juga butuh waktu. Recycle, tapi kan tidak semua orang punya waktu untuk merecycle. Atau kalau memang masih layak, bisa dikumpulkan sampai mungkin beberapa lembar, setelah itu mungkin diberikan kepada orang yang membutuhkan, bermanfaat lagi.
8: Lebih lanjut, ia mengingatkan tanpa fasilitas pengolahan resmi, pakaian bekas yang dibuang sembarangan berisiko mencemari lingkungan. Ia mencontohkan banyak pakaian bekas ditemukan menumpuk di kawasan pesisir pantai. Tendri berharap pemerintah daerah mempertimbangkan pembangunan fasilitas pengolahan sampah tekstil di Mamuju. Ia menilai langkah ini penting mengingat volume sampah kain terus bertambah seiring tren thrifting. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Pendengar, berikut kami akan hadirkan wawancara bersama Kapolresta Mamuju Kombes Pol Ferdian Indra Fahmi terkait status tanggap darurat bencana kekeringan dan karhutla di Kabupaten Mamuju bersama reporter Marhadi Umar.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama wawancara kami bersama dengan Kapolresta Mamuju Kombes Pol Ferdian Indra Fahmi terkait dengan status tanggap darurat kekeringan dan karhutla yang ada di Kabupaten Mamuju. Baik Bapak, untuk saat ini apakah langkah yang dilakukan bagi stakeholder khususnya dari Polresta Mamuju dalam mengantisipasi karhutla yang terjadi di Mamuju saat ini?
13: Ya, seperti yang disampaikan Ibu Bupati, tentunya kami bersama rekan-rekan dari Forkopimda lainnya, dari Kodim, dan dari Kejaksaan, paling prioritas adalah melakukan himbauan kepada seluruh masyarakat bahwa membakar lahan itu bisa berdampak pidana. Dari itu, kita sudah sosialisasi, bila mana setelah ini terjadi lagi, tentunya kami akan melakukan proses penegakan hukum.
12: Apakah ada personel gabungan baik dari kepolisian dalam situasi tanggap darurat karhutla ini?
13: Iya, jadi dengan adanya tadi dibentuk oleh pemerintah daerah, kita untuk Satgas ini tanggap darurat, jadi semua unsur ada. Jadi dari kami ada, teman-teman dari Kodim, dari...
12: Untuk saat ini, apakah ada penyelidikan yang dilakukan terkait terbakarnya beberapa lahan yang ada di Kabupaten Mamuju?
13: Ada beberapa lokasi yang kami sedang lakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan itu, kalau sudah ditemukan bukti permulaan dan kelengkapan yang lain, kita akan proses.
12: Untuk ancaman hukumannya sendiri, Pak?
13: Ya, di KUHP ada 7 tahun penjara ancaman yang berdasar. Ya, untuk pembakaran lahan.
12: Sejauh ini dalam penyelidikan yang dilakukan, apa motif yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan pembakaran ini, Pak?
13: Ya, kepentingannya banyak. Ada yang membuka lahan, masyarakat kan juga banyak beberapa komoditi ya, kaitannya dengan tanaman, ada juga untuk kepentingan sawit. Karena ini kan kita bicara kabupaten, ada yang di Mamuju, ada yang di Tomo, dan kecamatan-kecamatan yang lain.
12: Ya. Baik, pendengar RRI, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Kapolresta Mamuju, Kombes Pol Ferdian Indra Fahmi, terkait status tanggap darurat kekeringan dan karhutla yang ada di Kabupaten Mamuju. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini Senin 7 September 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Mewakili tim kerja yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.
4: Mamuju malam ini.
5: Anda masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju di Mamuju malam ini. Pendengar, saya Randy juga masih terus menemani Anda. Dan saat ini pendengar jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan ajak Anda segera mengikuti Warta Berita Sentral disiarkan dari Pro 3 RRI.
4: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino, berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutlah. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Arahan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire, jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini

0: satu di antaranya, Faisal mengatakan Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
1: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper testnya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAC yang ada di Darwin agar sigmatnya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan Karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutla. Berikut laporan Yurika Fitri.
3: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah.
4: Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Graha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
5: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino, berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya, yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang. Dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
4: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja, dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
3: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk, dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
4: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutla. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan, dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3.

0: RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
3: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkeu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
2: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global. Ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai.
3: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun, pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
4: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional, pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
3: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Fajar Doni Cahyadi, dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
5: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur delik kepabeanan dikecualikan dari
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi, penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
5: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11/KOR/JKT/TM/06/2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2026 pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. Melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksepsi.
6: Sementara itu, Jahid Musafri selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya perkara ini murni selisih biak luar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
7: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami itu di kasus Wilmar. Sama persis seperti ini mengenai sengketa BEA. Ya, biaya ekspor itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak. Gitu. Karena apa? Ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi. Spesifikasi apakah ini masuk POME atau bukan, ya kan?
6: Dalam perkara ini ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POME atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini diberlakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
8: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
9: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
8: Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakiah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
10: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
8: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
11: Bapak Bupati Kepala Sekolah ya, menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah ya, pada saat juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
12: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
13: Kegiatan belajar-mengajar yang ada di SDN Kayuringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau, yaitu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka mengenakan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
12: Siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Javira Hakim, menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
14: Jam PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan. Cuman agak pakai masker aja sih.
12: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani, memberikan alasan lain. Menurutnya beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
15: Iya, soalnya pelajarannya tuh lumayan banyak, terus juga kan kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan keganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
16: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya.
15: Okay. Soalnya kalau nyatet-nyatet itu kan enakan di papan tulis.
12: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca, yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
17: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
18: Pagi belum sepenuhnya.
17: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga.
19: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
17: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Untak.
20: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
17: RRI Pontianak dengan judul Berpacu dengan Angin Kencang.
21: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
17: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka Yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon Di Balik Kemudi PT-PT.
22: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
17: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
23: Melaporkan langsung dari lokasi aksi.
24: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit,
17: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
25: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
26: antrean panjang kendaraan di
17: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi dan Harapan Ikut Mengular.
27: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
17: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
1: Informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Kfar Ruman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor berita nasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Ruman. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawak Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan 2 petugas medis yakni Ali Syahrur dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobab Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan Wawode Nurliani.
0: Tujuannya, semangat para pecinta tenis meja seluruh Baobab sebelum Porprov. Kan Porprov ini 11.
25: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baobab Cup 2026 yang dipusatkan di kota Baobab selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga provinsi Porprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baobab Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja, sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka, hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga khusus tenis meja. Tanya itu PNM Baobab Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sulawesi Tenggara 2026.
2: Tujuan dari kegiatan ini ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pecinta timpong yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, yang ketiga ya bagaimana memajukan timpong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan event-event yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda Indonesia mencintai timpong.
25: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Kota Baobab, Edi, mengatakan turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Baobab, sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Porprov pada November mendatang. Ia menyebutkan, sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan 2 kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Porprov.
0: Tujuannya, semangat para pecinta tenis meja di Kota Baobab sebelum Porprov, kan Porprov ini belum sebelah. Harapannya pemain ini setiap kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk Porprov.
25: Penyelenggaraan PNM Baobab Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Baobab. Dari Kota Baobab, Wawode Nurliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.
4: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, malam hari ini kami akan segera hadirkan untuk Anda paket mimbar agama Hindu untuk malam ini. Ya, kami hadirkan dengan judul yaitu siaran ulang ya. Mewujudkan generasi Suputra sebagai harapan keluarga dan bangsa.

Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelum itu saya awali dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Awigenam Asnamasidam Om Anubhadrah Kertoyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Para pendengar RRI yang berbahagia, sebelum mimbar malam hari ini, saya akan membawakan pantun. Burung merpati terbang melayang, hinggap sebentar di dahan kelapa. Mari didik anak penuh kasih sayang, agar menjadi insan berguna sepanjang masa. Selamat malam pendengar RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Semoga semua dalam keadaan sehat di malam hari ini. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, kasih, dan anugerah-Nya pada hari ini, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk bersama-sama mengikuti mimbar agama Hindu. Semoga mulai pertemuan rohani ini kita memperoleh tambahan pengetahuan, memperkuat keyakinan atau serada, serta mampu mengimplementasikan nilai-nilai luhur ajaran Hindu dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama merenungkan tema yang sangat penting, yaitu mewujudkan generasi suputra sebagai harapan keluarga dan bangsa. Tema ini sangat relevan dengan kondisi kehidupan saat ini. Di tengah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, dan arus globalisasi, anak-anak kita dihadapkan pada berbagai peluang sekaligus tantangan. Kemajuan teknologi dapat menjadi sarana untuk belajar dan berkembang. Namun, tanpa bimbingan yang benar, juga dapat membawa pengaruh negatif seperti lunturnya etika, menurunnya rasa hormat kepada orang tua dan guru, kecanduan media sosial, perundungan, penyalahgunaan narkoba, hingga praktik judi online yang merusak masa depan. Oleh karena itu, membentuk generasi yang cerdas saja tidaklah cukup. Kita juga harus membentuk generasi yang memiliki karakter mulia, beriman, berbudi pekerti yang luhur, serta menjadikan Dharma sebagai pedoman hidup. Dalam ajaran Hindu, generasi seperti inilah yang dikenal dengan istilah suputra. Hadirin dan pendengar RRI yang berbahagia, anak merupakan karunia yang tidak ternilai harganya. Kehadiran seorang anak membawa kebahagiaan bagi keluarga sekaligus menjadi amanah suci yang harus dijaga, dipelihara, dan dididik dengan penuh cinta kasih. Anak bukan hanya penerus keturunan, tetapi juga penerus nilai-nilai luhur agama, budaya, dan kehidupan berbangsa. Keberhasilan suatu keluarga tidak hanya diukur dari kekayaan materi yang dimiliki, tetapi juga dari keberhasilannya melahirkan generasi yang berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, dan mampu memberi manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas generasi mudanya. Bangsa yang besar lahir dari keluarga-keluarga yang berhasil mendidik anak-anaknya menjadi pribadi yang berintegritas, berkarakter, dan bertanggung jawab. Dalam ajaran agama Hindu memandang pendidikan anak sebagai bagian dari pelaksanaan Dharma. Orang tua tidak hanya berkewajiban memenuhi kebutuhan jasmani anak berupa sandang, pangan, dan papan, tetapi juga wajib memenuhi kebutuhan rohaninya melalui pendidikan agama, pembinaan moral, penanaman nilai-nilai kebijakan, serta keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika anak tumbuh dengan kasih sayang, disiplin, dan pendidikan yang benar, mereka akan berkembang menjadi pribadi yang mampu membedakan antara dharma dan adharma, antara yang benar dan yang salah. Mereka akan menjadi manusia yang tidak hanya berhasil dalam kehidupan duniawi, tetapi juga memiliki kesadaran spiritual
untuk mendekatkan diri kepada ide Sang Yang Widiwasa. Inilah cita-cita luhur pendidikan dalam ajaran agama Hindu, yaitu membentuk manusia yang seimbang antara kecerdasan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual sehingga mampu mewujudkan kebahagiaan lahir maupun batin, jagadita dan moksa. Para pendengar RRI yang berbahagia dan umat sedharma, dalam sastra Hindu dikenal istilah suputra. Kata su berarti baik, utama, luhur, mulia, sedangkan putra berarti anak. Dengan demikian, suputra adalah anak yang memiliki kepribadian mulia, taat kepada Tuhan, berbakti kepada orang tua, menghormati guru, memiliki karakter yang luhur, serta mampu mengangkat martabat keluarga melalui perilaku yang sesuai dengan dharma. Menjadi suputra bukan berarti harus menjadi orang yang kaya atau memiliki kedudukan tinggi. Ukuran utama seorang suputra adalah kualitas budi pekerti, pengendalian diri, rasa hormat kepada orang tua, kepedulian kepada sesama, dan keteguhannya dalam menjalankan ajaran agama. Dalam Sarasamudaya dijelaskan bahwa kelahiran sebagai manusia merupakan kesempatan yang sangat langka dan mulia karena hanya manusia yang memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk. Sloka ini mengandung makna bahwa manusia diberikan anugerah berupa akal budi, hati nurani, dan kemampuan mempertimbangkan setiap tindakan. Oleh karena itu, anak-anak harus diarahkan sejak dini agar menggunakan kelebihan tersebut untuk memilih jalan dharma. Pendidikan karakter menjadi sangat penting karena akan menentukan apakah seorang anak tumbuh menjadi suputra atau justru terjerumus ke dalam perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Suputra bukan hanya kebanggaan keluarga, tetapi juga harapan bangsa. Anak yang jujur, disiplin, tanggung jawab, menghormati perbedaan, mencintai tanah air, dan memiliki kepedulian terhadap sesama akan menjadi pemimpin yang mampu membawa masyarakat menuju kehidupan yang damai, adil, dan sejahtera. Anak sebagai anugerah ide Sang Yang Widiwasa. Dalam ajaran agama Hindu, setiap kelahiran adalah kehendak dan karunia ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Kehadiran seorang anak bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari hukum reta, yaitu keteraturan kosmis yang berjalan berdasarkan kehendak Tuhan dan hukum karma pala. Karena itu, anak harus dipandang sebagai amanah suci yang dipercayakan kepada orang tua untuk dipelihara, dididik, dan dibimbing menuju kehidupan yang penuh dharma. Dalam kitab suci Atharva Veda memberikan doa agar setiap keluarga dianugerahi keturunan yang mulia, sehat, dan membawa kebahagiaan. Prajabhyah Putra Dehi, yang maknanya, ya Tuhan, anugerahkanlah kepada kami keturunan yang baik dan mulia. Doa ini menunjukkan bahwa sejak zaman Veda, umat Hindu memandang keturunan sebagai anugerah yang harus disyukuri. Akan tetapi, memperoleh anak bukanlah tujuan akhir. Yang lebih utama adalah membimbing anak agar tumbuh menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, dan memberi manfaat bagi banyak orang. Pandangan ini ditegaskan dalam Sarasamudaya yang mengingatkan bahwa hidup sebagai manusia merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk melaksanakan dharma. Yang dimana bunyinya, selagi memperoleh kelahiran sebagai manusia, janganlah menyia-nyiakan kesempatan untuk selalu melakukan kebajikan. Pesan luhur tersebut tidak hanya ditujukan kepada setiap individu, tetapi juga menjadi pedoman bagi para orang tua dan dalam mendidik anak. Tugas orang tua bukan sekedar membesarkan anak hingga dewasa, melainkan menanamkan kebiasaan berbuat baik, berkata benar, berpikir positif, serta membangun kedekatan dengan Tuhan melalui sembahyang, belajar sastra suci, dan melaksanakan yatnya. Dengan demikian, kasih sayang kepada anak harus diwujudkan dalam bentuk pendidikan, keteladanan, perlindungan, dan pembinaan karakter.
Ketika anak tumbuh dengan nilai-nilai Dharma, mereka akan menjadi suputra, anak yang membawa kebahagiaan bagi keluarga, menjadi kebanggaan masyarakat, dan kelak memberikan pengabdian terbaik bagi agama, bangsa, dan negara. Nah, bagaimana peran orang tua sebagai guru rupaka? Yaitu di mana dalam ajaran agama Hindu, keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama dalam dan utama. Sebelum seorang anak mengenal sekolah, guru, maupun masyarakat, ia terlebih dahulu belajar dari lingkungan keluarganya. Oleh karena itu, orang tua disebut sebagai guru rupaka, yaitu guru yang melahirkan, memelihara, mendidik, membimbing, dan membentuk kepribadian anak sejak usia dini. Sebagai guru rupaka, orang tua tidak hanya berkewajiban memenuhi kebutuhan jasmani anak, tetapi juga bertanggung jawab membangun kehidupan rohaninya. Pendidikan yang diberikan bukan sekedar pengetahuan, melainkan juga keteladanan dalam menjalankan Dharma. Dalam kitab suci Manawa Dharma Sastra, bab 2, sloka 145, yang dinyatakan yaitu, guru adalah perwujudan Brahman, ayah adalah perwujudan Prajapati, sedangkan ibu adalah perwujudan bumi yang penuh kasih dan pengorbanan. Sloka ini mengajarkan bahwa kedudukan ayah dan ibu sangat mulia. Ayah menjadi teladan dalam tanggung jawab, disiplin, dan kepemimpinan. Sedangkan ibu menjadi lambang kasih sayang, kesabaran, dan ketulusan. Anak yang tumbuh dengan keteladanan kedua orang tuanya akan memiliki pondasi karakter yang kuat. Dalam kehidupan modern ini, peran guru rupaka semakin penting. Kesibukan bekerja seringkali mengurangi waktu kebersamaan dengan anak. Padahal anak lebih membutuhkan perhatian, komunikasi, dan keteladanan daripada sekedar pemenuhan kebutuhan materi. Orang tua hendaknya meluangkan waktu untuk sembahyang bersama, berdialog, mendengarkan keluh kesah anak, mendampingi belajar, serta mengarahkan penggunaan teknologi secara bijak. Ketika orang tua hidup jujur, santun, disiplin, dan tekun beribadah, anak akan belajar bahwa nilai-nilai tersebut bukan hanya teori, tetapi nyata dalam kehidupan. Sebaliknya, apabila orang tua mudah marah, berkata kasar, atau mengabaikan kewajiban agama, anak pun berpotensi meniru perilaku tersebut. Oleh sebab itu, pendidikan yang paling efektif adalah keteladanan. Nah, bagaimana pendidikan karakter melalui Trikayi Parisude, Catur Guru, dan Pancasrada? Pendengar RRI yang berbahagia dan umat sedharma, membentuk generasi suputra tidak cukup dengan memberikan pendidikan akademik. Anak juga harus dibekali pendidikan karakter yang bersumber dari ajaran agama Hindu. Landasan pertama adalah Trikayi Parisude, yaitu tiga perilaku yang harus disucikan. Yang pertama, Manacika Parisude, berpikir yang baik dan benar. Pikiran merupakan sumber dari setiap ucapan dan tindakan. Anak perlu dibiasakan berpikir positif, tidak iri hati, tidak mudah berprasangka buruk, serta selalu mencari solusi dengan kebijaksanaan. Yang kedua dari Trikayi Parisude yaitu Wacika Parisude, yaitu berkata yang baik dan benar. Anak diajarkan berbicara dengan sopan, jujur, menghargai orang lain, tidak menyebarkan fitnah, tidak melakukan perundungan, dan tidak menggunakan media sosial untuk menyakiti orang lain. Yang ketiga, Kayika Parisude, berbuat yang baik dan benar. Anak dibimbing untuk disiplin, rajin belajar, menghormati orang tua dan guru, peduli terhadap lingkungan, serta senang membantu sesama. Apabila ketiga aspek ini dilatih sejak dini, akan terbentuk pribadi yang memiliki integritas yang mampu mengendalikan diri. Selain itu, pendidikan karakter juga harus didasarkan pada ajaran Catur Guru, yaitu Guru Swadhyaya, Tuhan Yang Maha Esa, Guru Rupaka, orang tua, Guru Pengajian yaitu Guru, dan Guru Wisesa yaitu pemerintah. Menghormati keempat guru tersebut berarti menghargai sumber-sumber kehidupan yang membimbing manusia menuju kebajikan. Di samping itu, anak juga perlu memahami Pancasrada, yaitu lima dasar keyakinan umat Hindu. Yang pertama, percaya dengan adanya ide Sanyang Widiwasa, percaya kepada Atman, percaya kepada hukum karma pala,
percaya kepada punarbawa atau reinkarnasi, dan percaya kepada moksa sebagai tujuan tertinggi kehidupan. Keyakinan terhadap karma pala sangat penting ditanamkan kepada anak. Ketika mereka memahami bahwa setiap perbuatan akan membawa akibat, mereka akan lebih berhati-hati dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Kesadaran inilah yang menjadi benteng moral dalam menghadapi berbagai godaan kehidupan. Bagaimana peran keluarga, pasraman, sekolah, masyarakat, dan pemerintah? Umat Sedharma yang berbahagia, mewujudkan generasi Suputra bukanlah tanggung jawab satu pihak saja. Pendidikan anak merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, organisasi keagamaan, dan pemerintah. Apabila seluruh elemen ini berjalan selaras, maka akan lahir generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual, berakhlak mulia, serta mampu memberikan manfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Yang pertama yaitu peran keluarga. Keluarga adalah sekolah pertama bagi setiap anak, di mana keluargalah seorang anak pertama kali belajar mengenal kasih sayang, disiplin, kejujuran, tanggung jawab, dan kehidupan beragama. Oleh karena itu, orang tua hendaknya menciptakan suasana rumah yang harmonis, penuh cinta kasih, dan syarat dengan nilai-nilai Dharma. Keluarga Hindu perlu membiasakan anak untuk melaksanakan Trisandya, membaca kitab suci, mengikuti persembahyangan bersama, menghormati orang tua, berbicara dengan sopan, serta membangun kebiasaan berdiskusi secara terbuka. Komunikasi yang baik akan menumbuhkan rasa percaya sehingga anak tidak mudah mencari pelarian kepada lingkungan yang kurang baik. Kasih sayang yang sejati bukan berarti selalu menuruti keinginan anak, tetapi memberikan bimbingan, disiplin, dan keteladanan agar mereka mampu membedakan antara Dharma dan Adharma. Dengan demikian, keluarga menjadi tempat pertama yang menumbuhkan karakter yang Suputra. Peran yang kedua yaitu peran di pasraman. Pasraman merupakan wadah pembinaan spiritual yang sangat penting dalam kehidupan umat Hindu. Di pasraman, anak-anak tidak hanya belajar teori agama, tetapi juga mempraktikkan nilai-nilai Dharma melalui doa, yoga, Dharma Gita, pembelajaran sastra suci, seni budaya, dan pelayanan sosial. Pasraman menjadi tempat untuk menanamkan rasa cinta kepada agama dan budaya sejak dini. Di sanalah anak belajar hidup sederhana, menghormati guru, bekerja sama dengan teman, serta mengembangkan rasa tanggung jawab. Melalui kegiatan pasraman, lahirlah generasi yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Peran yang ketiga yaitu sekolah. Sekolah memiliki peranan penting dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan karakter peserta didik. Pendidikan tidak hanya bertujuan menghasilkan anak yang pandai, tetapi juga membentuk manusia yang berintegritas. Guru menjadi teladan yang membimbing siswa melalui pendidikan yang berlandaskan nilai moral. Sekolah perlu membangun budaya disiplin, kejujuran, toleransi, gotong royong, cinta lingkungan, serta menghargai keberagaman. Pendidikan berkarakter yang selaras dengan ajaran agama akan memperkuat pondasi moral generasi muda. Peran yang keempat yaitu masyarakat. Masyarakat merupakan lingkungan tempat anak bertumbuh dan berinteraksi. Oleh karena itu, masyarakat hendaknya menjadi lingkungan yang aman, ramah anak, bebas dari kekerasan, narkoba, minuman keras, perjudian, dan berbagai bentuk perilaku yang merusak moral. Nilai-nilai Tatwam Asih mengajarkan bahwa setiap orang hendaknya memperlakukan anak dengan kasih sayang dan kepedulian. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan masyarakat yang harmonis akan lebih mudah mengembangkan rasa percaya diri, kepedulian sosial, dan semangat gotong royong. Nah, yang kelima, bagaimana peran dari pemerintah? Pemerintah melalui berbagai kebijakan memiliki tanggung jawab dalam menjamin hak-hak untuk anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan maupun eksploitasi. Masa
depan keluarga, tetapi juga ikut membangun masa depan bangsa Indonesia yang bermartabat. Semoga setiap anak Hindu mampu tumbuh menjadi suputra, generasi yang cerdas, berbudi luhur, berkarakter, dan senantiasa berjalan di jalan Dharma demi terciptanya kehidupan yang damai, harmonis, dan sejahtera.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju. Malam hari ini, pendengar, setelah kita hadirkan paket siaran ulang Mimbar Agama Hindu, kami teruskan jumpa kita dengan drama radio Pro 1 dengan judul Bisik-Bisik Tetangga yang diproduksi RRI Antikong. Selamat mengikuti.

0: Pak, coba deh Pak, lihat mobil siapa itu Pak? Coba deh Pak, lihat deh.
1: Mobil depan rumah tetangga sebelah itu Bu.
0: Oh, lihat Pak. Wah, belanja lagi itu tetangga sebelah. Banyak uang ya, padahal cuma pengepul karet, penjual kue. Lihat tuh Pak, belanja apa lagi tuh? Mesin cuci baru. Aduh.
1: Biarlah Ma, emang apa masalahnya dengan kita? Kamu iri aja kerjaannya tiap hari. Ya tunggu aku jual ayam lah, baru aku beliin juga. Beli bungkusnya aja ya Ma, hehehe.
0: Bapak, omongannya keburu langit bermua bunga Pak, baru kamu beliin aku. Pengen beli mesin cuci saja, sampai sekarang tidak kebeli. Masih aja gosok-gosok pakai tangan. Lihat nih Pak, tangan aku kasar semua. Coba lihat Bu Tuti, hampir tiap bulan dia beli perlengkapan rumah. Suaminya kerjaannya cuma jadi pengepul karet. Ih, Bapak.
2: Alhamdulillah ya Pak, rumah ini biar tidak mewah, tapi isinya sudah terisi ya Pak. Ya, walaupun

0: Laris manis Tanjung Simbula. Hai. Hari ini semoga rezeki Mak Siti tambah banyak. Sayur-sayurnya segar-segar hijau seperti wajah Mak Siti yang cantik jelita ini.
1: Mak Siti, belanja, Mak. Oh, Mak Siti. Kemana Mak Siti nih?
0: Oh, hai. Minah rupanya. Ah, nak belanja apa nih, Nyonya? Nih, sayur-sayur aku nih, segar-segar. Terus ada ikan asin tuh, datang baru.
1: Mak Siti, gatel, Mak, makan ikan asin. Mak, lihat gak tuh si Tuti? Sering borong-borong. Lihat tuh, kemarin beli mesin cuci. Padahal kan kerjaannya cuma jual kue. Curiga saya, Mak. Kan lakinya pengepul karet dan pergi sana-sini. Lihat, pergi gelap, pulang pun gelap. Jangan-jangan. Lihat tuh, Mak, laki saya kerjaannya gak sepanjang hari gitu sih.
0: Kau Minah, gak boleh berpikir buruk tentang orang lain. Nanti jatuhnya fitnah loh. Laki kamu tuh seharian duduk jadi warung wakdolah sana. Main catur aja kerjanya. Dah nih, belanjanya apa? Ada daging ayam, ada tempe, ada ikan gembong. Pilihlah tuh.
1: Dah lama beli telur sama ikan terija. Lihat nanti tuh Mak Siti. Ada aja cerita tetangga sebelah saya tuh. Dah lama balik lo lah.

0: Ibu, ibu sayang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baru pulang, Pak. Dah malam gini kemana aja sih, Pak? Seharian pergi.
0: Eh, ibu tahu enggak? Tadi Bapak diajak bos main ke kota, Bu. Pergi ke pabrik karet yang dia punya. Wah, ternyata karet yang Bapak kumpulkan itu dibuat berbagai macam olahan deh, Bu. Pantasan lah tuh bos Bapak tuh punya banyak asetnya. Nih, Bu. Bapak tadi dikasih nih bonus karena Bapak tadi dibilang pengepul karet yang rajin dan tepat waktu kalau bekerja. Kan katanya Ibu pingin beli TV baru. Belilah nih, biar anak-anak senang, Bu.
1: Alhamdulillah, Pak. Berkat usaha yang Bapak lakukan, ekonomi kita tidak susah ya, Pak, seperti dulu. Uangnya Ibu tabung saja. Siapa tahu ada keperluan mendadak nanti, Pak.
0: Ya terserah Ibu saja deh. Bapak kan sudah memberi. Semoga diterima dengan baik ya, Bu. Dah, buatkan Bapak kopi manis. Semanis istriku sayang.
1: Siap, Pak Buruhan. Siap suamiku sayang.

0: Mak, Mak Siti, belanja, Mak.
1: Bentar. Bu Tuti, beli apa nih? Banyak sayur nih, segar-segar seperti wajah saya, Bu Tuti. Tuh, ada daging ayam, baru potong lagi.
0: Iya, Mak, boleh deh, Mak. Ayamnya, ikan, terus sama sayur bayamnya. Jadi berapa, Mak, semua? Sekalian, Mak, dengan berasnya ya. Kak Mina, belanja ya?
2: Iyalah, masa saya kesini mau mancing?
1: Mina, enggak boleh gitulah. Apa salahnya orang bertanya? Jawab bagus-bagus. Nih, Bu Tuti, belanjaannya jadi 120.000. Mina, nak belanja apa?
2: Beli gula, Mak, sama kopinya. Maklum, Mak, tetangga saya kan udah jadi orang kaya. Kerjaannya borong terus. Orang kaya belanjanya di sini ya, nggak di supermarket.
0: Ini, Mak, uangnya. Makasih ya, Mak Siti. Maaf, Bu Mina, saya duluan ya.
2: Lihat tuh, Mak, orang kaya sombong minta ampun.
1: Enggak boleh gitu. Kau kan tahu dia sama lakinya kerja. Ya rezeki orang mana kita tahu. Iri dengki itu enggak boleh, tahu enggak? Kita kan harus berpikir baik dengan orang lain. Nah, belanjanya nih. Nih, kau beli gula kopi buat siapa? Kan lagi kau asik duduk warung wak dolah tuh. Jangan marah ya.

0: Cik adik tu ngapa mukanya monyok jatuh?
1: Is, dongkol pak. Lihat tuh pak, Mak Siti dengan Bu Tuti tuh sama aja. Yang iri siapa, yang dengki siapa. Kan aku hanya bilang orang kaya baru tuh di sebelah. Sombong gila.
0: Kau pun gitu gak suka nak mikirkan urusan orang. Biarkan aja ah. Dah lah, aku nak mandikan ayam kesayangan aku dulu nih.
1: Ih, bapak pun sama gak. Apalah buat di warung Wak Dolah tuh duduk seharian. Bilang kerja, tapi tak pernah kasih duit. Untung mak aku sering kasih duit buat belanja. Tunggu, pak, ayam kasumuni aku goreng.
2: Pagi, Pak Kabol. Mandiin ayam nih, pak.
0: Iya, pak. Borong nih, pak. Lancar ya, pak. Bagi-bagi dong, cannya.
2: Ah, bapak bisa saja. Alhamdulillah, rezeki pak dapat sedikit bonus nih dari pak bos pak.
1: Bonus atau pesugihan?
0: Ih, kamu gak boleh gitu. Dah, masuk sana.
1: Emang iya, cepat benar kayaknya.
2: Saya permisi ya, pak, bu. Saya izin ke dalam dulu.
1: Kan pak, pasti pesugihan itu. Bayangin, minggu lalu tuh baru beli mesin cuci, beli TV, nih beli kulkas lagi, sepeda baru, terus motor baru juga. Kerja apa udah kayak sulap? Pesugihan pasti pak. Makanya kamu cari uang yang banyak, biar bisa cepat kaya. Kalau enggak, cari pesugihan sana cepet. Kesel aku.
0: Iri terus. Dah, aku ngojek dulu, capek telinga dengar orang ngomel terus. Nggak bersyukur.

0: Bu, ibu sayang, bapak ke rumah sakit dulu ya, mau ngantar bos check up juga nih.
1: Iya pak, baliknya jangan kesorean ya, kan kita ada janji ke bidan mau periksa.
0: Siap, 86 istriku, bapak pergi dulu ya.
1: Halo, iya pak, ada apa? Apa? Kapan pak? Astaga, di mana? Ya udah, ibu kabarin Bu Mina dulu ya.
2: Pak Kabol, tenang saja ya. Saya sudah urus semuanya pak. Semoga nanti bapak bisa pulang segera pak.
3: Aduh, maafkan saya ya pak, jadi merepotkan bapak nih.
1: Bu, Bu Mina, Bu.
4: Iya, ada apa Ibu Tuti?
1: Bu, saya dapat kabar dari suami saya, Pak Kabul, kecelakaan Bu. Suami saya tadi ketemu pas ke rumah sakit sama bosnya.
4: Apa? Terus suami saya di mana, Bu? Ya ampun, Bapak. Pak, gimana, Pak? Apanya yang sakit? Kok bisa begini sih, Pak? Ya Allah, Bapak.
2: Udah. Bu Mina, tenang saja ya. Pak Kabul gak kenapa-kenapa kok. Cuma lecet-lecet aja sih. Pak Kabul ngelamun aja sih Bu, tadi pas bawa motornya. Ya semoga besok sudah bisa pulang deh.
4: Aduh Pak, kok bisa begini sih Pak? Gimana Ibu bayar biayanya? Simpanan uang Ibu kan udah habis Pak. Aduh gimana Pak?
2: Udah. Ibu tenang aja ya. Saya sudah selesaikan pembayarannya Bu. Nih kenalin Bu Mina, Pak Kabul. Ini bos saya Pak Rustam Bu.
4: Terima kasih ya Pak. Bu Tuti, maaf saya selalu bengis sama Ibu sama Bapak.
1: Mak Siti, belanja Mak.
5: Bu Tuti, belanja apa Bu? Gimana Bu kabarnya tetangga Ibu tuh?
1: Baik kok Mak, udah pulang kemarin. Mak, mau telur Mak sama tepung? Mau buat pesanan nih, pas dapat orderan banyak dari pabrik tempat suami saya kerja.
5: Terus apa lagi Bu? Alhamdulillah ya Bu, untung ada Pak Burhan. Tetangga gitu tuh Bu, cuekin saja kalau saya. Oh ternyata Pak Burhan kerja di pabrik ya Bu? Saya tahu Pak Burhan kan pengepul karet saja Bu.
1: Udah Bu, gak apa-apa. Syukur pas suami saya ke rumah sakit, ya namanya tetangga kan Bu. Gimana pun mereka adalah keluarga terdekat kita. Alhamdulillah rezeki suami saya pas lagi ada. Iya Bu, suami saya pegawai di salah satu pabrik olahan karet di kota.
4: Ada Bu Tuti, belanja Bu.
1: Iya Bu, pas ada pesanan kue Bu. Gimana kabarnya Pak Kabul? Udah baik kan?
4: Udah lebih baik sih Bu. Bu, makasih ya Bu atas bantuannya. Kalau gak ada Bapak sama Ibu, saya gak bisa bayar rumah sakit Bu. Maaf ya Bu.
1: Iya Bu Mina, gak apa-apa. Kan kita tetangga, harus saling tolong-menolong. Namanya maut, rezeki kan kita tidak tahu Bu. Yang penting Pak Kabul cepat sehat ya Bu.
5: Itulah kau Mina, jangan suka nak seuzon dengan orang. Di dunia ini tidak boleh iri dengki dengan rezeki orang lain. Selalu berpikir baiklah dengan orang. Jangan sikit orang beli kau bilang pesugihanlah, inilah, itulah. Orang berduit kan pasti kerja keras. Suami Bu Tuti tuh ternyata pegawai pabrik di kota lo Mina.
4: Maafkan saya ya Bu Tuti, Mak Siti sudah berburuk sangka. Ternyata saya yang salah, selalu merasa iri, dengki dengan kehidupan orang lain. Saya menyesal, Bu. Maafin ya, Bu, ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

0: Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Dan baik pendengar, malam hari ini masih menemani Anda di Mamuju malam ini bersama saya Randy. 32 menit berlalu dari pukul 21, kami akan segera ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif ya. Kita hadirkan untuk malam hari ini Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Mamuju malam ini.
2: Mamuju malam ini.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Ngobrol bareng.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Senang sekali pendengar, saya Randy bisa kembali Anda, menemani Anda di malam hari ini dalam Ngobras ya. Program yang hadir untuk berbagi cerita, kemudian juga bertukar ide sekaligus mengenal lebih dekat komunitas-komunitas inspiratif yang tumbuh di tengah masyarakat. Pendengar RRI, setiap orang tentu membutuhkan ruang untuk bertemu dengan orang lain ya. Ruang untuk berbagi pengalaman, menemukan teman seperjalanan dan tentu mengembangkan potensi bahkan melahirkan karya. Dan malam ini kita akan kenalan dengan komunitas yang membawa semangat tersebut melalui halaman tamu. Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Baik.
0: Baik, kita sapa dulu yang pertama ada M. Gibranul Alamsyah, founder atau ketua komunitas halaman tamu. Halo, selamat malam.
4: Betul, selamat malam semua.
0: Kabarnya baik, sehat, Ki?
4: Baik, baik, alhamdulillah sehat.
0: Baik, baik. Lagi di mana nih?
4: Lagi di rumah kebetulan.
0: Baik, lagi di rumah. Makasih sudah hadir ke Ngobras malam hari ini. Kemudian juga yang berikutnya ada Della Zakia, co-founder wakil atau wakil komunitas halaman tamu. Kak, halo, selamat malam.
5: Oke, halo semuanya.
0: Baik, suara saya terdengar jelas kan di sana?
4: Jelas.
5: Ya, terdengar jelas.
0: Oke deh, terima kasih untuk malam hari ini. Waktunya untuk berbagi sedikit ya tentang apa ini komunitas halaman temu. Untuk mungkin yang pertama dari ketua komunitasnya, bisa dijelaskan dulu silakan.
4: Oke, jadi apa sih halaman temu itu ya? Jadi halaman temu itu di sini tuh wadah, sebenarnya wadah buat teman-teman yang senang atau suka melakukan kegiatan-kegiatan kreatif, tapi bingung nih apa ya kegiatannya yang harus dilakuin. Terus kadang juga pengen punya teman juga yang sama-sama ke hobi lah, sehobi di kegiatan-kegiatan kreatif ini. Maka dari itu kita coba buat bikinlah wadah buat teman-teman tuh bisa ketemu bareng sama orang-orang yang sehobi dan punya kegiatan kreatif di dalamnya.
0: Hobi apapun gitu ya, sih. Hobi apapun yang ada di sana, yang betul, ada di dalam komunitas.
4: Selagi unsurnya masih kreatif.
0: Oke, okay. Kapan itu awal mulanya komunitas ini digagas dan goalsnya atau tujuannya apa?
4: Kenapa namanya komunitas halaman temu?
0: Kapan komunitas ini mulai dibentuk dan apa tujuannya, goalsnya gitu?
4: Komunitas ini mulai dibentuk. Untuk halaman temu ini berawalnya tuh dari sebenarnya kita baru running bener-bener fokusnya tuh awal bulan Juni. Cuma untuk dibentuknya itu udah lama banget, dari awal tahun Januari. Cuma baru-baru aktifnya tuh akhir-akhir kesini karena kegiatannya kan. Nah, terus ke kegiatan awal mulanya kurang lebih tuh karena kita tuh dapat tawaran buat ngisi workshop gitu di sebuah restoran lah di kota wisata. Kebetulan ditawarin buat ngisi workshop, akhirnya coba-coba kita jalanin. Dari situ mulai banyak yang ngajak kita buat bikin lagi. Dan dari situ mulai banyak orang juga yang, kalau bisa bikin komunitas juga dong. Biar kita tuh ada wadah yang bisa menaungi kegiatan-kegiatan kita setiap minggu gitu sih, Kak.
0: Oke, oke. Basis komunitas ini ada di mana? Kota mana?
4: Kalau basis komunitas kita tuh ada di Bogor, Kak.
0: Oke, baik, baik. Saya ke Della dulu ya. Sebagai co-founder, bagaimana awalnya Anda bisa terlibat dan menjadi bagian dari lahirnya komunitas Halaman Temu ini?
5: Maaf, boleh diulangi?
0: Ya, awalnya sehingga bisa terlibat dan menjadi bagian dari komunitas Halaman Temu ini. Della, silakan.
5: Oke, bagaimana saya bisa terlibat di komunitas Halaman Temu ini? Yang pertama juga kan saya dengan founder Halaman Temu yang sekarang itu awalnya juga itu kita berteman juga dan juga kita sama-sama terlibat buat event yang ada di restoran yang ada di kota wisata seperti itu. Nah, karena itulah dan juga kita juga emang bergerak di sama-sama menyukai hal-hal yang berbau tentang kreatif. Nah, makanya mungkin dari hal itu juga saya diajak oleh Kak Gibran juga sebagai founder Halaman Temu untuk mengikuti dan menjadi tim dia di Halaman Temu seperti itu.
0: Oke, baik. Dari sudut pandang Della, apa yang membedakan Halaman Temu ini dengan komunitas anak muda lainnya?
5: Nah, untuk komunitas muda lainnya mungkin perbedaannya itu adalah Halaman Temu ini kan bergerak di bidang kreatif nih. Nah, ya. Untuk kita bergerak di bidang kreatif itu merupakan suatu komunitas yang mungkin untuk saat ini, apalagi di kalangan Gen Z, di kalangan anak muda, itu benar-benar jarang nih. Apalagi untuk kita yang basicnya itu juga kan masih remaja, masih yang namanya itu masih di seputar dunia main, seperti itu. Nah, apa yang membedakan Halaman Temu itu adalah kita itu bergerak di ruang kreatif, setiap eventnya itu hal yang positif. Nah, itu yang membuat saya antara Halaman Temu itu berbeda dengan komunitas lainnya gitu. Dan juga kita kan juga di sini mendapatkan relasi juga, relasi yang positif. Dan juga kita di sini juga setiap pertemuannya itu pasti akan ada yang namanya skill baru, ilmu baru dan bertemu dengan orang-orang yang memang berpotensi untuk kita agar kedepannya itu semakin lebih baik.
0: Baik. Della, kalau saat ini mungkin yang dijalankan potensi dirinya di dalam komunitas ini yang bisa di-sharing kepada anggotanya apa itu?
5: Nah, berpotensi yang untuk dari pribadi saya sendiri itu kan saya di Halaman Temu itu biasanya itu sebagai moderator nih. Nah, moderator dan juga sebenarnya sebelum saya menjadi moderator itu terutama dalam hal public speaking saya itu emang benar-benar bisa dibilang minus. Tapi semenjak saya di Halaman Temu itu bagaimana caranya yang dilakukan oleh founder Halaman Temu itu agar saya bisa semakin terbiasa dengan orang banyak seperti itu. Nah, itu yang membuat saya itu Halaman Temu ini benar-benar positif banget ya buat kita, buat Gen Z gitu. Orang yang awalnya nggak pede ataupun juga yang mempunyai kekurangan lah gitu. Atau juga mempunyai hal yang nggak berpotensi di dalam dirinya. Tapi ketika join ke Halaman Temu itu pasti bakal menambah skill diri saya sih seperti itu. Mungkin itu yang bisa menjadi inspirasi lah buat member-member Halaman Temu seperti itu.
0: Moderator berarti mungkin lebih ke public speaking gitu mungkin ya.
5: Iya,
0: lebih mengembangkan sih, iya. Lebih mengembangkan di sisi itu. Kalau Gibran di komunitas ini apa yang bisa di-share ke member?
4: Kalau saya sih, sebenarnya saya ini terbilang saya di balik layar. Saya ini decision maker-nya. Jadi untuk kerjasama sama buat lokasi, kita menentukan lokasi, kegiatan di mana, sponsorship dan lain-lain, butuh anggota berapa banyak, kita kumpul di mana, itu saya yang di balik layar. Nah, ntar untuk kegiatan di lapangannya, baru itu fokusnya di dia lah. Pokoknya saya kegiatan-kegiatan yang masih di balik layar semua.
0: Oke, baik. Jadi pembagian peran, tugas ataupun fungsi dari ketua dan co-founder ini sudah cukup jelas di situ ya. Ini juga ada satu tagline juga tentu yang mau pendengar ketahui bahwa ruang temu, ruang berbagi dan berkarya. Ini bagaimana menerjemahkan tiga nilai ini dalam kegiatan komunitas Gibran?
4: Sorry, pertanyaannya apa? Maaf kak.
0: Tentang tagline yang ada di komunitas ini, ruang bertemu, ruang berbagi, dan berkarya. Bagaimana menerjemahkan itu?
4: Iya, jadi Seperti namanya yang kita buat di sini itu namanya adalah halaman temu kan. Halaman ini ruang atau enggak kita menganggap ini adalah sebuah tempat, sebuah halaman dan temu adalah pertemuan. Nah, kita bikin nama halaman temu karena ini kita pengen banget menjadi wadah untuk orang-orang bertemu di sini, bisa berbagi ilmu di sini, bisa sharing kreatif-kreatif kalian semua di sini, bisa menuangkan ide-ide kreatif kalian semua di sini biar kita bisa berkembang bareng-bareng.
0: Contoh karyanya dong, bisa
4: Oh
0: dikasih
4: ya,
0: tahu.
4: kebetulan aku lagi ada juga nih. Jadi kita tuh kegiatan-kegiatan mingguan. Biasanya kita suka ngerangkai bunga gitu bareng-bareng sama teman-teman. Aduh, kelihatan nggak ya?
0: Merangkai
4: Nah,
0: bunga.
4: kurang lebih kayak gitu. Kita ada macam-macam sebenarnya, ada merangkai bunga, ada mirror painting, ada juga decorating cake, dan juga ada juga kayak semacam kita bikin gelang-gelang gitu.
0: Iya.
4: Kurang lebih kayak gitu kegiatan-kegiatannya. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Cuma masih plan ke depannya. Cuma yang udah berjalan baru 4 kegiatan tadi. Untuk kegiatan-kegiatannya.
0: Kalau Dela sukanya bikin-bikin apa nih di komunitas? Karya-karya apa yang sudah di...
5: Kebetulan saya kebetulan dari diri saya sendiri tuh mempunyai basic atau juga bisa untuk seputar di painting, jadi seputar melukis. Nah, itu juga yang menjadi tawaran pertama di halaman temu untuk, jadi kita ditawarin untuk membuat workshop mirror painting seperti itu. Halaman temu juga lebih dominan ke mirror painting sih, Kak, ke seputar painting, seputar melukis seperti itu. Dan kita juga bukan cuma menggunakan media kanvas juga ya, tapi kita juga menggunakan media gelas dan juga menggunakan media cermin dan sebagainya seperti itu. Jadi kita benar-benar mengasah setiap peserta itu, kalau sebenarnya kreativitas seputar painting itu bukan cuma di kanvas doang loh, tapi kita juga bisa memanfaatkan barang-barang lain atau juga bisa
0: media
5: memanfaatkan
0: lainnya.
5: Barang-barang bekas juga seperti itu. Iya.
0: Itu ujung-ujungnya itu akan diapakan karya ini? Apakah nantinya akan dijadikan nilai tambah atau punya nilai ekonomi mungkin? Atau hanya sekedar koleksi saja di rumah mungkin? Halo?
4: Halo, halo?
0: Iya. Ini
4: untuk...
0: silakan.
4: Oh, Dela ya? Del?
0: Boleh, boleh silakan siapapun.
4: Sinyalnya kayak putus.
5: Oke, okay. Sorry, maaf boleh diulang.
0: Ya, untuk boleh, hasil karyanya ini nanti goalsnya kemana? Apakah akan dijual atau mungkin jadi koleksi sendiri saja di rumah gitu?
5: Nah, itu sebenarnya kembali kembali lagi ke pesertanya sih, Kak. Jadi tergantung entah itu pesertanya nanti itu mau dikasih buat orang yang terdekat dia ataupun juga untuk mau dijual itu lebih ke inisiatif peserta masing-masing. Nah, kita itu hanya sebagai wadah buat agar si peserta ini mempunyai skill baru atau juga pengalaman baru seperti itu.
0: Kalau sepengalaman Dela sebagai orang yang sudah buat karya, itu kemana karyanya?
5: Kalau karya saya sendiri itu saya pajang sebenarnya seperti itu.
0: Dipajang di
5: karena
0: mana
5: itu
0: ini?
5: Kan apa ya, sebuah pengalaman gitu.
0: Dipajang cukup di rumah saja, di kamar gitu?
5: Iya, benar. Enggak di kamar sih, di ruang tamu.
0: Oh, di ruang tamu. Oh, jadi ada hasil
5: biar
0: karya.
5: Biar dilihat sama orang-orang.
0: Oke.
5: Iya.
0: Dari sana nanti bisa muncul cuan juga ya.
5: Iya, benar.
0: Kalau misalnya mungkin
5: itu,
0: ada yang lihat,
5: ada.
0: Kemudian suka. Ini dapat dari mana ini? Ini buatan Dela. Nah, bisa bikinkan juga. Ada yang pesan, akhirnya bisa jadi ini ya. Jadi cuan. Kalau dari Gibran ya.
5: Iya, benar.
0: Kenapa komunitas ruang temu seperti halaman temu ini ya, jadi ruang komunitas yang penting bagi generasi muda di tengah pesatnya gadget,
4: kenapa
0: media
4: penting?
0: Sosial dan sebagainya.
4: Karena kenapa penting ya? Kalau menurut saya kenapa penting buat di era sekarang, in this era, penting banget kegiatan-kegiatan yang positif. Karena emang ranahnya nih mulai sekarang mulai makin kesini makin yang positif-positif ya kan. Dari mulai kemarin udah mulai habit-habit lari, habit-habit boxing. Anak-anak sekarang mulai ke olahraga dan mulai ke ranah-ranah yang positif. Makanya kita ini sejauh ini belum nemuin wadah yang bisa menaungi orang-orang yang suka kegiatan-kegiatan kreatif positif, apalagi dengan adanya lingkungan yang teman-temannya positif, pasti kita bakal kebawa juga kan. Makanya kita coba meng-create wadah ini biar teman-teman yang akhirnya nih pengen punya teman-teman yang sefrekuensi sama-sama positif, biar bisa saling support, bisa lebih mengembangkan dirinya. Kita mewadahkan dengan menghadirkannya halaman temu.
0: Itu tadi dengan teman-teman atau member yang ada di halaman temu ini, kita tahu gengsi banyaknya gitu ya.
4: Betul.
0: Akan mungkin banyak yang sibuk dengan media sosialnya. Bagaimana dengan membagi itu, berkarya dengan main media sosial?
4: Membaginya ya. Kalau membagi tuh buat zaman berarti ini untuk akunya atau buat anggotaku?
0: Anggota komunitas. Siapapun yang ada di komunitas.
4: Nah, kalau membaginya sih sebenarnya yang penting kalau kalian punya time management yang baik, kita bisa ngatur waktu yang baik untuk mengatur hal tersebut. Harusnya itu hal yang sangat mudah sih. Balik lagi ke personal masing-masing, karena segala sesuatu kalau kita mau ada kemauan buat ngelakuin itu pasti akan dilakuin sih.
0: Maksud saya gini, kalau mungkin kita nih lagi sementara lagi bikin karya, boleh tidak sambil main handphone gitu misalnya, atau ada
4: kebetulan
0: ada rules-nya
4: kita
0: yang digunakan ini gitu ya dari komunitas ini?
4: Oh iya, kebetulan kita setiap di event itu malah kita menyediakan phone holder biar teman-teman tuh bisa sambil ngonten.
0: Nah,
4: bisa
0: itu.
4: Sambil ngonten bareng, bisa sambil mainin HP atau gimana. Nah, tapi ketika moderator menjelaskan teknik dan trik cara-caranya untuk misalnya kita lagi kegiatan merangkai bunga. Nah, berarti mereka bisa tetap fokus mendengarkan moderator, tapi ketika ngonten biasanya mereka tetap sambil ngonten dengan kita sediakannya phone holder tersebut.
0: Oke, baik-baik. Jadi itu semua berjalan beriringan
4: betul.
0: Ya, antara konten dan bikin karya. Oke, kalau di komunitas ini ada berapa member, Dela?
4: Untuk member sekarang kita ada di 500.
0: 500 orang ya?
4: Betul.
0: Semuanya Gen Z? Atau ada juga yang...
4: Enggak lagi, kemarin tuh malah banyak banget yang... Enggak banget sih, ada beberapa yang ternyata... udah di 50 sampai 55 umurnya.
0: Oke, sudah melampaui Gen Z.
4: Iya.
0: Tapi itu tidak jadi masalah ya.
4: Enggak jadi masalah.
0: Selama bisa berbagi, saling bertukar karya gitu ya.
4: Betul banget.
0: Iya. Saya ke Dela, kalau di komunitas kan ini bisa dibilang ini cukup banyak ya member. Tentu ada dinamika dan juga mungkin perbedaan pendapat. Bagaimana mengatasi itu, Dela?
5: Oke. Jadi ketika kita terdapat perbedaan pendapat di dalam grup, mungkin itu perbedaan pendapat itu mungkin antar member kali ya. Nah, jadi dari kita sebagai adminnya atau juga sebagai pengurusnya itu, bagaimana caranya agar tidak terjadi perselisihan lah. Nah, makanya jadi kita pasti langsung bilang seperti ini. Oke, notat. Oke, kalau gitu nanti kami diskusiin bareng ya. Nanti yang paling oke, bakal kita kita umumin lagi di grup seperti itu. Jadi suatu perselisihan itu tidak akan terjadi di dalam grup seperti itu.
0: Perselisihan ini tidak pernah itu terjadi ya, tidak pernah. Atau pernah?
5: Iya, tidak pernah.
0: Tidak pernah
5: tidak
0: ya.
5: Pernah.
0: Wow, keren sekali di antara sekian banyak yang ada di dalam ini komunitas ini ya. Tidak ada beda pendapat. Jadi aplaus untuk komunitas halaman temu. Kalau dari Gibran sendiri yang menjadi tantangan terbesar ya sebagai founder dalam menjaga keberlangsungan halaman temu, apa Gibran?
4: Kalau dari aku untuk menjaga halaman temu ini, tantangan terbesarnya menurut aku lebih ke Karena di sini tuh umurnya itu kita nggak membatasi, siapapun bisa bergabung selagi isinya itu dia mau bergabung bersama, ingin meluangkan waktunya, ingin mencoba hal baru bareng kita, kita sangat sangat sangat welcome. Cuma kita yang nggak bisa sortir sejauh ini tuh mungkin ada aja kayak orang-orang yang masuk ke situ ternyata tujuannya cuma buat nyari nyari hal yang bukan di komunitas tersebut. Kurang lebih lebih ke situ aja sih so far sejauh ini yang saya takut yang ada di masalah, dan penanggulannya sejauh ini masih aman-aman ya, karena kurang masih lingkup-lingkupnya masih dekat, jadi masih ini sih.
0: Baik. Kegiatan apa yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini? Mungkin ada event yang cukup besar mungkin yang sudah direncanakan, Jibran?
4: Kalau cukup besar belum, cuma kita masih kegiatan-kegiatan mingguan aja sih so far.
0: Apa itu kegiatan mingguannya?
4: Kegiatan mingguan kita yang kayak tadi saya sempat tunjukin tuh kayak merangkai bunga, mirror painting, itu kegiatan mingguan kita. Biar kita tuh setiap minggu, karena dulu kan yang saya resahkan itu setiap join komunitas tuh, kita join ke komunitas tapi nggak ada kegiatannya di situ, cuma kumpul-kumpul. Jadi kayak buang-buang waktu doang dah. Nah akhirnya kita bikinlah halaman temu dengan ada kegiatan di dalamnya setiap minggunya. Nah kegiatan di setiap minggunya tuh kayak tadi ada merangkai bunga, ada decorating cake, ada mirror painting. Biar kita tuh kalau kumpul nggak cuma sekedar kumpul aja, tapi ada yang bisa kita lakukan bareng-bareng.
0: Baik. Di dalam perjalanan komunitas tentu ya, menjaga semangat member ini tidak mudah. Mungkin saat ngumpul ada yang tidak bisa, mungkin moodnya tidak begitu baik. Bagaimana menjaga itu, Della? Halo.
5: Ya, maaf, boleh diulangi?
0: Iya. Kalau lagi ngumpul kan biasanya tidak semua semangatnya sama gitu ya. Untuk menyamakan semangat dan semuanya bisa dengan mood yang sama. Kalau lagi ngumpul seperti apa? Gimana caranya?
5: Maaf, kurang jelas.
0: Oh, kurang jelas. Kalau dari Jibran cukup jelas ya?
4: Cukup jelas.
0: Iya, boleh. Kalau... dari Jibran silakan.
4: Sorry kak, tadi pertanyaannya
0: menjaga semangat tim gimana?
4: Cara menjaga semangat ketika lagi kegiatan ya. Nah kalau untuk menjaga semangat itu lebih ke yang saya utamain adalah mood saya dulu. Karena kalau mood saya baik, biasanya juga saya bisa membaur dengan baik. Tapi kalau mood saya lagi buruk, berarti saya harus kasih jeda sedikit buat diri saya, napas sebentar, biar bisa berpikir tenang, baru saya mencoba menyairkan suasana biar teman-teman nih bisa senang lagi, seru-seruan bareng lagi, yang tadinya udah udah mungkin ada pikiran di mana, ada pusing lagi, ada masalah doa apapun. Biasanya kita kayak gitu sih, kalau nggak kita samperin satu orang itu lagi ada masalah apa, coba cerita, ngobrol bareng kita, kalau udah itu baru kita joinin lagi bareng-bareng sama yang lain.
0: Satu hal juga yang mungkin bisa jadi saran kalau dari saya, mungkin adakan lomba-lomba, mungkin pernah seperti itu biar mereka semangatnya juga naik nih. Ada hadiah apa gitu mungkin?
4: Oh, kebetulan kalau untuk lomba-lomba kita hampir di setiap minggu. Karena gitu. Kan setiap minggu ini kan kita ada kegiatan. Nah kegiatan ini biasanya ada yang support dari brand-brand, biasanya dari sponsor. Nah dia support kayak produk-produk, tak parfum, tak apapun. Nah itu kita menjadikan games buat seru-seruan tuh setiap minggu, biar kegiatan kita gak cuma sekedar kreatif, tapi ada seru-seruan dan benefit yang lebih lah dari gak cuma sekedar kreatif tadi.
0: Baik. Della, saya ke Della terakhir, mungkin apa yang menjadi harapan untuk komunitas Halaman Temu beberapa tahun ke depan. Silakan Della.
5: Oke, untuk harapan ke depannya itu semoga Halaman Temu itu semakin memberikan hal yang positif untuk semua masyarakat luas itu, jadi bukan tentang di kalangan Gen Z saja, tetapi juga di kalangan semuanya tanpa ada perbedaan apapun, dan juga tanpa perbedaan gender apapun. Dan juga semoga Halaman Temu itu menjadi wadah yang benar-benar positif buat teman-teman semuanya. Terus juga semoga halam itu bukan bergerak di bidang hal positif saja, tetapi atau di bidang hal kreatif saja, tapi juga halaman temu juga bergerak di bidang kepedulian terhadap masyarakat luas. Jadi kita harapannya semoga kita nantinya kedepannya akan ada event-event yang bisa membantu masyarakat yang mungkin membutuhkan.
0: Gitu. Yang berdampak untuk masyarakat banyak ya. Iya, terakhir dari Gibran, apa yang mungkin mau disampaikan kepada anak muda yang mungkin saat ini masih ragu untuk berkarya? Silakan Gibran.
4: Untuk berkarya di bidang kreatif ini?
0: Iya.
4: Nah, kalau dari saran dari aku, mulai dulu aja. Kita nggak bakal tahu kalau kita nggak nyoba. Makanya jangan pernah nunda waktu kalian selagi kalian masih muda. Kita nggak tahu peluang-peluang apa yang bisa kita terima ke depannya. Jadi jangan pernah nunggu waktu, lakuin sekarang.
0: Oke, lakuin sekarang apapun yang ada di benakmu ya. Asal itu positif ya, Gibran dan Dela ya. Ya. Oke, baik. Obrolan kita malam hari ini sebenarnya mau panjang tapi durasi yang membatasi ya. Semoga komunitas ini bisa terus maju dan memberikan dampak juga manfaat kepada masyarakat dalam mungkin berbagai pengalaman, menguatkan, menemukan potensi dan melahirkan karya ya. Terima kasih sudah hadir bersama kita di RRI malam hari ini di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Saya Randi bersama M. Gibran Nur Alamsyah, Ketua Komunitas Halaman Temu. Ada juga Dela Zakia, Wakil Komunitas Halaman Temu. Undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada. Di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mengajak Anda menyelami kenangan indah, merangkai cerita, dan menghadirkan rasa di setiap momen bersama di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Mamuju di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Jumpa lagi di sini di malam ini di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mungkin malam hari ini ada yang sedang menikmati secangkir kopi bersandar di teras rumah mungkin, dan mungkin ada yang di dalam perjalanan, dan juga mungkin ada yang sedang sendiri saja ditemani sunyi ya. Apapun aktivitas Anda malam ini, biarkan lagu-lagu nostalgia hadir lagi menemani Anda dan menjadi bagian dari cerita di hari ini. Karena malam bukan hanya tentang gelap, malam juga tentang kenangan ya. Dan Ruang Rindu akan menemani sampai pukul 23 nanti. Seperti biasa kita hadirkan lagu-lagu nostalgia Indonesia mancanegara ya, dari tahun 1980-an hingga tahun 2000-an akan mengalun untuk Anda malam hari ini. Jadi semoga semuanya sehat dan bisa ikut meramaikan Ruang Rindu malam hari ini. Untuk yang mau gabung silakan boleh deringkan telepon kita atau juga boleh kirim pesan ya di WhatsApp RRI Mamuju di 0822 96 09 09 96, juga boleh teleponnya di 0426 23 22 44 43. Pergilah Kasih dari The Massive ya, sudah membawa kita di awal jumpa kita di Ruang Rindu. Semoga tercapai segala keinginanmu. Oke dan baik, mau langsung kita terima untuk yang sudah ada di ujung telepon. Kita langsung sapa. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, Bung Randy.
0: Baik, dari mana nih mana?
1: Dari Bobby di Campalagian, Polman.
0: Bang Bobby di Campalagian. Terima kasih malam hari ini sudah gabung. Yeah. Kabar gimana, Ki?
1: Sehat? Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar baik.
1: Iya, alhamdulillah. Oke deh.
0: Sudah ada hujan kah di Polman hari ini?
1: Ah, belum.
0: Belum.
1: Cuma mendung saja.
0: Oh, baru tanda-tanda.
1: Iya, baru tanda-tanda.
0: Iya, memang semua ada tanda-tandanya ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau sudah tanda ada ya dekat-dekat iya, itu.
1: Dekat-dekat itu tanda mau turun hujan.
0: Iya, entah besok, minggu depan iya, atau bulan iya, depan. Yang penting
1: iya,
0: sabar.
1: Tidak tahu. Iya, pokoknya sabar saja.
0: Sabar dan pasrah. Mau di apa lagi ya? Mau modifikasi cuaca juga kita tidak tahu.
1: Kita tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu.

0: Iya, hanya pasrah saja. Karena ada beberapa wilayah itu, Bang Bobby, modifikasi cuaca, bikin hujan buatan.
1: Iya, saya dengar-dengar di Pulau Wali itu sudah turun hujan.
0: Oh begitu?
1: Iya.
0: Oh iya, berarti ada, di Polman ada.
1: Yang telepon nggak tadi ya, di sini sudah hujan.
0: Itu maksud ya, saya, di Polman sudah ada hujan.
1: Iya.
0: Syukurlah. Baik, lagu apa di Ruang Rindu malam ini?
1: Hatiku Sendang. Kalau tidak salah, Dakdikduk.
0: Oke, baik. Ditunggu ya, nanti kita hadirkan.
1: Iya, lagunya buat
0: ya,
1: Aris Jamalia di Polman, ada Cidan, ada Ibu Lia, Ibu Murni, Ibu Nurma, Darmawati, ada Ibu Mida, Papa Ulang, Pangeran Kodok, Aco Herubi, Kaines, ada Piko, dan semuanya, Bung Rendi, tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Selamat malam semuanya. Oke, okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Bobby, di Campalagian Polman ya. Kita terima yang berikutnya ya. Saya ke yang ada di WhatsApp dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ya.
0: Ruang rindu,
2: berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, dengan siapa di mana?
2: Om Sadipolman.
0: Siapa?
2: Yom Sadipolman, Bung Randi.
0: Yom Sadipolman.
2: Iya. Oh,
0: kabarnya gimana, sehat Ki?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Oke. Polman lagi nih. Kabar baik juga, luar biasa. Tempat tadi ini, tempat tadi di Polman ini salah satu yang kena hujan kah?
2: Kebetulan tadi malam pas acara Ruang Rindu juga sudah anu di sini di Mapil Libar sudah ada gerimis.
0: Oh, semalam, kemarin malam.
2: Semalam. Ya.
0: Oh,
2: tadi juga agak-agak ada juga gerimis tapi agak sedikit.
0: Syukur sudah lama memang hujannya kita tunggu-tunggu ya.
2: Iya. Oke, berarti pesan lagu dulu.
0: Teruskan, Ki.
2: Iya. Lagunya Telepon Rindu, kalau tidak salah Nani Sugianto.
0: Baik, dicatat. Teruskan.
2: Oke. Ini apa dulu ya? Ada yang lewat tadi, ada Bobby. Selamat malam, Pak Bobby. Selamat sehat. Ada Sultan. Ada Pak KMS. Ada Zidan. Salam kenal, salam malam, sehat semua. Di Pulau Wali ada Acore, Maulana, Pak Gibran, di Bunga-Bunga, sehat selalu. Ada Mbak Rizky Amalia, Mbak Abdelia Pandini, salam kenal, sehat semua. Dan juga orang tua kita di Galuh Lombok, ada Pak Salman, apa kabar Pak? Sehat selalu bersama keluarga. Di Mamuju ada Mbak Ani, salam kenal Mbak Ani, di Boteng. Semoga sehat-sehat selalu bersama keluarga. Juga Ibu, siapa? Bu Mida. Sama Papa Ulang. Di adi-adi. Sehat selalu, Pak. Ibu Mida.
0: Oke.
2: Okay. Juga. Oke, okay, itu saja.
0: Iya, baik. Terima kasih.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima kembali yang berikutnya. Selamat malam, Ruang Rindu. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu.
0: Memori. Halo, sinyalnya mungkin kurang bagus. Kabar baik di sini. Dituntaskan dulu tadi. Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Baik, kecil sekali suara tak. Dengan siapa kah, di mana ini?
3: Halo. Iya, orang
0: Lamis Komisko ini. Iya, dengan siapa, di mana ini?
3: Dari Purnama Sari, Kakak Randi.
0: Purnama Sari di Polman ya. Sekitar Pantai Bahari.
3: Pantai Bahari.
0: Oh, saya kira sudah pindah dari situ. Masih di sana.
3: Belum.
0: Oh, kabarnya sehat, Ki?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Syukurlah. Kenapa baru muncul lagi nih, baru gabung lagi ke RRI?
3: Ini apa ya, kalau Purnama gabung ya, kalau sini-sini itu nggak diangkat. Jadi Purnama monitor malam ini Kakak Randi pasti angkat telepon saya. Alhamdulillah.
0: Oh begitu. Ya, gitu. Oh, gabungnya sulit ya kalau di acara-acara iya, lain.
3: Iya.
0: Oh, malam ada memang kok.
3: Purnama lewat WA tadi angkat, aduh gimana ya.
0: Malam memang ini ya, agak kurang memang yang ini gabung kalau malam.
3: Iya.
0: Baiklah, mau lagu apa Purnama?
3: Purnama mau request lagunya ini, Jangan Pisahkan Aku dari Dedi Dores, boleh ya?
0: Jangan Pisahkan Dedi Dores ya?
3: Iya.
0: Baik, dicatat. Teruskan menyapa siapa?
3: Kakak Randi, ini ada Abang Andi dari Batam nih, boleh nggak?
0: Bang Andi dari Batam.
4: Halo, Bang Andi.
0: Halo, selamat malam ya.
4: Selamat malam.
0: Ini jalurnya lain ini. Iya.
3: Soalnya susah nunggu siang.
0: Iya, baik. Langsung menyapa. Yang lain ada banyak yang.
3: Iya, menyapa.
0: Iya, teruskan Ki.
3: Yang baru lewat itu siapa ya Kak Arandi?
0: Pak Yomsa tadi di Polman sama Bang Bobby.
3: Iya. Pak Bobby, ya salam sehat buat Pak Bobby. Terus ada Pak Asri di Luhut Timur. Ada Tantu di Antekan sana. Ada siapa lagi, Ibu Darmawati. Ada Kak Dina. Ada Pak Purahim di Kota Kartanegara sana. Ada semuanya, ada Cintan Tatar Kajali.
0: Untuk semuanya.
3: Baru gabung lagi. Iya.
0: Oke deh.
3: Buat Kakak Randi, semoga sehat selalu bareng keluarga.
0: Terima kasih, amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Purnama Sari di Polman ya. Kemudian juga bareng siapa tadi di sana, Bang Andi yang ada di Batam ya. Kita hadirkan dari Hetikus Endang berikut ini lagu yang diminta tadi sama Bang Bobi yang ada di Campalagian Polman. Dak Dik Duk Der.

bila aku lupa kamu. Matamu, senyummu, dan bibirmu. Pokoknya jauh di mata, dekat di hati, iya gak ya?

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang, cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Anda masih mendengarkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Terima kasih Anda masih bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Itu dia Dedi Doris dan Ika menaruh harapan di albumnya dengan lagu Jangan Pisahkan. Diteruskan lagi untuk kebersamaan kita malam hari ini, masih cukup panjang ya, masih ada kurang lebih 25 menit lagi menemani di malam hari ini. Dan baik, untuk yang gabung kita langsung saja sapa yang ada di ujung telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ya, selamat malam juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke, baik, terima kasih. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Ani di Boteng.
0: Ani di Boteng. Kabar baik nih?
1: Alhamdulillah, kabar baik karena lagi menyala lampunya.
0: Menyala lampunya?
1: Iya, sempat tadi mati.
0: Oh, tadi sempat padam lampunya?
1: Iya.
0: Oh, mulai jam berapa sampai jam berapa?
1: Jam berapa itu nih? Jam 7.
0: Kemarin juga begitu?
1: Enggak.
0: Oh, jarang-jarang, tidak tiap hari.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Barusan lagi itu.
0: Barusan.
1: Iya. Tadi jam berapa itu? Jam 7 atau jam berapa itu? Jam 8 ya, pas jam 10 lagi menyala.
0: Oh, begitu. Sekitar 2 jaman ya.
1: Iya, makanya langsung enggak ada siaran.
0: Oh, begitu.
1: Kalau mati ya enggak ada siaran.
0: Oh, syukurlah. Pas Ruang Rindu menyala listriknya.
1: Iya. Untung bisa juga langsung masuk juga.
0: Lagu apa nih?
1: Punya Tommy Jepisa.
0: Tommy Jepisa yang mana?
1: Di batas kota ini.
0: Di batas kota ini, baiklah. Ditunggu nanti kita hadirkan. Lanjut.
1: Iya. Iya, salam untuk semuanya aja. Karena soalnya tidak lama waktu lagi, jadi makanya banyak juga teman-teman yang pada masuk.
0: Baik.
1: Salam untuk semuanya ya, maaf kalau tidak disapa ya, nanti lain kali. Salam kenal untuk semuanya. Untuk Bu Ranti, semoga saya selalu bersama keluarga dan mudah-mudahan kita akan semua apa namanya
0: sehat-sehat semua.
1: Iya.
0: Baik, amin, terima kasih.
1: Lanjut juga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ani di Boteng. Ya, kita ke yang gabung juga di WhatsApp kita. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Baik, dari
2: Gibran di Polman Bunga-Bunga.
0: Pak Gibran di Bunga-Bunga Polman, kabarnya sehat?
2: Iya, betul. Ya, alhamdulillah Bung Rendi sehat-sehat.
0: Sehat-sehat, baik. Iya, lagi di mana ini?
2: Lagi di rumah ini, mendengarkan Ruang Rindu ini. Oh. Lagu-lagu Ruang Rindu ini.
0: Makasih sudah pilih RRI untuk jadi teman malam ini.
2: Iya, betul-betul sekali.
0: Suka dengan lagu nostalgia memang pagi bareng ya.
2: Iya, sebelum tidur harus dengar dulu ini.
0: Harus
2: sebelum tidur.
0: Kalau bisa gabung nelpon, gabung dulu.
2: Iya. Menyapa buat teman-teman kita yang ada di luar sana yang juga mendengar RRI.
0: Baik, lanjutkan. Lagu apa?
2: Iya, lagu Bun Randi. Lagunya Scorpion, dipilihkan aja judulnya.
0: Oke, baik, ditunggu nanti. Teruskan.
2: Bun Randi aja yang memilih lagunya.
0: Iya, teruskan.
2: Yang penting lagunya Scorpion.
0: Iya.
2: Lagu ini ya, tanpa terkecuali. Ya, selamat malam buat semua pendengarnya RRI malam ini, khususnya pendengarnya Ruang Rindu malam ini. Ya, selamat malam semua. Enggak usah disapa satu persatu ya. Tanpa terkecuali aja ya. Iya, semoga kita sehat selalu.
0: Amin, ya. Amin. Makasih.
2: Itu aja Bun Randi. Lanjut tugas Ki. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gibran di Bunga-Bunga Polman ya. Satu lagi, lalu kita kasih lagu ya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, dari siapa di mana ini?
1: Dari Viola Bangkan di.
0: Viola di Makassar.
1: Dia mau nanya nomor WA-nya itu.
0: Nomor WA RRI Mamuju.
1: Kan ada logonya RRI Mamuju, dia nelfon kok gak pernah bisa masuk ya.
0: Mungkin lagi sibuk saja itu mungkin. Karena kan tidak bisa menerima kalau lagi nelfon. Jadi ditunggu untuk gabungnya, bisa gabungnya.
1: Oh ya?
0: Tapi di situ berdering kan?
1: Enggak, mau manggil doang.
0: Oh, yang mana nomornya itu? 0822 96 090996. Nah, itu nomornya era 57.
1: Ini 0822 96 90996.
0: Iya, betul. Itu nomor era 57. Mungkin lagi
1: nyambung. Dari dulu nggak pernah nyambung.
0: Oh gitu. Ini tadi Pak Gibran barusan saja gabung lewat WhatsApp tadi, Pak Gibran. Kemudian juga ada Ibu Mida juga yang biasa gabung di WhatsApp dan lain-lain, Pak Mahir.
1: Gitu ya.
0: Di nomor itu, nomor yang sama. Oke deh, lanjut Viola. Mau lagu apa ini malam?
1: Tahun berapa? Maaf. Tahun berapa?
0: 80-an sampai 2000-an.
1: 80-an. Ini deh, Please Forgive Me, Bryan Adams.
0: Dari Bryan Adams, apa itu judulnya?
1: Please Forgive Me.
0: Please Forgive Me.
1: Yes, Please Forgive Me.
0: Oke deh, baik. Kita hadirkan nanti. Lanjut.
1: Oke, saya hanya buat abang. Abangku, abang Unji, apa kabar? Bang Ugi mana ya?
0: Siapa?
1: Bang Ugi. Bang siapa lagi ya? Aduh, dia lupa yang di sana. Semuanya deh.
0: Semuanya saja ya.
1: Bang Ugi dengar ya.
0: Iya, amin. Oke deh, terima kasih Viola.
1: Iya, Bang Abi. Iya. Semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Oke, terima kasih.
1: Buat Bang Randy, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar Ruang Rindu dimanapun Anda berada, sayang sekali waktu kita sudah di penghujung ya, tidak bisa berlama-lama. Dan sebelum kita tutup, saya bacakan ada beberapa pesan yang saya terima ya. Ini lagunya ada yang diminta jadi lagu penutup nanti, dari Ibu Norma di Babana Budong-Budong ya, Diana Nasution, Benci Tapi Rindu. Salam untuk semua katanya baik. Dua lagu yang berikutnya, dua yang gabung juga berikutnya, kita ikutkan di lagu berikutnya. Ada Tanti Pelipur Lara yang ada di mana ini, di Polman sekarang ya. Katanya juga berkirim salam untuk semua pendengar RRI. Ada juga If Dahlia Pandini di Balanipa Polman. Kita ikutkan juga di lagu yang terakhir di penutup malam hari ini. Dan baik pendengar, terima kasih untuk semuanya yang sudah gabung. Tidak bisa berlama-lama. Dan terima kasih semuanya. Saya Randy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.
1: 96 FM, RRI Mamuju.

indah, kata bijak tokoh dunia. Berpuluh-puluh pemimpin kita yang meringkuk dalam bui sengsara dalam pembuangan di Bovendigul dengan tiada mempunyai pengharapan akan kembali lagi. Berapakah di antara saudara-saudara yang masih kenal akan nama-nama mereka? Muhammad Hatta,

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami hari ini, Senin penanggalan 7 September 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan pendengar, kembali kami akan menjumpai Anda tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah dini hari nanti melalui FM 96 dan 100,2 serta di RRI Digital. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju mengudara melalui frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz. Kembali menyampaikan rangkaian siaran hari ini Selasa tanggal 8 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju. Mamuju pagi ini. Mamuju.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju. Awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
1: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas.
0: Mutiara Pagi, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
2: Nibah itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
3: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi waris.
4: Lalu mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali, ya. La yu'min, la yu'min, la yu'min. Tidak beriman itu tidak beriman, dan tidak beriman orang-orang yang berbuat jahat.
0: Sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
5: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz, ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
6: Assalamualaikum.
5: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
5: Oke, silakan.
6: Ingin bertanya bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah. Bagaimana kita
7: boleh
6: membedakan
7: jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah.
5: Okay.
7: Masalah suami istri, masalah antara
0: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju. Pro 1 RRI Mamuju.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Ibarat sungai yang mengalir tanpa henti, ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di 96 FM RRI Mamuju.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kembali kita diberikan kesempatan, diberikan kekuatan hari ini kita berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini Selasa tanggal 8 September 2026. Saya Hafid ditemani Bang Ucan di meja operator pagi hari ini. Seperti biasa di hari Selasa kita ditemani guru kita Al Ustadz Detrandes Haji Muhammad Sukri Mondang dengan tema bahasan kita adalah belajar bersabar dalam rumah tangga. Ya, dalam kehidupan rumah tangga pendengar, tentu setiap pasangan menginginkan mendambakan yang namanya kehidupan yang harmonis, kehidupan yang penuh kasih sayang, penuh cinta, jauh dari konflik. Namun dalam perjalanan rumah tangga ini ada saja ujian yang kemudian harus dihadapi sehingga kadang kemudian berujung pada konflik. Nah, disinilah kemudian kesabaran menjadi salah satu sikap penting. Bagaimana sebenarnya Islam mengajarkan kesabaran dalam kehidupan rumah tangga, dan bagaimana agar kesabaran itu tidak hanya menjadi teori tetapi benar-benar hadir dalam kehidupan suami istri dan seluruh anggota keluarga. Ini yang menjadi bahasan kita, dan alhamdulillah pendengar, saya pagi ini sudah terhubung bersama guru kita Al Ustadz Detrandes Haji Muhammad Sukri Mondang di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hafid.
8: Ya, alhamdulillah kareba madeceng pagi ini Ustadz, sehat ya.
2: Ya, alhamdulillah.
8: Alhamdulillah. Kalau begitu, dan tentu ini juga pendengar kita harapkan demikian. Dan pada Mutiara Pagi kali ini, pendengar, Anda juga nanti kami berikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan sesuai dengan tema kita hari ini di 0822-9609-0996 atau juga di 0426-2322-443. Pak Ustadz, kita sebagai pengantar dulu ini, belajar bersabar di dalam rumah tangga ini. Silakan Ustadz.
2: Ya, makasih Pak Abid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi hidayatihi tuqimus shalawat. Shalatu wassalamu ala khairil makhluqat wa ala ali wa sahbihi ayyuhas sadat. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Siaran Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia yang saya hormati, saya muliakan, dan saya banggakan. Pertama-tama seperti biasa, selalu kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah. Salawat, salam, semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan Rasulullah Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi-lagi kita pada pagi ini, pada subuh ini, membicarakan tentang bagaimana sesungguhnya sabar itu dalam kita membina rumah tangga, atau bagaimana pentingnya membina kesabaran dalam rumah tangga menurut apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam syariat ajaran agama. Bapak-bapak dan ibu sekalian, membina rumah tangga itu memang diisyaratkan harus ada yang namanya kesabaran. Sebab memang ya banyak kenyataan yang terjadi, rumah tangga itu bubar karena ya antara salah satunya suami atau istri itu tidak memiliki yang namanya prinsip kesabaran. Apa itu sabar? Sabar itu adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang atau rumah tangga itu untuk menahan diri, menahan amarahnya dan ucapan yang buruk saat menghadapi satu masalah. Juga memang masalah dalam rumah tangga itu, ya setiap rumah tangga pasti pernah menghadapi, merasakan yang namanya masalah. Tidak ada rumah tangga yang tidak punya masalah. Tapi jangan juga takut menghadapi masalah. Nah, di sinilah konsep rumus dalam agama kita banyak sekali yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin mengangkat satu riwayat, satu cerita. Rasulullah itu pernah mendapatkan anaknya sendiri bersama Sayyidina Ali. Suaminya itu Sayyidina Ali, istrinya Sayyidina Ali itu adalah Fatimah, anak Rasulullah. Satu saat ya terjadi konflik dalam rumah tangga. Jadi jangan disangka anak Rasulullah itu tidak juga punya masalah rumah tangga. Ada masalahnya. Jadi Fatimah itu diperhatikan oleh Rasulullah saat Rasulullah berada di rumahnya. Itu ada hal yang tidak dilakukan. Apa itu? Ya istilahnya baku bombok. Dia bermusuhan antara suaminya dengan Ali dengan Fatimah. Rasulullah melihat itu. Oh ini ada masalah rumah tangganya anak saya. Kemudian Rasulullah mengatakan, coba kamu berkunjung ke sebelah rumah. Untuk rumahnya tetangga kamu. Nah, apa yang terjadi bapak-bapak, saudara-saudara? Rupanya di situ itu ada contoh-contoh kesabaran. Jadi diketuklah pintunya tetangga itu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Fatimah melihat secara langsung. Jadi di muka rumah tetangga itu ada seorang istri itu. Dia menata bagaimana konsep yang namanya sesuatu dalam rangka membina rumah tangganya. Jadi ada di situ ada meja, kemudian di situ juga ada kursi, ada semacam ya ada loyang-loyang yang dikasih di atas meja itu, kemudian ditaruhlah ada air hangat. Kemudian ada handuk-handuk kecil. Tapi anehnya di situ itu ditempatkan juga ada cambuk di situ. Ada cambuk. Apa yang terjadi bapak-bapak, saudara-saudara? Ditanyalah oleh Fatimah, ini untuk apa di muka rumah Anda ini, di muka rumahnya sampean ini, ada yang namanya meja dengan kursi. Oh, disampaikanlah bahwa ketika suami saya datang, saya tempatkan dulu suami saya di depan rumah itu, kemudian didudukkan suami saya itu. Ditanya lagi, apa yang dilakukan setelah didudukkan itu? Saya mengambilkan handuk kecil, kemudian memeras handuk itu, membasuh badan suami saya, di punggung suami saya. Kemudian ditanya, kenapa sampai ada cambuk? Oh, ini maksudnya, saya maksudkan supaya ketika suami saya, mungkin pelayanan saya kurang puas, apa semua, saya siap untuk dicambuk. Artinya begini, bahwa ini satu pelajaran. Tidak ada yang terjadi, pasti itu. Dan itu kepuasan, pasti tidak. Makanya disitulah perlu yang namanya kesabaran. Suami harus sabar, istri harus sabar. Kesabaran itu adalah bagaimana kunci utama untuk membangun dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, untuk menjadikan rumah tangga kita itu yang langgeng. Pasti itu insya Allah rumah tangga kita bisa langgeng kalau suami atau istri itu memiliki nilai-nilai kesabaran. Ada dua sebenarnya, sabar dan syukur. Di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Artinya apa? Allah memerintahkan kita, pergaulilah rumah tangga kita itu, pergaulilah kalau dia seorang suami, pergaulilah istri kamu itu dengan baik. Kalau ada sesuatu yang tidak kau senangi, sabar menghadapi itu, karena di balik ketidakbaikan itu, keburukan itu, hal yang terjadi itu, terdapat ada manfaat yang terdapat di dalamnya. Termasuk sebaliknya, apabila sesuatu itu yang kau rasa sesuatu itu baik, tapi biasanya juga ada sesuatu yang merusak dalam kehidupan rumah tanggamu. Jadi prinsip, sekali lagi, prinsip sabar, prinsip syukur itu harus kita miliki dalam kita membina rumah tangga kita. Hal yang paling penting tidak lain adalah bagaimana ada kedewasaan dalam kita berumah tangga, supaya rumah tangga itu kita bisa langgang. Kita upayakan bagaimana rumah tangga itu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dengan konsep yang seperti yang kita bicarakan ini, kesabaran dan kesyukuran dengan apa yang kita hadapi dalam membina rumah tangga kita. Sekian sementara, Pak Habib.
8: Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, itu sebagai pengantar dari tema bahasan kita hari ini, yaitu belajar bersabar dalam rumah tangga. Baik, kesempatan kami berikan untuk pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran ini, ada ruang untuk kita menyampaikan pertanyaan. Silakan, saya buka ruang interaktif di 0822 9609 0996, ataupun juga di 0426 2322 443. Kita bersama guru kita Al Ustadz Dr.Andes Haji Muhammad Sukri Mondang. Baik Pak Ustadz, ini sambil menunggu pendengar kita, jadi memang konflik-konflik di dalam rumah tangga itu sebenarnya wajar ya, artinya tinggal bagaimana kita menyikapinya. Seperti yang disampaikan Pak Ustadz, bahkan dalam anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga mengalami, sehingga harus belajar dari tetangganya, gitu ya Ustaz ya, seperti yang diceritakan ya tadi. Nah, dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri seperti apa ini? Rasulullah kemudian merawat kehidupan rumah tangganya sehingga tetap langgeng ini, Pak Ustaz.
2: Ya, kalau kita melihat ini, kita baca dalam biografi Rasulullah, kita baca dalam, ada buku saya tentang bagaimana kebiasaan-kebiasaan Rasulullah. Karena Rasulullah itu manusia pilihan, manusia yang memang dituntut oleh Allah, memiliki akhlak perangai yang luar biasa. Jadi, wa innaka la ala khulqin azim. Dalam ayat yang lain, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Terdapat contoh teladan pada diri Rasulullah, khusus dalam membina rumah tangga. Aisyah pernah ditanya oleh sahabat, wahai Aisyah, apa yang membuat Rasulullah itu mulia? Apa yang membuat Rasulullah itu mulia? Apakah memang betul Rasulullah itu memiliki akhlak yang luar biasa? Apa jawab Aisyah? Kalau dalam membina rumah tangga saya bersama Rasulullah itu, saya yang sering membuat Rasulullah itu marah. Tapi beliau juga tidak pernah marah. Kalau bisa memancing beliau untuk marah, beliau tidak pernah marah. Beliau seakan-akan luar biasa. Itu memang juga yang namanya Rasulullah terkontrol itu, memang juga Rasulullah mengatakan, saya ini manusia biasa, tapi saya dibekali oleh Allah, diberikan oleh Allah itu satu keistimewaan. Apa itu? Ada yang namanya wahyu, ada kontrol, ada perlindungan Allah melalui wahyu-wahyunya. Kemudian, ya bapak-bapak dan ibu sekalian, apa bagaimana cara Rasulullah? Rasulullah itu kan memiliki sifat yang namanya sabar, dan yang kedua memiliki kebiasaan untuk bersyukur. Dua ini. Tidak usah terlalu banyak. Dua saja kalau kita miliki ini, kita praktekkan dalam kehidupan kita tanpa, ini luar biasa. Jadi, bapak-bapak ibu sekalian, kadang Rasulullah itu berjalan dengan Aisyah istri beliau. Di tengah jalan itu mendapatkan orang kafir Quraisy. Ada dalam riwayat disebutkan, jalan-jalan pagi kemudian ada kafir Quraisy itu mengatakan, bukan Assalamualaikum, tapi tapi Quraisy mengatakan Assalamualaikum. Beda itu artinya. Assalamualaikum itu keselamatan. Kalau Assalamu celaka. Nah, jadi Assalamualaikum. Itu didengar oleh Aisyah. Aisyah yang menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu itu celaka. Bahkan kamu itu dilaknat oleh Allah. Diazab oleh Allah. Rasul kemudian memukul pundaknya Aisyah. Wahai Aisyah. Ya Humairah, sabar ya Humairah, sabar. Jangan ngomong seperti itu. Rasulullah langsung melegur Aisyah, jangan lakukan. Cukup kita mengatakan Assalamualaikum Waalaikumsalam. Jadi kamu juga celaka. Jangan menambah-nambah kalimat yang tidak bagus, kendati pun dia itu orang yang kafir, orang yang musyrik. Jangan. Usahakan kita pergauli orang dengan bagus. Usahakan miliki yang namanya sifat kesabaran. Ada lagi Pak Atik, ada pernah contoh. Aisyah itu datang oleh seorang yang sedang sementara marah, datang ke rumah Rasulullah. Kemudian apa yang disampaikan oleh orang itu, saya keberatan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasul tetap terdiam. Kemudian beliau itu menatap wajah ke bawah, ke tanah itu, kemudian langsung menatap orang itu dan kamu harus bersabar. Tapi tetap marah itu orang yang datang ke rumah Rasulullah. Kemudian Aisyah langsung menjawab, kamu keluar saya dari rumah saya. Rasul kemudian menyampaikan, sabar. Kunci yang bagus itu kalau kita bersabar. Kalau ada orang marah, kata Nabi, jangan kita lawan marahnya. Tapi kita akan hadapi dengan kesabaran. Ini Fafid, banyak sekali contoh-contoh sesungguhnya. Kalau kita mau ungkap isi luar biasa, bahkan memang kita harus akui begitu mulianya Rasulullah itu yang kita jadi tuntut, yang kita jadikan beliau itu sebagai tuntunan kita, karena beliau itu memiliki. Ditanya oleh oleh sahabat, ya Aisyah, apa akhlaknya Nabi? Nabi Aisyah menjawab, ulukuhu Al-Quran. Akhlaknya Nabi itu yang membuat beliau mulia itu karena beliau memiliki Al-Quran. Akhlak Nabi sama dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran itu sendiri.
8: Baik. Kita tahan Pak Ustadz, rupanya sudah ada yang bergabung di 0426232443. Halo, selamat pagi, Assalamualaikum. Ya, terputus, bisa dicoba kembali juga, bisa di nomor seluler, di nomor WhatsApp juga bisa, di 0822-9609-0996 atau di 0426232443. Kita terima kembali Pak Ustadz, Assalamualaikum.
9: Assalamualaikum Utara Pagi.
8: Ya, Utara Pagi dengan siapa Pak?
9: Dengan Pak Im di Polewali.
8: Pak Baim di Polewali Mandar. Silakan Pak Baim.
9: Assalamualaikum Ustaz.
8: Halo Pak Baim, silakan. Pak Ustaz, dengar suaranya penelpon kita Pak Ustaz?
2: Tidak, saya tidak dengar.
8: Oh, tidak terdengar, baik. Baik, saya angkat volumenya. Pak Baim mungkin bisa diangkat sedikit volume suaranya, silakan.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ya, silakan Pak Baim.
9: Oke, yang ini saya tanyakan, bagaimana cara hadapi istri yang selalu ada uang, ada aban di saya, tidak ada uang, aban di tenda.
8: Baik.
9: Ya, gitu saja.
8: Baik.
9: Mohon penjelasan dari Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi
8: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Baim di Polewali Mandar. Ini menghadapi istri yang ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang katanya. Ya, bagaimana menghadapi istri seperti itu, Ustaz?
2: Jadi Pak Baim yang di Polewali Mandar, memang ujian-ujian rumah tangga itu yang memang sering terjadi ya. Ini bentuk-bentuknya seperti masalah finansial, uang.
8: Iya.
2: Terus ada kata tidak ada uang makanya kita mampus kata orang itu. Jadi begini Pak Baim, memang tidak semudah apa yang kita bayangkan Pak.
8: Iya.
2: Kadang rumah tangga itu syaratnya itu harus ada uang. Sekarang orang dinikahi apa belum pasti ada uang. Adakah? Jadi cara menghadapi itu kita harus memang banyak bersabar Pak. Dan harus kerja juga. Jangan tidak kerja. Sabar pun itu tidak cukup kalau tidak kerja. Jadi di samping kita kerja, kita harus memang ya memberikan apa kebutuhannya pasangan kita, istri kita. Dalam sebelum kita membina rumah tangga harus ada perjanjian di situ, ada MOU antara suami dengan istri. Kalau saya begini, saya punya pekerjaan cuma sekian, sanggupkah engkau menerima saya sebagai suamimu, kita nikah? Kalau dia bilang, ah, tapi berusaha. Jadi kita tetap berusaha. Kalau memang itu rezeki yang ada, kita harus terima apa adanya. Dan usahakan juga memang istri itu, makanya Nabi itu tidak ada yang lebih bagus kalau istri memiliki semacam ada iman dan takwanya, ada agamanya. Mungkin kahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena empat perkara. Termasuk laki-laki dinikahi karena empat perkara. Yeah. Lima liha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena keturunannya. Wali jamaliha, itu karena kegantengannya, kecantikannya. Wali diniha, itu karena agamanya. Mas parmisatid din talibat yadata. Carilah orang, usahakan nikahi orang itu karena agamanya, karena akhlaknya, karena iman dan takwanya. Insyaallah kata Nabi, engkau akan bahagia. Tapi ini juga ya bapak-bapak dan ibu, dengan pengaruh dunia yang sekarang ini, tidak bisa juga kalau tidak ada uang itu Pak Baim. Harus ada uang. Maka saya katakan tadi, usahakan kita harus kerja. Tapi itu juga istri harus menerima apa adanya. Kalau cuma itu yang diberikan oleh suami sebagai mungkin gaji, hasil apa yang dia bekerja itu terima dengan baik, dengan ikhlas. Insya Allah sesuatu yang sedikit tapi itu berkah jauh lebih bagus banyak tapi tidak berkah. Jadi keberkahan yang kita cari, itulah makna bagaimana membina rumah tangga. Jadi ini caranya lagi yang lain Pak Baim, kita bagaimana membangun yang namanya empati, komunikasi yang terbaiklah. Bagaimana kita komunikasi antara istri dengan kita, kemudian ya kita banyak-banyak suruh istri itu banyak istighfar, suruh kita juga kadang juga sama-sama melakukan itu yang konsep anu juga bagus Pak Hafid, konsep salat jamaah. Jadi salat jamaah di rumah atau salat jamaah di masjid sama-sama kita. Bagaimana perintah agama dengan kewajiban salat kalau bisa dilakukan secara berjamaah. Biasakan. Kenapa disamping? Jadi itu salat jamaah ada makna yang terkandung. Ketika ada hal-hal yang terjadi, kita bisa saling mendamaikan. Kita bisa saling itu, kita maaf. Kita bisa saling terbuka untuk menerima kesalahan pasangan kita. Sekian itu Pak Abid.
8: Baik Pak Baim di Polewali Mandar. Yang lain masih ada beberapa menit waktu kita di 0822-9609-0996 atau juga di 0426-2322-443. Belajar bersabar dalam rumah tangga ini menjadi tema bahasan kita pagi hari ini. Ustaz, ada lagi pertanyaan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sabar itu berarti kita harus selalu mengalah kepada pasangan? Terus bagaimana membedakan antara sabar dengan membiarkan masalah terus berlarut? Mohon pencerahannya Pak Ustaz.
2: Iya, jadi sebelum, begini kalau konsep.
8: Sebelum kita jawab, kita angkat dulu Pak Ustaz, ada penelpon juga yang masuk di sambungan telepon kita. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
8: Iya, dengan siapa Pak?
10: Dengan bapaknya Imran di Marudinding.
8: Oh, bapaknya Imran di Marudinding. Silakan kita bersama Pak Ustaz.
10: Halo Pak Ustaz.
2: Iya Pak, ya silakan Pak.
10: Pak Ustaz, bagaimana caranya bersabar kalau uang tidak ada, beras tidak ada di rumah? Jadi bagaimana caranya ini supaya bisa sabar? Apa ini tidak ada makanan ini? Jadi mohon petunjuknya, sabar yang mana yang baik, Pak Ustaz?
8: Baik. Baik, gitu aja Bapak Imran.
10: Iya.
8: Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hampir sama tadi sih, Pak Baim ya. Ada uang, abang disayang. Tidak ada uang, abang ditendang. Ya, kita jawab dulu. Ada dua pertanyaan tadi, Pak Ustaz.
11: Ya, jadi begini Pak Hafid, ini Bapak yang bertanya. Sebenarnya sabar itu bukan sekedar kita mengalah tanpa ada upaya. Jadi itu upaya yang kita lakukan, itu sabar, itu upaya yang dilakukan untuk menahan diri dari amarah dan ucapan yang buruk saat menghadapi masalah. Jadi bukan berarti kita membiarkan, tidak, ada upaya-upaya yang kita harus lakukan, ya, komunikasi yang mantap. Makanya saya katakan tadi, usahakan ada hal-hal yang kita lakukan. Kalau misalnya ada konflik dalam rumah tangga, kita membangun empati, komunikasinya yang perlu, komunikasi secara terbuka. Kemudian ada namanya ekspektasi secara realistis. Kemudian ya kita berhenti sejenak lah, bagaimana caranya. Boleh kita tidak berkata-kata, kita tidak mengajak keluarga istri kita itu untuk tidak ngomong sama-sama, enggak? Bolehlah, silakan. Tapi jangan sampai lewat daripada 3 hari. Yang kedua, ada upaya-upaya yang kita perlu lakukan. Minta tolong kepada mungkin ustaz yang paham dengan masalah-masalah agama. Sampaikan, kemudian kita didudukkan secara berdua, dinasihatkan. Ataukah ada pihak-pihak ketiga dari keluarga kita, minta nasihatnya bagaimana itu. Ya kalau istri yang mungkin susah dia mau tahan, panggilkan dia orang-orang yang pintar, orang-orang yang ahli agama, untuk keluarganya itu kita berembuk sejenak, minta bagaimana petua-petua orang-orang yang kita percayakan. Jadi kalau saya katakan tadi, tidak ada rumah tangga itu yang tidak punya masalah. Tapi jangan juga kita menyerah kepada masalah itu. Pelan-pelan, kita coba dan mencoba terus. Kalau memang ada upaya yang kita lakukan, lantas belum bisa melancarkan kita, membahagiakan kita, ya kita usahakan cari pihak-pihak yang bisa membantu kita. Jangan langsung masuk ke pengadilan agama untuk cerai, jangan. Cari seorang mediator yang bisa memediasi kita. Caranya bagaimana itu, ya mungkin di beberapa tempat, di mana saja, kita sama-sama untuk menyelesaikan itu masalah. Mediator, orang yang bisa memfasilitasi kita. Segera itu, bersabar dan bersabar. Dan lagi, jadi caranya ada upaya-upaya yang lain yang perlu kita lakukan. Kemudian menarik sekali tadi, ya, dari Bapak Imran ya.
8: Yeah.
11: Pak Imran mengatakan, apa yang kita mau sabar kalau tidak ada itu uang, tidak ada itu pembelanja. Kita belanja-belanja untuk ikan, sayur dan sebagainya. Bagaimana bisa sabar? Nah, itu juga masalahnya. Saya katakan tadi, sabar dan bekerja, Pak. Jangan cuma kita tinggal di rumah, lantas menunggu ada rezeki yang datang dari langit langsung. Tidak seperti itu. Tapi upaya yang kita harus lakukan, kita harus bersabar. Ada lagi yang bagus juga, Pak Imran ya. Usahakan ya kita juga berkebun-kebun lah. Mulai sekarang kita harus berkebun-kebun supaya nanti hasil kebun kita bisa bawa ke pasar untuk kita jual. Banyak hal yang kita harus bisa lakukan. Ya minta tolonglah juga dengan keluarga-keluarga kita. Tapi juga memang ada batasnya, Bapak Imran. Jangan tiap hari kita minta tolong. Tapi usahakan kita bantuan tolong itu dalam beberapa hari saja. Mudah-mudahan insya Allah ada rezeki yang diberikan oleh Allah, tetap juga rumah tangga kita ini menjadi langgeng, menjadi bahagia, menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan terlalu banyak melihat alam yang ke atas. Kalau dalam membina rumah tangga, kita harus banyak melihat ke bawah.
8: Baik.
11: Kalau persoalan punya, kita banyak melihat ke bawah.
8: Baik, Ustadz masih ada satu penelpon, Pak Ustadz, sebelum kita akhiri ini ada penelpon terakhir. Kita terlebih singkat saja, Pak Ustadz. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Iya, dengan siapa?
12: Ya, Menara Miring ini.
8: Oh, Pak Anas, Pak Anas ya. Masjid ya, Menara Miring ya. Terminal. Silakan Pak Anas, singkat waktu kita Pak Anas.
12: Narasumbernya Pak siapa?
8: Pak Ustadz Sukri Mondang.
12: Oh itu ustazku itu. Assalamualaikum Pak Anas.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi pagi. Pak Haji Anas, silakan.
12: Sehat?
11: Alhamdulillah.
12: Satu pertanyaan ini Pak Kiai.
8: Yeah.
12: Saya dari awal ada pertanyaan dari Poloman itu hubungannya dengan rumah tangga. Ada begini, ada nggak tahu dalil apakah
8: baik.
12: Quran atau dia bilang al-baitu madrasatul ula, bahwa di rumah itu adalah surga ya barangkali ya, pendidikan pertama. Begini Pukai, banyak kita lihat karena yang dominan di rumah itu adalah karena ibu. Tetapi justru juga banyak juga salah karena pada Rasulullah aja itu terlalu banyak. Barangkali mohon maaf kalau ibu-ibu dengarkan ini, mungkin lebih banyak dia variasi dirinya, variabel dirinya daripada anak-anaknya. Ya sehingga banyak anak yang dititipkan ke panti asuhan, dititipkan kepada tempat lain. Tapi justru salah juga dia, karena yang mengasuhnya juga diri yang diperbaiki ketimbang daripada yang diperbaiki. Kira-kira bagaimana solusinya seperti itu Pak Ustaz?
8: Baik, terima kasih Pak Anas di Masjid Terminal Simbuang. Singkat Ustaz waktu kita.
11: Jadi memang Pak Anas, Pak Haji ini, rumah tangga itu kalau tidak didasari dengan itu tadi, sabar dan syukur. Yang kedua, nilai rumah tangga itu baru ada kalau masing-masing rumah tangga itu memiliki yang namanya prinsip-prinsip dalam agama. Tidak akan terjadi itu insya Allah. Jadi seorang istri hanya berdandan di rumah, memoles dirinya, tapi rumah tangganya itu terbengkalai. Anaknya sampai dititipkan di panti asuhan. Kira ya kalau saya katakan, tidak bagus itu. Jadi rumah tangga itu harus dia berusaha membina anaknya. Jadi istri juga jadilah istri yang salihah. Jadi al-mar'atus salihah. Ketika Rasulullah ditanya, apa perbuatan yang paling bagus ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-mar'atus salihah. Ada seorang istri, seorang wanita menjadi istri atau wanita yang salihah. Suami juga sebenarnya harus menjadi suami yang saleh, suami yang bagus, suami di mata dipandang istrinya itu bagus, di mata pandangan anak-anaknya itu bagus. Jadi harus dia Pak berimbang. Jangan menuntut istri menjadi istri yang bagus sementara suaminya juga tidak bagus. Jangan menuntut orang tuanya bagus sementara anaknya juga tidak bagus. Ini kita harus ada yang namanya keseimbangan dalam membina rumah tangga kita.
8: Baik.
11: Kalau ada tantangan itu biasa, hadapi tantangan itu dengan baik. Insya Allah kita bersyukur, kita bersabar, itu jauh lebih bagus ketimbang kalau kita tidak memiliki dua sifat itu. Semakin banyak tantangan, semakin kita hadapi. Insya Allah. Ya saya ingin sampaikan bapak-bapak itu sekalian. Tantangan itu bukan membuat kita untuk senantiasa mundur dari bagaimana apa untuk membina rumah tangga. Saya kira begitu Pak.
8: Iya Pak Ustadz, sayang sekali kita tidak bisa berlama-lama, kita sudah over durasi ini. Insya Allah nanti di kesempatan berikutnya kita bisa lanjutkan kembali Pak Ustadz ya. Terima kasih kepada Anda pendengar yang sudah bersama kami di Mutiara Pagi kali ini. Mutiara Pagi hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 5:30 hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung dan terima kasih Pak Ustadz. Saya Hafid bersama Bang Ucan di meja operator juga pamit dari ruang dengar Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.
14: Mamuju pagi ini.
15: Mamuju pagi.
8: Kami hadirkan sejumlah informasi yang berhasil diliput tim reporter RRI Mamuju dalam Warta Pagi Sulawesi Barat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju menyampaikan sejumlah informasi aktual yang berhasil diliput tim reporter RRI Mamuju dalam Warta Pagi Sulawesi Barat edisi hari ini, Selasa 8 September 2026. Sari berita, sebanyak 450 siswa sekolah rakyat terintegrasi 3 Sulawesi Barat siap mengikuti pendidikan di gedung baru. Angka stunting di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 27,25%. Kabupaten Majene masih yang tertinggi. Inilah Warta Pagi Sulawesi Barat selengkapnya, saya Hafidh Majid. Yang pertama, saudara, sebanyak 450 siswa sekolah rakyat integrasi 3 Sulawesi Barat siap mengikuti pendidikan di gedung baru. Marhadi Umar melaporkan.
1: Ya, pertama wajib ya kita semuanya.
2: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana membuka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat Senin 7 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, Junda Maulana yang mewakili Gubernur Suhardi Duka menyampaikan rasa syukur atas keberadaan sekolah rakyat di Sulbar yang saat ini hadir di dua daerah, yakni satu sekolah di Mamuju dan satu sekolah di Pulau Wali Mandar. Ia menjelaskan bahwa pada tahun ini terdapat 450 siswa yang mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulbar. Sebanyak 180 siswa merupakan peserta didik rintisan, sementara 270 siswa lainnya merupakan peserta didik baru dengan jenjang pendidikan SD, SMP, hingga SMA. Menurut Junda, kapasitas sarana dan prasarana yang tersedia saat ini sudah cukup memadai untuk menampung 450 siswa. Meski pembangunan fasilitas belum sepenuhnya tuntas, proses belajar mengajar sudah dapat berjalan dengan memisahkan tahapan penyelesaian pekerjaan fisik dari kegiatan pendidikan.
1: Ya, pertama wajib ya kita semuanya, teman-teman semua bersyukur ya bahwa sekolah rakyat itu ada di Sulawesi Barat, ada di Mamuju satu, ada di Pulau Wali Mandar satu. Hari ini kita pembukaan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Anak-anak kita ada dua, ada dari rintisan sebanyak 180 orang dan yang baru itu 270 orang dengan level tingkatan SD, SMP, SMA. Mereka masuk sekarang dengan kapasitas bangunan yang cukup memadai, walaupun belum tuntas tapi kita sudah bisa masuk dengan memisahkan ya progres pekerjaan dengan proses belajar mengajar. Itu yang pertama kita syukuri.
2: Lebih lanjut, Junda Maulana juga menekankan agar keberadaan sekolah rakyat di Sulbar tidak membuat peserta didik kehilangan kebiasaan untuk mandiri. Menurutnya, meskipun para siswa mendapatkan berbagai fasilitas selama mengikuti pendidikan berbasis asrama, karakter rajin dan mandiri harus tetap dibangun. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, pembangunan sekolah rakyat terintegrasi di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat mengalami kendala kondisi dan status lahan. Pembangunan dilanjut tahun depan. Ahyan Irsyada selengkapnya melaporkan.
3: Pembangunan sekolah rakyat terintegrasi atau SRT di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat mengalami kendala kondisi dan status lahan. Kondisi tersebut membuat pembangunan fisik untuk sementara belum dapat dilanjutkan dan direncanakan bergeser ke tahun depan. Kepala Kantor Wilayah atau Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Provinsi Sulawesi Barat, Syakran Rudi, mengatakan terdapat dua kendala utama dalam pembangunan sekolah rakyat di Polewali Mandar.

0: keadaan tanah fisik, sehingga kami sudah dibicarakan dengan Kementerian PU bahwa alokasi anggaran itu nanti kita geser ke tahun depan sehingga tetap pada pembangunan fisik sebagaimana rencana, hanya ada pergeseran tempat saja. Kalau sudah jalan, karena sudah terinformasikan hari ini kita tunda untuk sebagian bangunan yang di Polman ya, sehingga bisa tahun depan dimulai programnya, sehingga hampir seluruh yang di Surabaya Barat insya Allah tahun depan berjalan dengan baik.
1: Syakran Nurdi berharap melalui pembangunan sekolah rakyat tersebut, akses pendidikan bagi masyarakat di Sulawesi Barat dapat semakin terbuka, khususnya bagi kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut. RRI Mamuju, Muhammad Ahyanur Syada melaporkan.
2: Angka stunting di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 27,25%, Kabupaten Majene masih yang tertinggi. Nur Asmi Saleh selengkapnya melaporkan.
3: Alhamdulillah kita berada di posisi 27 sekian persen. Dan alhamdulillah itu kalau kita bandingkan dengan yang sebelumnya pada saat survei kesehatan itu di posisi 35%.
4: Angka stunting di Sulawesi Barat menunjukkan penurunan pada tahun 2026. Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Kesehatan Kabupaten melalui Puskesmas, prevalensi stunting di Sulawesi Barat tercatat di angka 27,25%, turun dibandingkan hasil survei kesehatan sebelumnya yang mencapai sekira 35%. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat Nur Syamsi Rahim saat diwawancara tim reporter RRI Mamuju Senin 7 September 2020 mengatakan angka tersebut merupakan hasil rekapitulasi data yang berasal dari pengelola di tingkat puskesmas dan dihimpun Dinas Kesehatan Kabupaten. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan perkembangan positif jika dibandingkan dengan hasil survei kesehatan sebelumnya yang berada di angka sekira 35%. Meski mengalami penurunan, persoalan stunting di Sulawesi Barat masih membutuhkan perhatian serius. Nur Syamsi menyebut, Kabupaten Majene mencatat angka stunting tertinggi di angka 32,01%, sementara Mamuju Tengah menjadi daerah dengan angka terendah yakni 18,84 hingga 26,3%. Nur Syamsi menegaskan, pemerintah daerah masih memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah wilayah yang dinilai memiliki persoalan stunting cukup tinggi.
3: Sekarang ini perkembangan untuk stunting dari data yang kami terima berasal dari teman-teman pengelola di tingkat puskesmas yang direkap oleh teman-teman di Dinas Kesehatan Kabupaten. Alhamdulillah kita berada di posisi 27 sekian persen. Dan alhamdulillah itu kalau kita bandingkan dengan yang sebelumnya pada saat survei kesehatan itu di posisi 35%. Sekarang dengan data dari EPB BGM yang berasal dari teman-teman di Dinas Kesehatan Kabupaten itu posisinya 27 sekian persen. Daerah yang jadi perhatian terkait stunting ini Mamasa, Majene, dan Pasangkayu, Mamuju, dan Polman. Kalau kecamatannya itu saya tidak ingat lagi, tapi Mamasa dan Majene itu tinggi.
4: Dinas Kesehatan Sulawesi Barat memastikan pemantauan data stunting terus dilakukan melalui puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten. Data tersebut menjadi salah satu dasar untuk menentukan wilayah yang membutuhkan intervensi lebih intensif dalam penanganan stunting. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulawesi Barat mengingatkan masyarakat untuk tidak mengkonsumsi obat jenis antibiotik secara sembarangan. Laporan Muhammad Ilham.
1: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB Provinsi Sulawesi Barat mengingatkan masyarakat untuk tidak mengkonsumsi obat jenis antibiotik secara sembarangan tanpa pengawasan tenaga medis. Ketua Tim Kerja Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinkes P2KB Sulawesi Barat, Julianus Dupabudi, mengatakan antibiotik termasuk dalam golongan obat keras sehingga penggunaannya memerlukan resep dan diagnosa dari dokter. Ia menjelaskan, penggunaan antibiotik harus dilakukan sesuai aturan dan berada dalam pengawasan tenaga medis. Penggunaan obat antibiotik yang tidak tepat dapat meningkatkan risiko resistensi antibiotik, sehingga dapat menurunkan fungsi obat di masa mendatang.
5: Untuk obat-obat antibiotik itu tidak dapat dibeli tanpa dengan resep dokter. Kenapa? Karena antibiotik itu adalah termasuk golongan obat keras. Obat keras yang perlu diagnosa dokter, dan yang kedua perlu pengawasan dari tenaga medis. Ya, jangan sampai kenapa? Jangan sampai terjadi untuk obat antibiotik ini bisa menimbulkan terjadinya resistensi. Resistensi artinya penggunaan

0: dapat juga yang tidak sesuai, dan bisa jadi nanti menurunkan efektivitas daripada antibiotik itu di kemudian hari.
1: Dinkes P2KB Sulawesi Barat mengimbau masyarakat untuk tidak membeli maupun menggunakan antibiotik tanpa resep dokter dan mengikuti petunjuk tenaga medis dalam penggunaannya. RRI Mamuju, Muhammad Ahir sudah melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
3: Saudara, Bulog Mamuju kembali menyalurkan bantuan pangan periode kedua. Namun periode ini masyarakat hanya menerima beras. Berbeda pada periode sebelumnya, ada bantuan minyak goreng. Berikut Muhammad Rusdiansa menurunkan laporannya.
4: Membedakan dengan periode sebelumnya, di periode Juli, periode Februari-Maret itu ada beras dengan minyak. Kalau yang periode kedua ini cuma beras saja.
5: Pemerintah melalui Perum Bulog Cabang Mamuju kembali menyalurkan bantuan pangan tahap kedua kepada masyarakat. Dengan tujuan menjaga ketahanan pangan masyarakat, program bantuan periode ini mengalami perubahan komposisi dibandingkan periode sebelumnya. Pimpinan Cabang Bulog Mamuju, Norin Sama, menyatakan bahwa pada penyaluran bantuan pangan periode kedua kali ini, masyarakat hanya akan menerima bantuan beras. Jika pada periode pertama masyarakat menerima paket beras beserta minyak goreng, pada periode kedua ini alokasi minyak goreng ditiadakan. Meski tanpa minyak goreng, Bulog memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjaga. Untuk periode Juli hingga September, masyarakat penerima bantuan pangan akan menerima total 30 kg beras sekaligus.
4: Untuk tahun ini, kita sudah melaksanakan penyaluran bantuan pangan yang pertama itu di periode Februari-Maret. Nah, sekarang tambah lagi ada penyaluran di tahap kedua, yaitu periode Juli, Agustus, September. Jadi ada 3 bulan. Nah, apa yang membedakan dengan periode sebelumnya, di periode Juli, periode Februari-Maret itu ada beras dengan minyak. Kalau yang periode kedua ini cuma beras saja. Beras yaitu 10 kilo per bulan. Jadi total setiap PWP itu menerima 30 kilo per bulan untuk periode Juli sampai dengan September. Jadi nanti kami sementara proses penyiapan stok untuk Mamuju dan sebagian Mamuju Tengah. Dua kecamatan di Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasangkayu itu sudah selesai kita. Hampir selesai lah, sisa mungkin dua kecamatan yang belum. Itu sementara proses penyaluran. Nah, nanti untuk tetap dalam porsi ininya, totalnya itu kami menyediakan sekitar total PBP untuk pagu kami itu 53.130 orang. Nah, kali 30 berarti sekitar 1.594 ton kurang lebih total seluruhnya yang kita siapkan untuk beras bantuan pangan yang diperintahkan dari pemerintah pusat, badan pangan nasional melalui suratnya kepada Perum Bulog.
5: Bulog Cabang Mamuju mencatat sebanyak 53.130 orang terdaftar sebagai penerima. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Bulog menyiapkan total stok beras mencapai 1.594 ton. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
3: Saudara, Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Mamuju dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat melakukan kerjasama dalam rangka memperkuat informasi kesehatan. Laporan Muhammad Ilham.
6: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI Mamuju resmi menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB Provinsi Sulawesi Barat. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan MOU antara kedua lembaga di kantor LPP RRI Mamuju Senin 7 September 2026. Kerjasama ini bertujuan memperkuat penyebaran informasi kesehatan yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat sekaligus menjadi langkah bersama untuk menangkal hoaks di bidang bidang kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Nur Syamsi Rahim menyampaikan bahwa kerjasama ini diharapkan membuat informasi kesehatan yang dibutuhkan masyarakat menjadi lebih tepat sasaran dan kredibel, sekaligus mengklarifikasi hoaks kesehatan yang selama ini beredar di masyarakat.
7: Harapannya semoga ke depan dengan adanya kerjasama ini, informasi-informasi yang dibutuhkan masyarakat itu yang berhubungan dengan kesehatan kiranya bisa menjadi tepat sasaran dan masalah legalitasnya tidak dipertanyakan lagi, dan hoax-hoax yang mungkin selama ini ada yang kita dengar bersama, ada yang kita tahu tentang kesehatan atau apapun itu, masyarakat menerimanya dengan jelas, baik dari pihak RRI maupun dari kami.
6: Senada dengan itu, Kepala Stasiun LPP RRI Mamuju, Rina Pantini, menjelaskan bahwa MOU ini merupakan bentuk sinergi antara RRI dan Dinas Kesehatan dalam menyediakan narasumber kompeten serta informasi kesehatan aktual, termasuk melalui program bertajuk Indonesia Sehat yang membuka ruang konsultasi langsung bagi masyarakat.
8: MOU dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat merupakan sinergi terkait dengan bagaimana kita RRI dengan Dinas Kesehatan akan memberikan informasi terkait dengan kesehatan secara akurat, dan kita memberikan narasumber yang kompeten sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di sana kita akan memberikan data-data informasi kesehatan yang paling aktual kepada masyarakat, sekaligus kita mengajak masyarakat untuk mempunyai pola hidup yang sehat. Di sana kita akan memberikan program Indonesia Sehat di mana masyarakat boleh secara langsung berdiskusi, kemudian berkonsultasi dengan narasumber yang kompeten.
6: Dengan adanya kerjasama ini, masyarakat Sulawesi Barat diharapkan dapat mengakses informasi kesehatan yang lebih transparan, aktual, dan dapat dipertanggungjawabkan. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
3: Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat mendorong belanja pemerintah daerah untuk mendongkrak perekonomian Sulawesi Barat triwulan berjalan. Berikut laporan Nur Asmi Saleh.
9: Sekarang pertumbuhan ekonomi kita bagus di wilayah Sulbar, pertumbuhannya karena begini, belanja pemerintahnya itu mempunyai efek multiplier, mendorong perekonomian bergerak.
10: Kinerja perekonomian Sulawesi Barat dinilai berada dalam kondisi positif, namun belanja pemerintah daerah dinilai masih perlu didorong agar memberikan efek pengganda atau multiplier efek terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Sulawesi Barat, Syakran Rudi, saat diwawancara Senin 7 September 2026 mengatakan, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat saat ini ditopang sejumlah faktor. Salah satunya, belanja pemerintah yang mampu mendorong perputaran ekonomi. Menurutnya, untuk menjaga momentum pertumbuhan tersebut, belanja pemerintah daerah menjadi salah satu aspek yang perlu terus didorong. Realisasi belanja daerah dinilai dapat memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas ekonomi di Sulawesi Barat. Syakran menilai, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat yang tercatat dalam data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan kondisi perekonomian daerah masih berada pada jalur positif. Meski demikian, ia menegaskan pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata ditentukan oleh belanja pemerintah. Sejumlah komponen lain seperti investasi dan konsumsi masyarakat juga memiliki peran penting dalam membentuk pertumbuhan ekonomi.
9: Sekarang pertumbuhan ekonomi kita bagus di wilayah Sulbar, pertumbuhannya karena begini, belanja pemerintahnya itu mempunyai efek multiplier, mendorong perekonomian bergerak. Ditambah lagi inflasi yang rendah sebenarnya. Dari sisi positif boleh tuh. Jadi belanja pemerintah yang memang harus didorong itu belanja pemerintah daerah. Kalau itu dilakukan juga ditambah, itu bergeraknya bagus. Jadi kalau dilihat pertumbuhan angka dari BPS yang kredibel memberikan angka, pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat bagus dengan berbagai aspek ya. Karena pertumbuhan ekonomi itu tidak hanya belanja pemerintah, tapi ada investasi pemerintah, konsumsi masyarakat yang menentukan di dalamnya. Saya pikir nggak ada permasalahan di dalam konteks.
10: Syakran menambahkan, kombinasi antara belanja pemerintah yang produktif, investasi, konsumsi masyarakat, serta inflasi yang tetap terkendali menjadi faktor penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat. Ia memastikan, secara umum tidak terdapat persoalan mendasar dalam konteks pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat saat ini. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
3: Relawan lingkungan World Clean Up Day Sulawesi Barat menyoroti Mamuju belum memiliki fasilitas khusus pengolahan sampah tekstil. Berikut laporan Muhammad Ilham.
6: Relawan lingkungan World Cleanup Day Sulawesi Barat, Atendri Abeng mengatakan Mamuju hingga kini belum memiliki fasilitas khusus pengolahan sampah tekstil. Atendri menyebut masyarakat hanya mengandalkan cara sederhana tanpa sistem daur ulang resmi. Menurutnya, minimnya infrastruktur pengolahan sampah kain membuat warga Mamuju terbatas pada pilihannya. Pakaian bekas yang tidak lagi dipakai biasanya hanya dijadikan lap, tas, atau disumbangkan ke pihak yang membutuhkan. Atendri menegaskan belum ada cara khusus untuk membuang pakaian bekas selain metode daur ulang mandiri yang terbatas. Ia menjelaskan proses daur ulang pakaian bekas menjadi barang baru seperti lap atau tas membutuhkan kreativitas sekaligus waktu luang. Namun, tidak semua masyarakat memiliki kesempatan melakukan hal tersebut secara rutin. Tendri menambahkan opsi lain adalah menyumbangkan pakaian layak pakai ke panti asuhan atau pihak yang membutuhkan.
11: Kalau kita bahas tentang membuang khususnya, kalau kita di Indonesia ya, bukan Indonesia, di Mamuju ya, nggak punya pengolahan sampah. Jadi paling-paling ya kan lah, kalau kreatif ya dijadikan tas. Ada waktu juga, bukan cuma kreativitas, orang juga butuh waktu. Recycle, tapi kan tidak semua orang punya waktu untuk merecycle. Atau kalau memang masih layak, bisa dikumpulkan sampai mungkin beberapa lembar, setelah itu mungkin diberikan kepada orang yang membutuhkan, bermanfaat lagi.
6: Lebih lanjut, ia mengingatkan tanpa fasilitas pengolahan resmi, pakaian bekas yang dibuang sembarangan berisiko mencemari lingkungan. Ia mencontohkan banyak pakaian bekas ditemukan menumpuk di kawasan pesisir pantai. Tendri berharap pemerintah daerah mempertimbangkan pembangunan fasilitas pengolahan sampah tekstil di Mamuju. Ia menilai langkah ini penting mengingat volume sampah kain terus bertambah seiring tren thrifting. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
3: Melengkapi Warta Sulbar pagi ini, kami hadirkan sebuah paket wawancara bersama Kapolresta Mamuju, Kombes Pol Ferdian Indra Fahmi, terkait dengan status tanggap darurat bencana kekeringan dan karhutla di Kabupaten Mamuju. Selengkapnya dipandu reporter Marhadi Umar.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama wawancara kami bersama dengan Kapolresta Mamuju, Kombes Pol Ferdian Indra Fahmi, terkait dengan status tanggap darurat kekeringan dan karhutla yang ada di Kabupaten Mamuju. Baik Bapak, untuk saat ini apakah langkah yang dilakukan bagi stakeholder khususnya dari Polresta Mamuju dalam mengantisipasi karhutla yang terjadi di Mamuju saat ini?
13: Ya, seperti yang disampaikan Ibu Bupati, tentunya kami bersama rekan-rekan dari Forkopimda lainnya, dari Kodim dan dari Kejaksaan, paling prioritas adalah melakukan himbauan kepada seluruh masyarakat bahwa membakar lahan itu bisa berdampak pidana. Dari itu, kita sudah sosialisasi bila mana setelah ini terjadi lagi, tentunya kami akan melakukan proses penegakan hukum.
12: Apakah ada personel gabungan baik dari kepolisian dalam situasi tanggap darurat karhutla ini?
13: Oh iya, jadi dengan adanya apa tadi dibentuk oleh pemerintah daerah, kita untuk satgas ini tanggap darurat, ya semua unsur ada. Jadi dari kami ada, teman-teman dari Kodim dari.
12: Untuk saat ini, apakah ada penyelidikan yang dilakukan terkait terbakarnya beberapa lahan yang ada di Kabupaten Mamuju?
13: Ada beberapa lokasi yang kami sedang lakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan itu, kalau sudah ditemukan bukti permulaan dan kelengkapan yang lain, kita akan proses.
12: Untuk ancaman hukumannya sendiri, Pak?
13: Ya, di KUHP ada 7 tahun penjara ancamannya. Ya, untuk pembakaran lahan.
12: Sejauh ini dalam penyelidikan yang dilakukan, apa motif yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan pembakaran ini, Pak?
13: Ya, kepentingannya banyak. Ada yang membuka lahan, masyarakat kan juga banyak beberapa komoditi ya, kaitannya dengan tanaman, ada juga untuk kepentingan sawit. Karena ini kan kita bicara kabupaten, ada yang di Mamuju, ada yang di Tomo, dan kecamatan-kecamatan yang lain.
12: Ya. Baik pendengar RRI, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Kapolresta Mamuju, Kombes Pol Ferdian Indra Fahmi, terkait status tanggap darurat kekeringan dan karhutla yang ada di Kabupaten Mamuju. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, saudara, wawancara Kapolresta Mamuju Kombes Pol Ferdian Indra Fahmi terkait dengan status tanggap darurat bencana kekeringan dan karhutla tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Pagi Sulawesi Barat edisi hari ini Selasa 8 September 2026. Berita-berita tersebut juga selengkapnya Anda bisa baca pada portal resmi kami di rri.co.id. Wakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Abdul Hafid Majid. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah
2: Papasan Malam.
3: Menurut Seito Mewit dari Pirombong, itu ada falsafahnya mengatakan, kalau api amarah sedang menyala pada istrimu, tampillah sebagai air yang mengalir seperti air yang menyirami Nabi Ibrahim. Dan kalau suamimu yang menyalakan api amarah, hadirlah sebagai penyejuk jiwa. Sebaliknya, kalau istrimu marah, maka suami tidak boleh berkata, kalau kamu nyalakan lilin, saya nyalakan kompor gas. Tidak boleh. Kesiapan kita, as-sabru ala lisanin nisa'i mimma yumtahanu bihil awliya. Sabarnya suami terhadap sikap istri itu menjadi sebuah tanda bahwa laki-laki itu akan menjadi waliullah. Yang menurut dia.
4: Saksikan selengkapnya di YouTube channel RRI Mamuju, Papasan Malabi, setiap Jumat pukul 13.30. 01.

0: Perselisihan dalam keluarga seringkali terjadi karena persoalan harta warisan, perbedaan pemahaman tentang siapa yang berhak, berapa bagiannya, dan bagaimana cara membaginya, tidak jarang menjadi awal retaknya hubungan persaudaraan.
1: Di Sulawesi Barat khususnya, kita sering sekali menjumpai persoalan keluarga retak bukan karena harta sedikit, namun karena salah paham mengatur harta. Ya, ada yang mengira mungkin riba itu warisan. Ada juga yang mengaku wakaf tapi tidak jelas.
0: Lalu bagaimana sebenarnya Islam mengatur pembagian warisan? Siapa yang berhak menjadi ahli waris? Bagaimana menentukan bagian masing-masing? Dan bagaimana agar pembagian warisan tidak menjadi sumber perselisihan? Ikuti kajian khusus Fikih Mawaris bersama Ustadz Abdul Wahab LC dalam program Mutiara Pagi setiap Rabu pukul 5.30. Sampaikan pertanyaan Anda di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
2: Bu Sulastri yang ada di Mamuju menanyakan begini Ustaz, tanya assalamualaikum dari Mamuju Mutiara Pagi. Bagaimana hukum warisan jika janin hasil dari nikah siri, Ustaz? Apakah ini ada diatur seperti itu pertanyaannya? Silakan.
1: Menjadi anak sah ya. Kemudian janin atau anak yang berhak itu penuh
0: itu atas kewarisannya. Kajian Fikih Mawaris setiap Rabu pukul 5.30 di Pro 1 RRI Mamuju.
2: Pendengar, siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: inilah untaian kata mutiara dan pesan leluhur dari tanah Mandar. Marondon duampung yang nak mati ya, mau anakmu, mau apa? Ramuan nai menjari marak dia. Muak tania tu nama saya ni Lita, anak tania tu nama saya ni Pak Banua.
1: Esok atau lusa, saat ajal telah menjemputku, meski itu anak dan cucuku, janganlah ia dijadikan pemimpin jika tidak mencintai tanah air dan rakyatnya. Petuah ini diucapkan marak dia pertama Balanipa, Imanyambungi, yang bergelar Todilaling. Sebuah petuah bagi segenap masyarakatnya untuk bersungguh-sungguh dalam memilih pemimpin.

0: Monsieur Wolf.
1: Ingin tahu berita
0: terbaru? Bersyukur salah satu cara untuk mengurangi menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
1: Baik. Ha. Ada juga suami mempraktekkan begini, Pak Ustadz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga, Pak Ustadz, ya, menghadapi istri seperti itu, ya.
0: Itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada. Kok ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Ah, itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati, ya.
1: Yeah.
0: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

Dengarkan Keluarga Sakinah bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, Minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di RRI.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: rri.co.id.

lulus SMA, SMK, atau sederajat? Masih cari kampus berkualitas dengan biaya kuliah yang terjangkau? Saatnya bergabung bersama Universitas Sulbar Manarang Mamuju. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 gelombang 3 dibuka mulai 20 Juli hingga 30 September 2026. Dan yang paling menarik, pendaftaran 100% gratis. Kuliah semakin ringan dengan berbagai pilihan beasiswa. Tersedia Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah khusus program studi manajemen dan hukum yang memberikan bantuan SPP sekaligus biaya hidup setiap semester. Selain itu, tersedia juga beasiswa LD2 Dikti dan beasiswa yayasan untuk mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Universitas Sulbar Manarang juga memiliki akreditasi institusi baik dengan pilihan program studi S1 Farmasi, S1 Hukum, S1 Agribisnis, S1 Manajemen, S1 Manajemen Sumber Daya Perairan, serta D3 Keperawatan. Didukung fasilitas kampus yang lengkap dan nyaman. Ayo, segera daftar. 50 pendaftar tercepat akan mendapatkan software eksklusif dari Universitas Sulbar Manarang. Daftar secara online melalui bit.ly/pmbunsuma2026. Untuk informasi lebih lanjut, melalui panitia PMB di 08124134-8304 atas nama Nurmala Sinta. Universitas Sulbar Manarang Mamuju, kampus berkualitas, biaya terjangkau, masa depan gemilang.

ingin kumiliki demikian satu komposisi dari Ruth Sahanaya. Lagunya sedikit lambat, temponya slow, tetapi tentu tidak ya mengurangi semangat Anda untuk hari ini kembali mempersiapkan segala sesuatunya. Kita mengerjakan kembali aktivitas hari ini, semoga semuanya menjadi lancar-lancar saja. Apa yang Anda rencanakan, apa yang Anda planningkan di hari ini. Cuacanya kalau dari dalam bilik siar ini saya lihat langit sepertinya masih berawan ini untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya. Dan memang kalau saya memperhatikan informasi cuaca dari BMKG untuk hari ini 8 September 2026 memang ada potensi hujan ringan di wilayah Sulawesi Barat ya. Terutama di wilayah Majene ya, seputaran Tubo, Malunda dan juga Kecamatan Ulumanda, ini potensi hujan ringan di pagi hari. Kemudian juga daerah lain di Sulawesi Barat siang dan sore hari ini ada potensi hujan ringan juga. Ya apapun itu, yang pasti sekali lagi bahwa apa yang menjadi rencana-rencana kita, apa yang menjadi planning kita hari ini juga berjalan dengan baik tanpa ada hambatan kendala apapun juga. Kalau tahu memang di beberapa wilayah mungkin masih ada pemadaman ya listrik PLN ya, harapannya juga tidak begitu terlalu berdampak ya pada aktivitas Anda. Tapi pagi ini memang kami mengagendakan juga untuk menghadirkan narasumber dari pihak manajemen PLN untuk mengetahui ya mengenai pemadaman listrik yang sudah berlangsung memang beberapa hari terakhir ini. Baik, saudara pendengar, saya Hafidz sampai jam 11 ya, sampai pukul 11 nanti sudah menyiapkan juga beragam pilihan program, menghadirkan pilihan musik dan juga informasi-informasi menarik untuk Anda. Dan juga tentu ini menjadi ruang juga untuk Anda di mana saja mendengarkan siaran kami, ingin menyampaikan berbagai hal, menyampaikan informasi kondisi di sekitar Anda. Beberapa ruang-ruang interaksi bisa dimanfaatkan, baik langsung terhubung di udara ataupun juga Anda mengirimkan berupa pesan teks ya di kanal-kanal yang kami siapkan. Untuk WhatsApp-nya di 0822-9609-0996. Kemudian untuk telepon langsung bisa terhubung langsung live di udara di 0426-2322-4443. Oke, kita nikmati dulu beberapa pilihan lagu yang sudah disiapkan penata musik pagi hari ini dari Titi DJ, Matamu.

yang dimasak telur ayam. Tapi kok namanya jadi telur mata sapi? Telur mata sapi di negara kita sebenarnya juga disebut dengan nama telur ceplok. Makanan ini pada dasarnya merujuk pada telur ayam yang digoreng setengah matang, di mana kuning telurnya dibiarkan tetap utuh dengan warna kuningnya yang sangat merona. Penyebutan telur mata sapi berasal dari sejarah kedatangan orang-orang Prancis di Indonesia yang kemudian melihat bentuk telur ceplok yang mirip dengan struktur bangunan di Prancis dengan arsitekturnya yang disebut œil de phoque. Œil de phoque ini merujuk pada jendela bangunan yang berbentuk oval kecil dengan jeruji kaca dan jari-jari besi yang memancar keluar dari pusat lingkaran. Nah, masyarakat kita kemudian mengadopsi istilah mata sapi yang telah diterjemahkan dari istilah œil de phoque. Kemudian, terkenallah telur ceplok dengan sebutan telur mata sapi.

satu kondisi yang menggambarkan bahwa memang Indonesia itu menjadi tanah yang subur ya. Tongkat yang ditanam saja bisa jadi tanaman begitu ya. Masih bersama di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Hafidz Majid masih menemani Anda, pendengar. Kepala Badan Gizi Nasional, BGN, Sudaryono, ini resmi memutuskan untuk menutup sementara ada 1.999 dapur SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Ini dilakukan terhadap dapur-dapur yang belum mendaftarkan sertifikat Like Hygiene Sanitasi atau SLHS. Jadi SLHS, sertifikat Like Hygiene Sanitasi, ini menjadi satu yang mutlak dalam penyelenggaraan dapur untuk menyelenggarakan program makan bergizi gratis. Kata Sudaryono bahwa BGN ini terus melakukan penyisiran dan verifikasi secara ketat terhadap puluhan ribu dapur SPPG. Dari total ada 27.485 dapur, Badan Gizi Nasional ini sudah melakukan penyisiran dan penutupan sementara 27.022 dapur. Jadi berdasarkan pembaruan data, update hasil koordinasi dengan Kementerian Kesehatan per 7 September kemarin, itu ditemukan ada 1.999 dapur SPPG yang belum melakukan pendaftaran SLHS di Dinas Kesehatan setempat. Nah, setelah melalui proses konfirmasi dan evaluasi terhadap secara bertahap, hingga hari ini Badan Gizi Nasional mengambil tindakan tegas dengan menutup ada 1.999 dapur SPPG tersebut guna dilakukan investigasi lebih lanjut.

0: baca dulu deh. Ya, ini liriknya mengajarkan kita untuk tidak ambil pusing, ya. Tidak galau dan tidak sakit hati saat ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan mimpi kita. Ya. Alih-alih membalas dengan kemarahan, kita malah diajak untuk mendoakan mereka. Itu dia pesan dari Cowboy Junior, ya. Ngaca dulu deh.
1: Pendengar, siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

Hati-hati di jalan sekali lagi buat yang lagi pegang kemudi, lagi on the way, lagi ngantar anak sekolah, atau mungkin udah langsung ke kantor ya, ke tempat aktivitas. Ya, semoga tetap lancar saja perjalanan, yang pasti RRI menemani Anda, semoga menyenangkan. Kalau ada informasi, ada kejadian penting di sekitar jalur yang Anda lewati, boleh kita berbagi informasi juga, agar informasi itu juga terpantau atau mungkin juga diketahui pendengar yang lain. Saya membuka beberapa kanal-kanal telepon interaktif pagi hari ini. Silakan bisa dimanfaatkan di 0822-9609-0996 itu untuk WhatsApp-nya. Bisa langsung telepon juga, bisa mengirimkan pesan atau mungkin juga ingin terhubung langsung di udara di 0426-2322-443. Untuk pendengar yang ada di Mamuju, Mamuju Tengah, ataupun juga di Majene, Polewali Mandar, Pindrang dan sekitarnya, ataupun juga berada di luar Sulbar, di luar Indonesia yang lagi mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital atau juga di rri.co.id. Ya, Saudara, Kementerian Sosial ini tengah menyiapkan jalur pengembangan keterampilan bagi lulusan sekolah rakyat yang memilih bekerja. Pelatihan akan disesuaikan dengan minat, bakat, dan juga potensi siswa sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa siswa sekolah rakyat ini memiliki pilihan untuk melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja. Bagi siswa yang memilih untuk bekerja, mereka akan diarahkan untuk mengikuti pelatihan keterampilan sesuai dengan potensinya. Itu disampaikan Gus Ipul ketika bersama dengan 409 siswa sekolah rakyat di Jakarta pada Minggu 6 September lalu. Dalam kegiatan tersebut, Gus Ipul juga didampingi mantan Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN Bappenas Pungki Sumadi. Gus Ipul menjelaskan bahwa siswa yang memenuhi persyaratan itu dapat melanjutkan pendidikan tinggi dengan dukungan beasiswa. Sementara siswa yang memilih untuk bekerja ini akan mendapatkan jalur pengembangan keterampilan sebagai tenaga terampil. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Baik, dicoba kembali di 0426-2322-443 dan juga di 0822-9609-0996. Saya menyapa juga untuk ini, ada yang menanyakan mengenai apakah hari ini masih ada pemadaman bergilir, katanya. Nyala bergilir mungkin Anda maksud pemadaman bergilir, tapi menyebutnya nyala bergilir gitu ya. Oke, yang pasti untuk informasi mengenai listrik ya, PLN, pagi ini memang juga kami agendakan dengan pihak yang berkompeten untuk menjawab keluhan-keluhan terkait dengan layanan listrik PLN ya. Nanti mudah-mudahan bisa kita bersama dengan teman-teman dari PLN pada Halo Sulbar pukul 9 nanti. Baik, terima kasih respon Anda. Yang lain juga yang pengen gabung, ingin menyampaikan berbagai hal, komentar, opini dan lain sebagainya, silakan bisa memanfaatkan kanal interaksi yang kami sediakan di 0426-2322-443. Hati-hati di jalan. Demikian pesan dari lagu berikut. Tulus.

0: bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
1: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan. Baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
2: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita. Di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari. Dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
3: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, itu kita bicara perlindungan hukum. Dan itu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini? Yang bisa di...
2: Sampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Mamuju pagi ini.

0: Soal informasi dan inspirasi Bro 1 RRI Mamuju. Terima kasih saya ucapkan untuk Anda yang dari tadi sudah stay di sini di beberapa kanal-kanal info yang bisa Anda dengarkan ya di 96 FM ya, untuk Anda berada di wilayah Mamuju, Mamuju Tengah 100,2 untuk Anda di Majene, dan juga 97,6 untuk Anda yang berada di wilayah Polman Pinrang dan sekitarnya, serta yang ada di luar wilayah Sulawesi Barat juga mendengarkan kami melalui streaming di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Thank you yang pengen gabung, boleh dicoba kembali ya. Yang tadi sudah mendaringkan telepon kami saat lagu belum bisa kami antar, belum bisa kami terima gitu. Sekarang saya buka kembali ruang untuk Anda yang ingin bergabung pagi hari ini di 0822-9609-0996 dan juga di 0426-232-2443. Pendengar, ya ini dalam rangka menyemarakan Hari Radio ke-81. RRI Mamuju bersama Densus 88 ini menggelar kegiatan lomba pidato kebangsaan berhadiah jutaan rupiah. Ya, caranya pendaftaran ini khusus untuk Anda yang berusia 12 sampai dengan 18 tahun atau peserta merupakan pelajar aktif tingkat SMP atau SMA. Kemudian membuat video pidato durasi maksimal 3 menit, unggah ke Instagram. Kemudian mengisi formulir pendaftaran, lengkapi data diri dan juga sertakan link video pada Google Form. Ya, pendaftaran sampai dengan tanggal 10 September 2026. Untuk informasi lebih lengkap Anda bisa menghubungi kontak person 0812-4261-9833 atas nama Inaya atau di 0821-1511-0503 atas nama Dian Wahyuni, atau bisa menghubungi Inaya di 0812-4420-0706.
1: Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Mamuju pagi ini.
3: Mamuju pagi.
2: Anda masih bersama Pro 1, pendengar. Presiden Prabowo Subianto ini memerintahkan agar bantuan sosial pangan beras dilanjutkan. Jadi bantuan sosial dari pemerintah sebagai upaya untuk menghadapi fenomena El Nino. Jadi arahan Presiden untuk dilanjutkan di bulan selanjutnya, yaitu di Oktober, November, dan Desember. Itu kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangannya usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo pada Senin 7 September kemarin. Menteri Erlangga mengatakan bahwa penyaluran bantuan beras yang telah berjalan hingga September 2026, bantuan beras sebanyak 30 kg diberikan kepada penerima manfaat. Sebelumnya, Saudara, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa bantuan beras akan diberikan sekaligus selama 3 bulan. Menteri Zulkifli Hasan meminta agar Perumbulok membanjiri pasar beras masyarakat dengan menggelontorkan bansos beras sebanyak 30 kg. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Baik, rupanya tidak terdengar. Bisa diulang kembali Anda yang ingin bergabung di 0822-9609-0996 atau juga di 0426-2322-443. Jadi kata Menteri Zulkifli Hasan ini bahwa pihaknya meminta Bulog untuk selesaikan di rapel bulan ini semua. Jadi tidak 10 kilo tapi langsung 30 kilo. Agar Bulog membanjiri pasar masyarakat beras, ya. Menteri Zulkifli Hasan mengatakan bantuan beras diberikan kepada penerima manfaat yang berada di desil 1 hingga desil 4. Jadi berdasarkan pembagian kelompok desil hingga 4, yakni sangat miskin, miskin, hampir miskin, dan desil 4 merupakan rentan miskin atau menengah ke bawah. Selengkapnya Anda bisa baca pada portal resmi kami di rri.co.id.

0: Sudah lulus SMA, SMK, atau sederajat? Masih cari kampus berkualitas dengan biaya kuliah yang terjangkau? Saatnya bergabung bersama Universitas Sulbar Manarang Mamuju. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 gelombang 3 dibuka mulai 20 Juli hingga 30 September 2026. Dan yang paling menarik, pendaftaran 100% gratis. Kuliah semakin ringan dengan berbagai pilihan beasiswa. Tersedia Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah khusus program studi manajemen dan hukum yang memberikan bantuan SPP sekaligus biaya hidup setiap semester. Selain itu, tersedia juga beasiswa LD2 Dikti dan beasiswa yayasan untuk mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Universitas Sulbar Manarang juga memiliki akreditasi institusi baik dengan pilihan program studi S1 Farmasi, S1 Hukum, S1 Agribisnis, S1 Manajemen, S1 Manajemen Sumber Daya Perairan, serta D3 Keperawatan. Didukung fasilitas kampus yang lengkap dan nyaman. Ayo, segera daftar. 50 pendaftar tercepat akan mendapatkan software eksklusif dari Universitas Sulbar Manarang. Daftar secara online melalui bit.ly/PMB Unsuma 2026. Untuk informasi lebih lanjut, melalui panitia PMB di 08124134 atas nama Nurmala Sinta. Universitas Sulbar Manarang Mamuju, kampus berkualitas, biaya terjangkau, masa depan gemilang.
1: Awali hari Anda dengan menyimak beragam informasi, berita terkini, peristiwa terbaru, dan kabar terhangat dari Sulawesi Barat.
2: Dan tahun ini juga, ya, benarnya Pak Kadis, tahun ini kita akan pengadaan ambulan perairan.
3: Jadi saya melihat memang karena begitu antusiasnya masyarakat untuk melaksanakan haji, sehingga terkadang
4: pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya atau PM4S, petani peternak muda keren, membagikan ribuan bibit cabai gratis.
1: Dari informasi seputar pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial, hingga berbagai peristiwa di tengah masyarakat.
5: Inilah Warta Sulbar selengkapnya bersama saya Randy.
6: Payanita Wahyuni.
7: Dengar demikian rakyat informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Berita Sulawesi Barat untuk edisi.
1: Warta Sulawesi Barat setiap hari pukul 6 dan pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro 3.
8: Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Indonesia kutuk petinggi Zionis yang mendukung pengusiran warga Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini. Dampak dari penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Rakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Rosian Anwar melaporkan.